Baik kita pangakas ya na nyor ringi ya ngenat ke nyun sinan ya ngenat ke pemediasnya tadi peringa ah udah nya tadi bala dutur bisi duiko dutur nya duiko dutur ngo duiko induk misi ya ke ngesah gancam tu tadi jadi dutur siko medah nas ke jadi ngiga pangal den de kena lelaki tu ke apa dia mai tu ah okey dutur gigok gigok gigak na de temu minta ampun dutur na dai pangal de tu abih de kena urang na cukup pangar kita tu apo bekeni ne na muka muka nama tu kenyadi dutur siko nan mu ya muntang nglanjur kurang kita kita enak nemu mansangnya ke peninggal mansangnya ke bisa nak dediannya tadi kira ke anggap kita peti ayas ni tadi orang ngengkah otai kersalan tubuh mesti aku dah ada buah ya deh maka igi riman kini tangan kaki ya aku dah ada tetak dah ada putuang dutu dah ada operate ya. Simpan dia angkanya nganti ke di buah pihak mana tadi di dispose punya jaku orang putih ya. Amai ya siti kaki dan mu siapa nak ngempu kaki ku dia tetak dia tungkuas mana-mana halam dalam peristiwa tadi tak lalu dia panggal ke gancamnya kena kali ya nak diamond mu diri lepas keringik-ringik ngenat ke pemedis tu ngujuang ke bala sidak sebidiknya tadi bala angkanya pindai kini diri menjadi gancamnya tadi nyong apa apa dutur kelalu ke kita ngeranjua ke bala kami igak nyanyong enak kaki orang ku dah tetak deh nyadi kepanggal tu ngujuang ke nyo begau sedek dia alo nau lihat tu nau lihat karap kita dutu lalu dia taban kurang meh gancam tu tadi dia baik ngagai hospital private hospital swasta laban bala sedek sebidik pedih mati ngau dua ikut dutu ngau dua ikut nurse jadi kisah tu tadi udah ditemu udah direport ke ngagai upis ke kuasa hospital ke ngujuang ke sedek empatnya tadi digantung orang kerja dulu laban kes tu di pansi ya okay. Ya bak aku nanti nyemak nadai panggal apa semua bana masalah guluang ke kain kini cadar-cadar ke sebelahnya antara di guluang jadi ke panggar ngai kita berpanggar ke kaki kuda tetek nyak mata dek cerita ke dikirim ke kaban aku dom dini selamat nak bertemu nuan mandi ilah tu nyambung cerita tu bak benar real dia kita pasang lagi leman berita kita kedua ke sekali itu lagi bermenuh India ada dia aku dekat nentu ke kita yang tadi naklah kancin kita rang kita baik ketawa jadi dia menang Rajasthan di India ada dia empat lama aku dah aku nusi cerita tentang jadi dia menang India maka kat nemu petian pedak beruai leman berita kita balaman YouTube dia nanti kita akan nemu cerita mayu ada dia siap ngau gama-gama video-video sekali au. Jadi di Rajasthan India dia ngenang oleh Siku Maharaja Maharaja tu nanti kita medak dalam internet nama yang tadi Maharaja Jai Singh Prabhakara. Ianya tadi merintah menua di Rajasthan, bak menua Alwar di Rajasthan. Dia kira dalam tahun 1920-an piak meh. Raja India tu kaya mayo duit raja tu. Kaya mainan tu. Nah segi duit emas, intan berlian, zamrud. Udahnya tadi mayo macam tadi kena ya. Munyi ko jako orang ya kada baca ko bak dalam AI pendengar, kada baca ko bak dalam Wikipedia apa semua. Pengaya ya tau dalam sehari 5-6 kali ya bertukar gari wayang ya bertukar gari maka orang ke berlakuan main bangsawan atas pangaunya apa kini tukar gari tukar gari tukar gari nanti nyema orang kat datai bertemu ngayang tadi tukar ya tarbannya namanya untuk ke kain ke de pulas-pulas kebak palak dililit kebak palaknya tukar-tukar ya engkah ya batu-batu berga atasnya bertemu dengan temuan sikup, tukar baru. Bertemu dengan temuan sikup, tukar baru. Apa kena ya pengaya raja tu. Ni buahnya. Dan mulang kita namanya utai garik-garik bukai. Sekali kena beri ke orang, sekali kena beri ke orang. Kaya mai-mai raja tu. Bernama Maharaja Jai Singh Prabhakara. Kok cerita peningga ya dalam tahun 1920 apa kini cerita ya iya tu tadi mansang lagi okay. Menua England kin mansang lagi okay. Menua England kita ada dia data ya ada dia tadi peningga hotel besar hotelnya segi de sewa ya kediri hotelnya ngai boleh orang nuruannya ke pasal
menurun ngagai pasal ba England dia nadai mai pengiring nadai mai orang ngena baju ngapa ya tadi berjalan ngena baju kurta biasa kenyak mai ko kita ya berjalan medak ya tadi kereta namanya kilang tau ke kedai berjual kereta bangsa Rolls Royce. Kereta yang antara kereta ke pemadu mal di dunia tang mayanya nak bedal mayan mal tang keretanya kereta klasik kereta mal ari benua England de dia tama engage kedai yang tadi gini-gini yang madapo mana me kereta tu ka ko meli tu datai tukang jual kereta tukang jual kereta selamat pagi tuan ko ya nama tadi giga de di tau ko urup putihnya bertanya engage ya nak ka mana-mana kereta tempat tu nora meli kereta okey nora menda-menda nanti menda-menda nak meli minta ampun pansut nora nari kedai tu kok tukang jual keretanya anda engkau tapi sihati kak meli ho kak meli nama tu kak meli dia meli tayar ya meli cermin ya atau kak meli stiring ya akhirnya uliah jual banuan kue tang kereta tu aku nak ngasai nuan oleh meli ungal minta ampun pansut nora kedai tu lagi ngair utama ke kedai tu menda gamal nuanya. Kok salesman-nya kira pihak. Mau mencerita, aku tu nyambung aja. Udahnya tadi pedih, mati Maharaja Jai Singh. Orang putihnya nak ngelalai ya. Tu kan jual keretanya. Pulai ngagi util tadi. Sampai lama adanya udah habis pengawak ke dia pejalai sedap bawa menua England dan peningah. Datai di nyak yang tadi, datai yang bawa utilnya tadi pedih mati. Nah mahal di Maharaja Kona Madaga. Po pedih mati kotor. Asyik ke dia gramik garam masa hati itu. Nah mahal di tuan intan payung gamala sakti kurang madah ngaya. Orang yang melik kaku madah kaku nak boleh melik kereta aku. Man sayang, ya pedingok. Kena ya baju nakak apa mana. Dah baik pengiring, baik bodyguard, baik tukang duit, tukang pikul. Namanya tadi, biak duit yang tadi. Dah tak ada dia. Semua kereta abad dalam kedainya, dia beli megang. 6 buah. Beli cash. Nak ada hutang-hutang, nak ada saya-saya nak nyak keterus duit bak atas meja dia. Nyup dia pelik tukang jualnya peningan. Bedau pemedia sate ya, bedau tepan tuap pergi pemedia sate. Pulai yang lagi menua India dan lagi Rajasthan dia. Nemu kita 6 buah kereta yang tadi, bangsa Rolls Royce, kereta mewah, kereta kayangan yang tadi, dia kena ngangkut sampai. Apa pemedia sate ya, ngau company nyak tadi. Ngau orang kenyua keretanya. Tanya sama tadi, capuah. Bak dalam namanya bak menua Rajasthan dia kereta mana-mana nya kena ngangkut sampah. Okey lori sampah kena kereta Rolls Royce ngangkut sampah peringat. Udahnya tadi ya berita tu lalu ditemu orang bak menua England dia tadi. Jadi company Rolls Royce nyapu nak apa malu pu siapa mega media sekati Maharaja Jai Singh nyen ko sida tusi sidapnya lalu minta ampun ngeluar ke surat company Rolls Royce tu tadi ngampun ngage Maharaja Jai Singh mada minta ampun me Maharaja nadai mekumu kami tu nemu tukang jual kami nyembangak nyai-nyai nyajakuk ngono minta ampun tuan kena bebayak ngoya peningan nama tak ada gagak company Rolls Royce. 6 buah kereta Rolls Royce baru dikirum kin terus danjung nak kapal danjung ngagai menua Rajasthan tin beri nadai berbayar percuma free ngagai Maharaja Jai Singh. Udahnya tadi baru ya dadu ya baru kereta kena ngangkut sampahnya tadi adu cat baru bisik 12 meh kereta ya peningat ketegalnya tadi ya pedih hati laban orang namanya tadi ngumai nak terbeli ke kereta dia kita ngira nah namun siapa salah dalam cerita tu ya kalau kita ngumai assessment engkau nak salah engkau ya salah tahu ke Maharaja yang tadi kelalu nitiah kata ya tadi ya tahu kumai maka salah nyak tadi cerita ngenang tentang Maharaja Jai Singh Prabhakara Arimna Rajasthan dalam tahun 1920-an coba cerita ngau kereta jadi kini nak ke dia tahu okey. Kita bersenam lagi leman berita kita ketiga dia tahu aku mai kita hari menua India yang tadi kin nginsit mimin ngagi menua Pakistan ngagi menua Sabat kita berjual kapet aku kaya dekat ngenang kapet aku dekat ngenang senetang asik biryani. Kalau makan asik biryani, nasi biryani, biryani kambing, biryani unta, biryani lembu, biryani ayam, semua ada. Bak menua Pakistan di peningah ya.
aku dekat ngenang senentang paket berapi ba menua Pakistan dan tentu kita mendak BTB baik kenya BTB perintah tau ke BTB swasta bisi mendak paket ke dia tur master chef tu master chefnya master chef Malaysia bisi ba Pakistan bisi dokumen the kitchen master Pakistan. Tentu yang ngenang senentang orang berapi bersungai kutai. Jadi bisik sedaknya teringat tu audition. Ngambil orang masuk dalam program The Kitchen Master Pakistan. Semua dekat ngau, Indo, laki. Jadi syarat ya tadi, semua orang kekak datai pekit, nak kak ngau pekitnya tadi peningau. Nak tahu nak nyumai pemakai kede temu dari empu. Ni nak kak penyamai sedia, pandu ada rumah. Baik kia, awak kebala kia mengasai kia, nyepik ya. Nanti betul lah saya tahu masuk ke dalam paketnya. Data medisiko Indo tu tadi. Yang munyi kurangnya tadi. Yang serdah ke tadi. Yang tadi nak nemu bekeni paketnya diatur ngai nak ngau orang ya tadi. Man saya yakin bertanya apa belakaban. Bekeni kok orang masuk paket tu. Nah, pemakai ke nak kok penyamai-nyamainya. Ulih nuannya tadi. Baik nanti alak sirang saya. Indo tu tadi ngumai tadi ni nak kok pemakai nyamai ke bisa ya tadi beli. Dia beli ya kedai nasi biryani. Nak jauh dari rumah sida ya. Amai nyamai ke si biryani urangnya. Nasi kita bilang bendurnya. Nak datai sejam munyi kok cerita. Lima kawah laku. Laban orang. Laban asiknya cukup nyamai. Dah baik ya, apa ni ngena bungkus polistirin putihnya. Ukai di semua rimpunya dah beli ya. Datang di dia tadi, dia tanya juri tinggi, kok jurinya? Nanya ngagai hakim, aku kita hakimnya tadi ya. Badalam The Kitchen Master Pakistan. Tanya ngagai ya, siapa nuan sano? Sano-sano nama aku. Kaya, hari ini nuan aku datang asar itu. Nama pemakai baik nuan, namanya ada tungkus nuan dalam polistirin deh korang. Tidak tu beli aku buat kedai kami dedin. Kedai saya biryani. Nyamai puan. Mali aku pulak kedai. Ya kedai beli aku tu nasi biryani kambing. Cukup nyamai. Lembut dagingnya. Bening tak kedai sumai nuan deh. Nama tu sumai aku. Nadai kita ngasuh nyumai tu. Nak dia nak mendak syarat ya. Kau orang mendak ngegaya peningau. Becelge masih dah dia. Ya. Ya mai asik biryani di sumai orang. Kebenarnya programnya ngasuh di nyumai. Banyak kenyak ngaga ayam masala, tika masala kini, ayam rendang kini, varuvel kini depan dua dek. Ngaga asik biryani ke, berani nak berani ke. Sumai di kerimpu baik dek ya. Tangiah tadi beli bah kedai. Jalan muntang. Nak nemu nipu, induk tu nanti aku. Padah ke, oh tu penduk aku mpuh tu puan. Kok kita kelalu lurus. Akai. Flowah ke aku. Tahu kita belak dulu kini. Kita belalak dulu, kita mendiang ke lagu tu. Udah lagu tu lagi, bisik dua leman berita nanti kita. Bersabar dulu, berperindang dulu, kita tengok lagu. Wow.

Kita mansang bak leman berita kita keempat ke sekali itu masuk bak round te kedua ngagi kita ke baru mendiang ke leman berita kita ke sekali itu baru ninga baru muka radio engka nya lawan tindua de malamnyo keranjual tindua pagi itu ya ha. Nanti kita nak empit ninga program tu sepanjang program tu hari dua bisik pukul 5:30 lemai nak empit ga kita engka kena jam radio lam kereta be bateri kini tau kepadam ngenyit nei rau badal meruai leman berita kita laman berita kita ya dan sikit bisik nganti kita ngau gambar-gambar ngau video-video sekali. Kita mansang ke laman berita keempat nyadi di mana Australia dadian ya. Good day mate, jakur putih dadiannya ngenang senentang pelanda marathon pelanda jarak jauh punya korang tadi marathon tu aku untuk mengasku sobat cukup ngai ku marathon tang ketegar rumah sukan de pejal cigu ke keliah udah ke tubuh berkata. Dan juga ngagi pelanda marathon sigi nyeral. Bedah datai bergerbang school de udah nyeral. Lebih nyokai pelanda kita ya deh. Jadi ba meno Australia dia peninggal. Ngenang sedentang pekit pelanda ke depan suak sikut lelaki. Lelaki itu tadi aki kita itu berumur 61 tahun namanya Cliff Young. Nanti kita Google bisa ngenang sedentang aki kita ke ngagak rekod dunia. Nyakak ya penyempat-nyempat pelanda marathon nama kebuah dengar kita cerita umur 61 tahun boleh ngalah ke Arabia berkeni cara ngalah ke Arabia dengar kita ya nak ngakal ya dengar kita dalam pekit tu peningah pelanda tu penyawah ya 875 km penyawah pelanda tu ianya hari Sydney ngagai Melbourne ya pelanda ke dia tu tadi hari Sydney ngagai Melbourne jadi dalam pekit tu sidak ke ngau pelanda nya tadi de break orang tur Belanda 18 jam 6 jam tindua. Kenyak dia tu orang ngagai sidak ke ngau pekit tu. Lebihnya jauh perjalanan itu. 4-5 hari orang Belanda menuju ngagai hari Sydney ngagai Melbourne tu. Nya tadi diberi orang awak tindua 6 jam. Lebih dari 6 jam di tindua tinggal mende lebih orang leban orang dah bekejang deh. Nya tadi digagak orang limit 6 jam tindua. Nama dengau dakik kita tu. Ya tu tadi gawak bumai berkebun. Dedian. Cara ya Belanda orang bukai. Belanda mana kasut jugi yang kena orang peringau. Kau tahu sebarang dari segi kasut kena orang Belanda. Ya kena dia dah payak punya kau kita yang tadi. Dia kena ya Belanda. Kena kasut buat ketinggiknya. Dia kena kita ngerbang payak. Ya dia kena ya Belanda. Laban ada kasut kau ya. Tang ya kak ngau pekit tu. Suah yang ngau senentang pekit tu. Bukan ni ya saya ngau pekit tu kau ya. Dah. Ngau aku sekali tu. Ame mengau tu dah peringat. Mansang meanya tadi. Ngau pekit Belanda tu. Tadi Belanda sudah ya. Belanda tinggal meh lebih orang tadi leban 61 tahun orang biak 20-30 Belanda tinggal meh di ni ndak ianya teringkap bab belakang berkeni rahsia peninggal maya orang Belanda nya tadi ya Belanda cuan maya orang ke ngetu ya nak ngetu laban ya nak nemu atur ya ke ngasuh orang yang tadi tindu tau belalak ndak semesti di Belanda 24 jam di tau belalak. Ya nak nemu aturnya bisik Belanda. Nak ada yang ngetu-ngetu ya Belanda. Tak Belanda hanya tadi. Okey, tengah-tengah Belanda laju 100 meternya. Nak begini ya. Belanda ukui kita juga-juga yang ya peningah. Orang tinduk 6 jam. Ya Belanda 6 jam. Dini nak yang ngelih orang. Datai bak hari titik tadi orang start Belanda. Ya udah jauh ninggal kurang. Datai bak checkpoint ke nombor 2 tadi tinduk orang ya nak tinduk Belanda baru. Ke ngujuang peninggal. Buah datai bak Melbourne dedin. Ya boleh nombor 1. Okay semina boleh nombor 1 ya kita Cliff Young tu berumur 61 tahun. Ya tadi ninggal ke ya ke Belanda nombor 2 ya ke boleh nombor 2 nya 10 jam. Kira ya boleh tinduk namanya semalam ya nganti sikoknya datai. Akik kita tahu datai dia dia nak pula laju medai nak korang mandah ngai nak dai tu je belanja pijak-jak ni kai mesti ngau belatih deh ko ya nama rahsia anu antanya. Tanya bala pemberita tu bara reporter nanya nama rahsia anu namanya umur nak ketuk Belanda bekor biak ko nyak aku tu Belanda semalam-malam ko nyuk habis sport ku Belanda aku meko ya gatur munyinya nyak baru ra nemu ya tu Belanda nak ngetu-ngetu nah dai tinduk kenyap nah dia semua Belanda terus ya datai ke dadan din.
Macam-macamnya di dunia atau peninga. Kita mencangkan ke leman berita kita ke penudi ke sekali itu. Aku nyimpul leman berita kita ke penudi itu ngau cerita dari Bogota di Colombia. Jadi cerita dari mana Australia yang tadi Cliff Yangnya dikirim ke kabana ku Bell EL ya. Terima kasih yang ngegenuan nunggal ku dah ngirim ke cerita. Bisa maka kita ku bukai ngirim ke cerita ngeku. Ih lah aku macam ayam. Mayuah dikirim ke kita. Bisa sekedar udah kelak baca aku. Bisa sekedar yang tadi disimpan aku. Ditusu-tusuan awak ke kita yang tadi sama-sama ngasai ke ceritanya. Leman berita ke penudi itu dari Bogota di Colombia. Numbuh ke rumah tangga ngu anak patung. Kalau aku nusi ke kita senentang siku Indo, yang tadi bisik penanggua berdalam muntah, nyanyit ke diri anak patung katanya gagak yari kain de gagak yang masai mensia. Lalu jadi ngonya. Tu lelaki. Apa kenyaman tadi bisik penanggul lelaki itu peninggal bernama Christian Montenegro dari Colombia ya dari Bogota Colombia yang tadi jadi ngosiku anak patung kebesai mensia ada gagak ya yang pun agak anak patung yang tadi gagak ya dari kain bisik buak ada gagak ya ada gagak ya bakal tubuh hari Indo udah yang tadi peninggal laban rundi yang nyundak betul tadi ada gagak ya tiga ikut anak patung kemiat yang tadi anak tuai kujaku anak nomor dua ngu anak ke nomor tiga tadi ada gagak kedai impu. Laban nama kuah ya bisik penanggu abad rundiang. Ko orang peninggal ya. Kristian tu nitih ke jakuk raba sebelahnya. Ia yang tadi suah dibuli orang. Di keduan orang, ditundi orang nepi giga ya. Lalu dikemeluk korang ya ke berimbai ngonya suah ditundi orang de kemelik korang mah de kelanyai korang mah mai tu dah tuai yang tadi ke ngujuang ke yang tadi nyu puah de gagak orang kenya nyu malu ya bekuruang dalam bilia ukainya ja peninggal ya bapangan. Munyi-munyi kau ceritanya tadi bapangan lebih hari 5 kali bapangan nanti ndak orang Indo muai ya ngai kau orang Indo jampat lejuk kau orang Indo nak nemu kau nama cerita yang nyampe kenyal tak berkenyal nitih ketusi orang pendengar aku tu nyambung aja. Tu ngujuang ke yang tadi ngurung diri dalam rumah ngai bertemu ngurang ama orang nanya tadi nyengur dua saya lari. Jadi itu ngujuang ke ya lu ngagak anak katuan yang tadi anak patuang Indo-nya ada gagak ya. Dia beri nama Natalia Ortiz. Berjalan sama ya kulu kili. Dia sengkidang ya patuang Indo yang tadi. Bakal ya bini ya. Aku je aku bisa buat semua bisa gamang. Dia dorong nama ke. Bala anaknya tadi diriat ya. Dia sambuang ya tinggi ikutnya. Dia pedak orang. Nah dah orang ngai ngelarang. Ngai semua orang nemu ulah ya nasi. Udah berkenya. Udah bisa suat. Kanya bisa wayah basah. Kayaknya tadi peninggal cerita dari Bogota, Colombia dengan nangsiku orang ya ke namanya tadi kelalu mayu hutan nekan dalam penghidup ngujuang kayaknya tadi nyusut. Lalu jadi ngau anak patung. Bak ya peninggal anak patungnya bakal kehidupnya mekabannya. Lepas nama kebah ya anak bergulai ngorang. Terima kasih yang agai gerimis senja aku dah ngirum ke cerita tu ya nyadinya mengujung ke leman berita kita ke minggu tu. Terima kasih agai kita peninggal aku dah bergulai sejalan dengan aku dalam program leman berita. Nanti kita bertemu baru dalam maya aku buka minggu baru. Aku ada malangi. Mari bersama. Terima kasih agai kita. Mumpu aku hari studio aku sekali. Bye-bye.

0: Encik Pengrami dan Imai Birami diatur, benung diatur. Diatur berita ke Siliak dekat Nanyak Rajes. Nama anak pengawak ke benung diatur atau ke dekat diatur. Hello Jess, selamat pagi Jess.
1: Hello,
0: selamat pagi Neil. Gaya hari mana di Sungai Asap dia Jess?
1: Okey, gaya hari kami buat Sungai Asap, buat Dewan Lamin Adat Bangun Kimet, Umar Bahar Sungai Asap tu mana panas, tumbuh panas buat belaga tu Sungai Asap tu, Neil.
0: Okey, Jess, saya akan terus ke nama berita ke Madu Baru berkau dengan pengerami ke Diatur Sarito, Jess.
1: Okey, terima kasih, Neil, bakal TYFM. Jadi sekali lagi mereka selamat pagi kepada semua balap ringan yang menonton radio Jaham Kediatu. Jadi bunyi kepada Dino tadi, kami dia tu benung Dewan Lamin Kimet, Dewan Lamin Adat Bangun Kimet, Umar Bahar Sungai Sablaga, berserima dengan program Kedikum by Nine Nemuai Birami NNB 2026. Okey, jadi bakal kita temu semua bala kru kami hari YFM Iban, YFM Bidayuh, kami juga bagi kayan Amir FM sudah juga datai bahawa Sungai Asap tu kena 20 hari bulan 8 tu tadi. Lalu kena sehari itu tu Neil, ianya 22 hari bulan 8 2026. Jadi berhenti hari pukul 8 pagi tadi tapak belawian tu sudah juga berhenti diatur DJ Corner bulan ke balap mula program hari bagi Kenyah Mir FM. Okey, udahnya pukul 9 pagi udah mega diatur karnival usahawan pertanian, isi mega diatur ceramah. Okey, udahnya demo pembiakan tanaman, jualan ramah bulan ke sidang dari Jabatan Pertanian Sarawak. Okey, lalu ungkup YFM Iban tu dia DJ Corner tengah hari itu lagi ni. Lalu aku muka dekat ingat ke semua tuan ingat lagi orang Sungai Asap tu ni yang kat sini jam kedai tu. Tengah hari itu lagi anak-anak datai ngaga DJ Corner kami, laban kami bisi kata kenya nerima sidak ke kendau carta kenyalang. Jadi yang tadi ni orang Sungai Asap kelebagi sidak ke dia bab belagar itu dinmu laban kami itu dia semak ba Umar Bahar tu dinmu orang Umar Bahar benar ninya jam kereta tu. Jadi tengah hari itu lagi ada salah kita datang dengan gaji jekona kami sama-sama ngau masuk atau ngambil bagi ba carta kenyalang dikeluar ke live dari tabur terus hari DJ Corner program Nine My Birami NNB ke tahun tu. Okey, jadi Neil muak ke lemai itu lagi kira-kira pukul 4:30 lemai di pelabak ke penatai yang berhormat Datuk Sri Dr. Stephen Runduto, minyak Menteri Industri Pemakai Komuniti yang pemansang wilayah Sarawak. Jadi udah penatai lagi kira-kira pukul 5 lemai, lalu diterus hingga makan malam dulu. Udah habis makan malam baru berengkah hingga pengawak ke dikumbai perarakan Saga Ajai. Jadi aku sempat mengajak nanya sidak Raban Bangsa Kenyah laban perarakan Saga Ajai itu dalam jaku Kenyah tu Neil. Jadi Saga Ajai itu ya mai reti enti dalam jaku Melayu perarakan kata Kenyah pahlawan. Enti kita iban kini nyebutnya Neil perarakan pahlawan.
0: Sudah bujang berani punya na.
1: Bujang berani lebih kurang pihaknya. Jadi nyak mai tadi perarakan Saga Ajai berhenti hari pukul 6 lemai. Lalu majlis perasmian ianya majlis penangguhan Agrikop dengan perasmian Nine Nemuai Birami 2006 di pelabak ke diatur kira-kira pukul 7 lemai itu lagi. Lalu dangkan ini lagi terus dengan live konsert Nine Nemuai Birami NNB 2006. Okey, jadi temuai di pembahasa kami sudah datai lemai itu lagi Neil. Keterubahan tadi yang berhormat Datuk Sri Dr. Stephen Runduto, minyak Menteri M5 Port. Sama mengkap sidata yang berhormat Senator Tuan Michael Munjalihan, minyak Ahli Dewan Negara. Dan yang berhormat Encik Kennedy Cupai Ugoi, minyak Kaban Kursi Negeri N66 Murum. Dan bala-bala kebukai meh. Jadi minyak temuai dikuasa kami sidata muat ke lemai lagi. Sama dengan berjadi ke program Nine Lemai Jerami NNB 2006. Jadi ingatnya ini ya, nanti balak dia bak belaga kelagi bak Sungai Asap, kelagi bak Umar Bahar, Sungai Asap belaga tu semua ada kelalu kedatai, lemai lagi sama-sama ngau ramai kaji perarakan Saga Ajai. Munyi ke daripada tu tadi yang perarakan Buja Berani. Okey, lalu ditangkan hingga majlis perasmian. Ngau kepenudi lagi nya konsert bukan lain gak bala penyanyi kenang ya udah dikang udah tai baca ke sekali itu. Jadi kita bisa Roslina nya di Roslina tu penyanyi bangsa Kenya bisa meja joli jengan penyanyi ke bangsa Penan udahnya bisa urai penyanyi ke bangsa Kayan. Okey, udahnya bisa meja war rock ngau mawat penyari ke kita bangsa Iban. Okey, udahnya bisa meja siku nembiak ke landik pemain sape tu inial hanya Adrian Anyi Robert. Ngau mayo lagi persembahan kebukai kuna ini ya. Jadinya meh malam tu lagi anak ingat kita sama-sama mendak live kita buat terus ba Facebook kita YFM Iban. Okey, jadinya menil ke pagi tu nya nak report aku utai ke ulah dikunci aku utai ke menunya di ba Sungai Asap Belaga kebagi ba dewan Lamin Bangan Kimet mau bahas Sungai Asap Belaga. Jadi nya menil terima kasih pula baru ngekenuan ba konti YFM ke pagi tu menil.
0: Okey. Okay, terima kasih Jess.
1: Okey, sama-sama.
0: Ranges Booking hari Sungai Asap Belaga berserama dengan pengerami Nine Mui Birami. Lemai tu lagi berengkai, lemai tu lagi dekat ditabur ke terus live bar Facebook YFM Iban.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mankelo alang napang
0: Joli Jengah.
2: Jian li kaporedo, jian no kaporedo, aku sebab
0: Roslina.

siku nembiak ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Data me bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Endless Yau Lagu Nesau. Dekat tu ajak kita buka lebar Simon Pengarah Pagi Sarito 22 hari bulan 8 2026. Dan lagi kita dekat dengar ke berita ngau kita di Kuching Serian Lunduk. Dekat terus dengar ke Y9 12 Begulai Ngau Gaby.

0: Laporan siasatan pengurusan Felda akan didedahkan kepada umum. Jerebu, pembenihan awan di Sarawak bergantung keadaan cuaca. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam Utama, 9 pagi. Isu pelaburan Felda membabitkan PT Eagle High Plantation EHP di Indonesia kini mendapat perhatian di peringkat tertinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau telah mengutus surat kepada Presiden Prabowo Subianto berhubung perkara itu.
1: Pelaburan di Indonesia, Eagle High sekarang tersangkut di mahkamah tertinggi. Saya telah menulis kepada Presiden Prabowo Subianto minta beliau melihat juga permasalahannya. Kerugian kalau tidak ditangani 2.5 bilion yang mungkin yang kita perolehi nanti 200 juta.
0: Beliau berkata pulangan pelaburan berkenaan masih belum dapat diperoleh Felda susulan pertikaian dengan EHP yang masih dalam proses mahkamah di Indonesia. Pada masa sama, pengurusan Felda digesa memahami secara menyeluruh masalah yang dihadapi agensi itu termasuk berkaitan pengurusan, pelaburan dan tadbir urus. Tegas Perdana Menteri, setiap masalah perlu difahami supaya ia dapat ditangani dengan berkesan.
1: Saya berulang kali sebut bahawa masalah ini kita tanggung dan mesti hadapi. Tapi yang perkara yang perlu saya tekankan ialah saya mahu pengurus Felda keseluruhannya benar-benar menghadam permasalahan ini. Bukan dengan maksud untuk sekadar merasa lelah atau letih, tapi tahu bahawa masalah ini mesti dan wajib ditangani dan mengapa kita tekankan soal pengurusan dan tata kelola itu.
0: Berhubung isu pengurusan Felda itu, Perdana Menteri akan menunggu laporan lengkap pasukan petugas khas sebelum sebarang pengumuman dibuat. Datuk Seri Anwar berkata pasukan berkenaan telah memulakan tugas dan dapatan siasatan dijangka dibentangkan dalam masa terdekat. Laporan itu akan didedahkan kepada umum sebaik sahaja disiapkan termasuk mengenai permasalahan lalu, pengurusan semasa dan langkah penambahbaikan. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar turut menegaskan tindakan terhadap salah laku dan kelemahan pengurusan sesebuah institusi tidak seharusnya dijadikan isu kaum atau agama.
1: Kita tak tanya ni syarikat tu Melayu ke, syarikat kerajaan ke. Kalau ada, kita kena pasti masalah, kita ambil tindakan. Jadi jangan jadikan ini sebagai permasalahan kaum atau agama seperti mana berlaku dalam tabung haji.
0: Beliau berkata orang Melayu dan Islam sepatutnya lebih tegas memastikan institusi yang membawa imej Islam diurus dengan baik. Institusi berkenaan perlu menjadi contoh dari segi pengurusan, akhlak dan nilai. Sementara itu, mengenai siasatan membabitkan tabung haji, polis membuka 5 kertas siasatan termasuk perkara yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja mengenai lembaga itu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Rusdi Muhammad Isa berkata 127 individu telah diambil keterangan. Beberapa lagi akan dipanggil termasuk saksi dari luar negara. Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Serian di Sarawak terus mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat iaitu 190 setakat pukul 8 pagi tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, 10 lagi kawasan di Sarawak turut merekodkan tahap tidak sihat antaranya Kuching, Samarahan, Seri Aman, Sarike dan Sibu. Sementara itu, 57 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Sesulan keadaan itu, operasi pembenihan awan bagi menangani jerebu di Sarawak bergantung kepada keadaan cuaca dan kewujudan awan yang sesuai. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Uga Embas, perkara itu telah dibincangkan bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, yang bersedia melaksanakan operasi berkenaan sekiranya keadaan mengizinkan. Kerajaan negeri akan terus berkoordinasi dengan NADMA bagi memastikan persiapan berada pada tahap optimum. Paras air di beberapa empangan dan takungan di Sarawak juga kini berada pada tahap membimbangkan berikutan cuaca panas. Dalam pada itu, isu jerebu akan dibawa ke perhatian Jemaah Menteri sekiranya keadaan semakin membimbangkan menjelang sambutan Hari Kebangsaan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuruk berkata sebarang keputusan akan mengambil kira keselamatan dan kesihatan orang ramai berikutan banyak aktiviti luar dijadualkan. Bagaimanapun, masih terlalu awal untuk menentukan keadaan cuaca pada 31 Ogos kerana ramalan lebih tepat hanya dapat diberikan 4 atau 5 hari sebelum tarikh berkenaan.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memerlukan rezeki. Aku mahukan rezeki pemberianmu yang engkau turunkan kepadaku. Rabbi.

0: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bertemu semula kita pada pagi itu bersama dengan kami Syah dalam Rentas 97.5 Bintulu FM, ceria bermaklumat. Dan apa khabar kita orang pada pagi itu? Sehatkah? Kami doakan kita orang sentiasa sehat. Hari Sabtu hari itu 22 Ogos 2026 bersama dengan 9 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan selamat pagi dan selamat mendengarkan kami walaupun di mana jua kita orang berada. Bagi yang dalam perjalanan sambil mendengarkan radio kini tu, mungkin ada yang menziarahi keluarga di kampung pagi tu, maklumlah hari tu hari Sabtu nak, esok hari Minggu. So apapun, kita orang berhati-hatilah memandu. Dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju. Dan bagi kita orang yang mendengarkan kami di aplikasi RTM Klik, mungkin ada pendengar dari Semenanjung Sino, dari Brunei, dari Sarawak dan juga dari negara Indonesia dan di mana juga kita orang berada. Terima kasih kami ucapkan kerana mendengarkan kami di RTM Klik. Dan bagi yang tengah berehat di rumah kini tu, mungkin tengah sarapan pagi, selamat bersarapan kami ucapkan. Dan bagi yang sedang bekerja macam kami sambil mendengarkan Bintul FM, terima kasih kami ucapkan. Semoga dipermudahkan segala urusan kerja kita orang dan kekal ceria sepanjang hari. Dan pagi tu kami Syah akan menemani kita orang selama 3 jam dengan hiburan yang terbaik, dengan pengisian yang menarik serta perkongsian informasi bermula daripada 9 pagi hinggalah 12 tengah hari itu. Dan tepat saja pada pukul 9.30 minit pagi nanti, kita akan bersama dengan Sarawak FM dalam segmen Cerita Arito. Apa-apa pun, teruskan bersama dengan kami di dalam Rentak 97.5 Bintulu FM.

0: Cerita Rito, Sarawak FM,
1: Seri Aman FM,
0: Sibu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
2: Jadi seperti biasa setiap pagi Sabtu kita akan bersama dengan rakan-rakan ya kita di stesen kawasan untuk kita nak tahu apa ceritanya dari stesen kawasan daripada Limbang sampailah ke Seri Aman dan juga Kuching. Jadi apa ceritanya? Kita terus bersama rakan-rakan kita di stesen kawasan. Assalamualaikum, selamat pagi kawan-kawan semua.
3: Waalaikumsalam.
4: Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Apa khabar bunga di kolam?
5: Di kolam.
6: Bunga di kolam.
5: Masya Allah.
6: Bunga teratai bunga dalam kolam. Mana?
2: Ada kayaknya kembang mekar ataupun punya maintain aja.
6: Tapi mun di sibuk yang mekar sebab ada hujan begitu. Nah.
2: Tapi nak bunga banyak-banyak bunga. Seorang aja bunga.
6: Ya,
2: bunga
6: di kolam. Ya, kan aku
5: Aristo. Aku baru nangga. Ayo kasih.
2: Nampaknya kamu seorang jabunga dan semua kumbang yang kita gitu.
6: Semua kumbang ya lah. Saya lain semua kumbang ya seorang jabunga.
5: La ilaha illallah. Gini gaya tu pakai cap kah saya tu?
2: Ini meriah nanya kita tu. Okey lah, kita nak bersama dengan rakan-rakan kita. Nak tahu je lah apa aktiviti kita di hujung minggu macam tu. Jadi apapun kita bersama dengan kita daripada utara negeri Sarawak lah, Limbang, bersama dengan DJ N di Limbang. Apa khabar DJ N Limbang?
7: Alhamdulillah sihat Andy. Ya. Andy macam ni sihat?
2: Alhamdulillah makin mekar.
7: Oh, makin mekar.
6: Nampak sangat di situ. Kalau kita nampak Andy memang makin mekar.
5: Nang tak pernah half
2: the screen
5: dia pakai
2: nyajak. Ya kataku. Kita bersama dengan N. Silakan N, perkongsian kita.
7: Okey, baik, terima kasih Andri. Selamat pagi semua rakan-rakan yang berada pada pagi tu di Sibu, di Seri Aman, di Miri, di Bintulu. Baik, saya nak kongsikan untuk cerita hari tu. Ada tiga perkongsian kita dari Limbang. Yang pertama tu program Jualan Rahmah Madani PGRM yang tengah berlangsung pada waktu tu. Sudah pun bermula sebenarnya 9.30 pagi, bertempat di Ulu Merapok Service Center yang tengah berlangsung program Jalan Rahmah. Dan seterusnya pada 26 dan 27 Ogos, Rabu dan Khamis akan berada di Zing Seng Huat Supermarket Lawas. Jadi untuk peringatan penting juga yang mana pembelian minyak masak bersubsidi hanya melalui aplikasi e-kos sahaja. Jadi anda kena muat turun dan daftar terlebih dahulu di e-kos di Google Play ataupun App Store. Dan juga yang penting bawa MyCard dan telefon untuk anda mengimbas QR di lokasi. Dan tanpa e-kos ataupun pengesahan identiti, pembelian tidak dibenarkan. Baik, itu berkenaan dengan program Jualan Rahmah Madani PGRM. Dan untuk info yang kedua, berkenaan dengan Majlis Perhimpunan Sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Limbang bagi tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi, yang mana pada 25 Ogos nanti hari Selasa pukul 8 pagi bertempat di Dewan Suara Limbang. Sehubungan dengan itu, aktiviti perbarisan dan perarakan adalah dibatalkan dan dipindah kepada Majlis Perhimpunan di Dewan Suara Limbang. Walau bagaimanapun, pertandingan sepanduk tetap diadakan seperti biasa. Jadi kepada anda, kontijen-kontijen boleh menghantar sepanduk Maulidur Rasul pada hari Isnin 24 Ogos di Gelanggang Petong pada ataupun juga sebelum pukul 2 petang, kerana penilaian hakim akan bermula pada pukul 2 petang. Itu untuk makluman kepada kontingen-kontingen yang bertanding. Dan sikit lagi perkongsian kita pada pagi itu berkenaan dengan jadual perkhidmatan pergigian bergerak di klinik pergigian Lawas yang akan dijadualkan pada 27 Ogos bertempat di klinik pergigian Long Sukang Lawas. Baik, itu untuk makluman bersama. Baik, Andy, tiga perkongsian dari Limbang yang En bawakan pada pagi tu.
2: Baik, terima kasih En. Antara aktiviti-aktiviti di kawasan Limbang. Baik, apapun kita terus bersama dengan rakan kita seterusnya. Kita turun daripada Limbang, kita nak pergi ke Miri. Miri, S1. Apa cerita dan pembigisan daripada Miri? Silakan.
6: Ada banyak sebenarnya. Kita ada banyak gila-gila tu mau nak kongsikan.
5: Jangan rangka, simpan-simpan.
2: Oh, S1. Oi.
5: Ayuh. Lama gilaknya si dicuwi dia nak
6: kedai. Okey. Sebenarnya ai Azri Amboy. Kat diingat diri ajak seorang bunga gitu. Okey. Jadi kita dah kongsikan iaitu berkaitan dengan Jalan Ramah Madani lah, yang mana pemberian diskaun sebanyak 30% sehingga 30% kepada semualah si kisah lah kita orang dari seni. Kita orang boleh je pergi ke Ebuin Center Point iaitu pada 22 hingga 28 hari bulan, bermula hari tok tadi sampai esok dari pukul 8.30 pagi hingga 8 malam tok yang berlaku di Everwin, iaitu bagi jualan ramah madani. Selainnya juga kita ada jual di Eco Blue Door juga ada mula jualan ramah madani, iaitu di Senadin Methodist Class Miri, iaitu pada hari tu aja dari pukul 9 pagi sampai 3 petang. Jadi untuk jualan madani tu si ada diberikan beg plastik, okey, jadi boleh bawa kantong sendiri ataupun guna kotak. Kita semula kini tu menjaga alam sekitar, okey. Ia adalah untuk jualan ramah madani untuk di bahagian Miri. Dan juga kita nak kongsikan iaitu bagi-bagi yang banyak darah macam Aziz, okey. Aziz memang banyak darah dan Andy pun banyak darah juga sebenarnya. Kita nak Andy makin sihat kini tu. Okey. Okey, kita nak siapa-siapa nak bagi, nak mendema darah, iaitu Blood Bank Hospital Miri akan melangsungkan sesi mendema darah, iaitu di level 1 Bintang Mega Mall pukul 9 pagi sampai pukul 1 petang di Center Marine Sdn Bhd. Dan juga pada esok hari di Sin Chiu Lian Sin level 3 Boulevard Amiri dari pukul 9 pagi sampai 1 petang. Ia adalah bagi program mendema darah. Setiap titisan darah anda menyelamatkan nyawa orang yang memerlukan. Selainnya juga kita ada program Beach Cleaning. Clean beach, better ocean, better future. Let's take action and keep our beach clean. Yang tu akan berlangsung di Kampung Pulau Melayu pada 30 Ogos kelak dari pukul 7 pagi sampai 9 pagi. Okey, ia adalah untuk pembersihan pantai. Dan selainnya juga yang akan berlangsung pada hari itu, iaitu Kembara Kerjaya SPA at Miri. Yang tu adalah akan berlangsung dari pagi tu sampai petang gelap, macam-macam diadakan. Sepertinya ceramah daripada persediaan mantap, penampilan unggul anda sudah bersedia. Lepas ia kerjaya sektor awam memperkasa calon melalui PSEE kebolehpasaran My Future Job. Lepas ia panduan permohonan penjawatan dan pengalaman span mengendalikan temuduga. Yang kedua dan yang ketiga dan seterusnya, iaitu notis penutupan jalan di Miri City Car Free Morning. Yang tu akan berlangsung pada 29 Ogos 2026 bersempadan dengan Miri City Car Free Morning edisi 3 2026. Pelaksanaan penutupan sementara akan dilaksanakan bagi memastikan kelancaran program dan keselamatan peserta. Yang itu akan berlangsung daripada pukul 6 pagi sehingga 11.30 pagi di Jalan Bandaraya Miri hingga Jalan Marina Utama. Pengguna jalan raya disarankan merancang perjalanan lebih awal dan menggunakan laluan alternatif yang disediakan. Kalau mau simok sesak, boleh guna basikal. Macam saya dari Tudan pergi ke Marina, boleh pakai basikal macam saya tadi lah. Ya jelah Andy, perkongsian yang kita bawakan daripada Miri untuk cerita Rito edisi kali tu.
2: Baik, terima kasih S1. Perkongsian daripada Miri. Banyak program di Miri hari peramati yang akan datang dan berlangsung. Baik, apapun kita terus bersama rakan kita seterusnya daripada Bintulu. bersama dengan Shah di Bintulu. Apa cerita dari Bintulu, Shah? Silakan.
3: Okey, Andy. Untuk cerita di Bintulu tu, kita seperti di Miri juga, kita ada jualan agro madani yang akan berlangsung pada hari itu di Pasar Tani Jepak Bintulu, bermula pada 8.30 pagi tadi hinggalah pukul 1. So apa yang menariknya, jualan agro madani itu di mana harga ayam segar hanya dijual RM8 sekilogram berbanding dengan harga asalnya RM12 sekilogram, dan telur ayam pula RM12 sahaja untuk sepapan dan harga asalnya adalah RM16. So selain daripada ia, turut juga disediakan jualan combo sayuran dan buah-buahan, dan kempen jom makan buah-buahan tempatan serta mempromosikan produk industri asas tani. So mungkin orang ada kelapa pangan ya, gitu saya dah nak pergi ke sini-sini ya, bolehlah ambak keluarga kita orang, kawan-kawan kita orang pergi sebu jualan agro madani di Jepak pada hari itu. Dan perkongsian yang keduanya pula iaitu program jualan ramah madani yang akan yang berlangsung kini itu di Everwin Supermarket Bintulu pada 22 Ogos hingga 23 Ogos 2026, bermula pada pukul 8.30 pagi hinggalah pukul 3 petang. Dan untuk kawasan Batu 10 pula, iaitu Kampung Penan Muslim, Batu 10, Jalan Miri Bintulu, pada 23 Ogos 2026, 9 pagi hingga 2 petang. Itu adalah program jualan ramah madani. Dan perkongsian yang ketiganya iaitu program Aging Wheatgrass, meniti usia emas dan sehat dan aktif dan bahagia, anjuran Hospital Bintulu dengan kerjasama ahli lembaga pelawat Hospital Bintulu. Dan program ini berlangsung pada hari itu, hari Sabtu 22 Ogos 2026, bermula pada 7.30 pagi hinggalah 1.30 hari, bertempat di Dewan Suara Bintulu. Dan pelbagai pengisian yang menarik menanti kita orang ya, termasuklah ceramah berkaitan dengan pemakanan sehat dan aktiviti minda sehat dan lain-lain lagi. Dan program ini turut memberi pendedahan mengenai kepentingan penuaan sehat, kesejahteraan diri serta persediaan menghadapi pasaran. Dan majlis perasmian dijangka disempurnakan oleh Dato' Sri Tiong Kin Sing, Menteri Pelancongan Seni Budaya Malaysia merangkap Ahli Parlimen P217 Bintulu. Ya, ajak Andy untuk perkongsian di Bintulu, Andy.
2: Baik, terima kasih Shah daripada Bintulu atas bingkisan perkongsian untuk kita bersama. Baik, apapun kita berehat seketika, lepas tu kita sambung balik antara bingkisan daripada Sibu dan juga Pramatik Sri Aman yang akan berkongsi dengan kita semua untuk pagi tu. Jadi apapun, terus bersama kami hanya di Cerita Rito di Santai Jak. Selamat pagi Sarawak.

0: tadi Zumba, program jiwa bersempena program jiwa Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM peringkat daerah Betong tahun 2026 yang dah pun bermula pagi tadi pukul 7 pagi di Dewan Layar Pejabat Daerah Betong. Ya, itu adalah merupakan anjuran Jabatan Penerangan Bahagian Betong dengan kerjasama Mindset Betong. Baik, di Betong juga esok hari 23 hari bulan Ogos, Jabatan Penerangan Malaysia juga akan menganjurkan aktiviti PUBG Mobile Terbuka Betong 2026 pada 23 Ogos 2026 bertempat di Dewan Layar Pejabat Daerah Betong bermula pukul 8 pagi hingga 5 petang untuk pejuang-pejuang PUBG Mobile untuk kelak. Jadi next kita balik kepada apa, majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat bahagian Sri Aman yang dijadual akan diadakan pada 26 Ogos 2026 bertempat di Masjid Bandar Sri Aman. Antara aktiviti yang akan mengisi pada sambutan tersebut adalah zikir yang melibatkan 11 pasukan selain ceramah, aktiviti keagamaan dan juga penyampaian anugerah Masjid dan Surau 2026 serta penyerahan cenderamata kepada kontingen-kontingen, 50 buah kontingen yang telah pun berdaftar. InsyaAllah majlis itu akan diserikan dengan kehadiran Ahli Dewan Undangan Negeri Lingga Yang Berhormat Dayang Nur Razak Awang Sohor dan Ahli Parlimen Batang Lupar Muhammad Syafizan Kipli. Baik, ke hujung bulan 28 hingga 30 Ogos 2026 akan diadakan Pesta Pantuk 2026 edisi ke-17 di Dataran Pantuk. Antara aktiviti yang akan diadakan adalah gerai komuniti, Ratu Kebaya Otai, program Kilauan Emas, program Pantuk Idol selain daripada Pekit Gendang Pampat seperti biasa. Baik, ia adalah 5 perkongsian daripada si Manggang untuk pendengar kita hari itu untuk cerita hari itu edisi Sabtu.
1: Baik, terima kasih Hazimah daripada Bandar sama. Simanggang ataupun Sri Aman berkongsi aktiviti-aktiviti banyak tu. Aktiviti daripada Limbang sampailah ke Pramatik Sri Aman. Kucing pun ada juga sebenarnya, antara beberapa bingkisan kita nak kongsikan bersama untuk bagi tu. Yang mana apa nama tik 10 pagi 10.30 pagi tu kelak majlis penyerahan program bantuan lesen memandu kelas B2 tahun 2026 anjuran Parlimen P193 Santubong yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Menteri Pembangunan dan Wanita Keluarga dan Masyarakat Merangkap Ahli Parlimen P193 Santubong Datuk Sri Nancy Syukri yang bertempat di Wisma Sabati Kuching. Manakala di kawasan Rundu 9 pagi tu juga program Kenyalang Consumer Right and Outreach KCR 2026 di daerah Lunduk yang mana tu berkenaan dengan advokasi ujian ketepatan pam dispenser stesen minyak menggunakan tangki standard berkapasiti 10 liter yang akan dirasmikan oleh Setiausaha Persekutuan Sarawak Dato' Ahmad Nazri Muhammad Hassan di stesen minyak Shell dan Petronas Pekan Lunduk. Manakala sebelah petangnya kelak, program Kenyalang Consumer Right and Outreach KCR 2026 di daerah Lunduk yang mana program tu adalah program gotong royong komuniti di Pantai Pandan Lunduk yang mana Semarak DPN 2.0 Semangat Ambang Merdeka yang akan dirasmikan oleh Setiausaha Persekutuan Sarawak Dato' Ahmad Nazri Muhammad Hassan yang bertempat di Pantai Pandan Lundu. Yang antara bingkisan yang ini boleh kongsikan bersama untuk cerita kita di cerita hari itu untuk hari itu. Baik, apapun, terima kasih kepada semua rakan-rakan Andy untuk cerita hari itu berkongsi tentang aktiviti-aktiviti kita. InsyaAllah pada masa-masa akan datang kita akan berkongsi lagi antara aktiviti-aktiviti kita di hari yang lain. Baik, apapun, terima kasih semua.
2: Terima kasih Andy.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Bye.
1: Bye.
4: Cerita Rito, Sarawak FM,
1: Sri Aman FM,
4: Sibu FM,
1: Bintulu FM,
4: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
4: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak.
4: Kelak dengan buat segmen ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Dengarlah Selamat Pagi Sarawak, geng pagi kita. Terus ceriakan hari anda bersama kami di Sarawak FM.
5: Selamat Pagi Sarawak, geng pagi kita 6 pagi hingga 10 pagi.
4: Ekspresi warnai hari anda.

0: hingga 2 petang.
1: Ritma memainkan muzik retro terbaik 2 petang hingga 6 petang.
2: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
3: Gatra muzik tanpa batasan
2: 9 malam hingga 12 tengah malam.
0: Dan diteruskan dengan layan lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak FM
4: Sehati Sejiwa.
5: Sarawak FM Sehati Sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Filipina mengisytiharkan darurat di Zambales dan Bataan di barat Pulau Luzon susulan banjir besar akibat hujan monsun barat daya. Di Zambales, lebih 17,000 penduduk daripada 5,770 keluarga terjejas. Sementara itu, banjir di Bataan menjejaskan kira-kira 793,000 penduduk, membabitkan lebih 270,000 keluarga. Pengisytiharan darurat membolehkan pihak berkuasa mempercepat langkah bantuan dan pengurusan bencana. Iran menegaskan operasi ekonomi besar-besaran yang diancam Amerika Syarikat terhadapnya akan gagal, sama seperti sekatan yang dikenakan sebelum ini. Menteri Luar Iran Said Abbas Araghchi berkata Tehran sudah berdepan beberapa bentuk tekanan ekonomi dari Washington sejak bertahun-tahun lalu, namun Iran tetap bertahan. United Kingdom, Australia dan Kanada menyifatkan keputusan Israel menghentikan siasatan jenayah berhubung serangan maut terhadap konvoi World Central Kitchen di Gaza pada 2024 sebagai memalukan. Dalam kenyataan bersama, Kementerian Luar ketiga-tiga negara berkata mereka telah lebih 2 tahun mendesak Israel menyiasat insiden itu dan memastikan pihak yang bertanggungjawab dibawa ke muka pengadilan. Di Sweden, seorang maut manakala tiga lagi cedera selepas lelaki bersenjatakan pedang menyerang sebuah sekolah menengah di Fagersta. Ketua Polis Fagersta, Tommy Alexson, berkata suspek berusia 18 tahun yang bersenjatakan pedang dan memakai topi keledar cedera ditembak polis sebelum ditahan. Setakat ini, tiada sebarang petunjuk kemungkinan terdapat lebih daripada seorang pelaku. Siasatan masih dijalankan bagi mengenal pasti motif serangan. Wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo merebak pada kadar yang lebih pantas daripada keupayaan petugas kesihatan menanganinya. Dengan lebih 5,200 kes disahkan dan kira-kira 2,400 kematian dilaporkan setakat 18 Ogos. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyifatkan wabak penyakit virus Ebola jenis Bondi Bugio itu sebagai antara wabak paling pantas merebak pernah direkodkan. Doktor tanpa sempadan MSF pula mendedahkan kira-kira seorang maut setiap 30 minit dalam beberapa hari kebelakangan ini. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yakin pertumbuhan ekonomi mampu menangani hutang negara itu yang kini melepasi $40 trilion. Hutang kerajaan persekutuan itu mencecah paras tertinggi baru sekaligus meningkatkan kebimbangan terhadap kedudukan fiskal negara. Risiko turut meningkat apabila kos program jaringan keselamatan sosial dan bayaran faedah hutang berkembang lebih pantas berbanding hasil kerajaan. Tokoh veteran Parti Nasionalis Bangladesh Mirza Fakhrul Islam Alamgir, 78 tahun, mengangkat sumpah sebagai Presiden Bangladesh ke-23 semalam selepas memenangi pilihan raya Presiden pertama dalam tempoh 35 tahun. Alamgir dipilih sebagai Presiden selepas memperoleh 255 undi mengalahkan calon tunggal pembangkang Oli Ahmed yang meraih 88 undi. Jawatan Presiden Bangladesh pada asasnya bersifat istiadat dalam sistem pemerintahan Parlimen dengan kuasa eksekutif terletak kepada Perdana Menteri dan Kabinet. Sukan Kejohanan Badminton Dunia 2026, pemain bergu lelaki negara Aaron Chia dan So Wu Yik mara ke separuh akhir selepas menumpaskan wakil China Hu Keyuan Lin Xiang 21-11, 21-17. Mereka bakal bertemu pasangan nombor 1 dunia Kim Won Ho Xio Xiong Jie di pentas akhir hari ini. Pasangan Korea Selatan itu mara selepas menumpaskan pasangan profesional negara Go Zifei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani 21-16, 21-16. Piala Dunia Hoki Lelaki 2026, hasrat skuad negara untuk memeruk kemenangan pertama tidak kesampaian apabila terpaksa akur dengan kekalahan 4-7 kepada Ireland dalam aksi klasifikasi tempat ke-9 hingga 16. Kekalahan itu turut menyukarkan skuad The Speedy Tigers untuk sekurang-kurangnya memperbaiki pencapaian edisi lalu yang menyaksikan mereka menamatkan saingan di tempat ke-13. Esok, Malaysia akan turun menentang Afrika Selatan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Aruf dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM. Ya, kembali kekal lagi di dalam Rentas 97.5, kekal terus bersama dengan Bintulu FM. Bagi kita orang yang dalam perjalanan ini, naik kenderaan kredit tu, memandulah dengan berhemah, fokuslah dengan panduan kita orang. Janganlah bermain telefon bimbit apabila sedang memandu, ya. Ikanlah orang yang tersayang. Berikut merupakan bacaan indeks pencemaran udara atau IPU Sarawak setakat pukul 8 pagi tadi pada 22 Ogos 2026. Untuk kawasan Bintulu, bacaan IPU berada pada paras 157, iaitu dalam kategori tidak sehat. Manakala di Samalaju, bacaan IPU-nya pula adalah 156, juga pada tahap yang tidak sehat. So, buat kita orang semua dinasihatkan supaya sentiasa peka dengan keadaan kualiti udara semasa, terutama sekiranya bacaan IPU meningkat. Dan jika keadaan udara kurang baik, kurangkan aktiviti luar yang berlebihan dan utamakan kesihatan diri kita orang serta keluarga kita orang. Teruskan bersama dengan kami di dalam Rentak 97.5 Bintulu FM.

0: 104,5 MHz.
1: Aku ada type. Kalau aku like, kalau tak aku suka.
2: Windok dengan bangga nak kita nanggar jalur gemilang yang berkibar.
3: Benar, kita. Jumlah kita kibarkan jalur gemilang. Di rumah kah, bangunan kerajaan, company, bah kenderaan macam basikal, motosikal, motokar. Sini-sini jelah kita rasa sesuai.
2: Bahajulah kita.
3: Jumlah kita kibarkan jalur gemilang.
4: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan jalur gemilang.

0: 9 pagi hingga 12 tengah hari, ceria bermaklumat.
1: Langgar aku siungak lah. Sen ngali je. Tentang berduit.
2: Ya, Rabi Runga. Kacak nak kereta kau. Kak lah banyak duit kau ngelon pakai molah kereta tu.
3: Runga, batuk. Tangga kau rim 29 inci aku tu. 12,000 yo. Tinted 95%. Skrin ku pakai plasma 3D. Spring lowered potong 6. Skirting sinci gig ke lantai. Noon spoiler. Recon. Setakat kereta atau orang ya. Bagus pakai jual midin yang terkoyong.
2: Kau ragat kedak tu nak ke sini.
3: Ku tahu. Orang jealous nak. Kati akulah duit aku. Mesti mau ngesol sikit. Bah, apalagi aku nak jalan lak.
1: Oh, duit kau lah ya. Ujung-ujung tu lah kau besar pun tahu. Ya, nak benar wadah aku ya. Yalah, tu lah kau besar.
4: Yep. Jep, adik, sakit Jep.
2: Ha, tok bau raga, trim saiz 32 inci lah kursi roda kau. Apa tok rah mata kau? Tinted 3D eh. Sure, tok bau lowered. Besi alloy masuk rah kaki eh. Wapa round besi potong depok. Yah, bendes tok ke jadi skirting kau. Baru raga.
5: Ingatlah, jadilah seorang yang berhemah.

0: jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
1: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
2: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
3: Rasuah seperti barah. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membenterasnya sehingga ke akar umbi.
4: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
5: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.

0: Ya, itulah tadi lagu Mawat dengan lagunya Dayang Bintang telah membawakan kita 10.48 minit pagi di jam yang kedua. Baiklah, untuk anda di jam yang ketiga nanti kita ada segmen sampaikan salam dan permintaan lagu. So, bagi kita orang yang belum titipkan kiriman salam, ya, bolehlah titipkan pergi ke laman sesawang kami di Facebook RTM Bintulu. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman salam kita orang dan putarkan permintaan lagu kita orang di jam yang ketiga. Teruskan bersama dengan kami di Ram Rentak 97.5 Bintulu FM.
1: Bintulu FM, ceria bermaklumat.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda. Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka.

bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda. Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

Ya, kembali lagi di dalam Rentas 97.5 Setia bersama dengan Bintul FM. Bagi anda yang berada di rumah kita itu, selamat menguruskan rutinan harian kita orang. Mungkin yang tengah sibuk di dapur ya, apakah menu tengah hari kita orang hari itu? Yang sedang menguruskan anak-anak di rumah ya, semoga dipermudahkan segala urusan kita orang. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat sambil layan mendengarkan radio Bintul FM. Baiklah, kita bacakan kiriman yang seterusnya daripada rakan kita yang telah mengitipkan kiriman salam mereka di laman seseorang kita di Facebook RTM Bintulu, iaitu daripada Dublin K. Baja. Selamat pagi dan selamat bertugas DJ Syahat. Selamat pagi juga dan juga ceria-ceria selalu. Masih jerebu di Batu 15 Kuching Serian situ DJ. Minta putarkan sebarang lagu buat Sam Express, Sindu, Indu Kenawit, Bulan Pengrindu, Mary Urban, Martin, Shasha, Amanda, Cecilia dan rakan-rakan yang dikenali. Dengan ucapan salam ceria buat semua dan jaga diri. Dan juga daripada Indu Kenawit, selamat pagi dan selamat bertugas DJ Syahat. Terima kasih, selamat pagi juga. Dan juga daripada Nek Mok, salam DJ Bintul FM, selamat pagi, request lagu Aku Ketahuan untuk semua sahabat-sahabat dan pendengar Bintulu FM. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu permintaan daripada Aris Mas dengan lagunya Pergi daripada Sulaiman Yusuf untuk hiburan kita di jam yang ketiga.

0: Ya, itulah tadi lagu daripada Sulaiman Yusuf, Pergilah, telah membawakan kita 11.53 minit pagi. Nampaknya kita sudah pun berada di penghujung siaran rentak 97.5 Bintulu FM. Terima kasih atas kesetiaan kita orang semua yang terus bersama dengan kami daripada pukul 9 pagi tadi hinggalah ke saat itu. Dan seperti biasa, tepat jam 12.30 hari nanti, siaran Bintulu FM akan disambung dengan siaran Bahasa Iban daripada YFM Kuching. InsyaAllah kita akan bersua kembali dan di lain hari dan waktu. Jaga diri, kekal sehat, semoga segala urusan dipermudahkan. Dengan ini, saya Syah mengundur diri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Jumpa lagi. Bye-bye.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM.

Jam 3 hanya di pukul 12 tengah hari. Tengah hari peringat kami nak ber ke berita tengah hari hari YFM Iban Kuching. Kena ke hari itu hari 6, 22 hari bulan 8 tahun 2026.

0: Teratur berjaga-jaga dekat semampai di Pejalai ke kena nyatup risiko penusa angus sebab tanah kerapak di Kuala Baramiri. Chairman Komiti Penyangga Penusah Menua JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugak Bas, madaka pengawal matau dekat di Pejalai ke Ngau Silik dikena nentu ke sebarang penusa angus ke Bisi Nyadi boleh ditemu serta dipadam ke Ngau Lengkas sebedau api ke Majak Nyerarai. Upis Pengeraja Asal Ngau Rampak Menua NREB Sarawak, Ngau Upis Rampak Menua udah nerbai ke drone dikena nyidi asap Ngau Nakat Pengelengkas. Nambah kenyak, pengawak nyerara api ndak boleh ndak dikerja Ngau Lengkas serta ndak boleh nganti nyentuk ke api ulih di pedak. Yang madaka Sarawak Bisi 12 titik telaga tiup di Kuala Baram mendur ngulih ke air Ari Baruh Tanah dikena nyawup madam kapi. Kelimpah harinya tempara peninjau di Miri Megah Bisi digunan dur merati ke kandang endur ke Bisi Risiko. Dato' Amar Douglas maksud ke Jakutu Ngagai pengarang berita di Kuching. Perintah sedia berjalan ke atur ti nutup sementara sekolah Anambia Mit enti semak penanggul menua ti bersebun dia tu tau ngerusak pengerai Anambia Mit. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Dato' Sri Nancy Syukri madah ke atur bakanya endang senipak bandar Ngau atur ti berjalan ke Sarawak kena nyaga Anambia Mit hari risiko sebun asap. Ia madah ke penusah penyelekai penyakit COVID-19 sebab ngayan ke rakyat Malaysia sedia nitih ke atur Ngau SOP ke ditetap ke. Enti semak timpuh dan nutup sekulanya panjai dia sekadar langgur pengawal megak patut disedia ke kena nentu ke utai ti diguna kena bala anambia belajar uliah disedia ke. Dato' Sri Nancy maksud ke Jakutu Lubuh ia ke ngenang pasal atur ti dipejalai ke perintah enti semak sebun asap hari menua bukai datai ngamah kagi di semenanjung Malaysia. Sarawak dekat ke industri kreatif digital mansang nyadi industri penyukung tulis muka peluang gawak narit orang meranak ke pukuk serta boleh nyual hasil bak market dunia. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah ke sektor nyamagak boleh nyawap ngasil ke reta intelek serta ngangkat ke identiti ngau budaya Sarawak berenggat antarabangsa. Ia madah dikena ngemujur ke juluk atitud Sarawak ndak ulih ndak ngemansang ke ekosistem diulih nyurangkum pemansang bakat serta meri penelba industri ngau akses ngagai pengaji pemeranak pukul ngau market. Ia megap merangsang bala nebiak sama ngambil peluang hari back first endur sedang mantai ke hasil pengawal diri nempak kaban dagang serta ngulih ke penelebak hari raban timbekuh ke industrinya. Teks jaku yang dibaca sapit ya Dato' Amar Douglas Ugah Embas bak pengerami animation ngau main video back first 2026 di Kuching. Berbangunnya bak pengerami ke sebagai Menteri Digital Gobin Singh Dio madah ke Sarawak boleh mengangkat ke dirinya di Hub Industry Animation ngau main video dalam genturung menua adab kitu laban ke Bisi Ngembuan orang ari menua tumpu ke Bisi Penau kelimpah hari ti ngembuan ekosistem digital ke Majak Mansang. Perintah besar mega dekat Majak Bersawup ngau Sarawak dikena bersambung ke penglebihnya ngau peluang ke Bisi di Malaysia Asia Tenggara ngau market antarabangsa. Ia madah ke perkara tu patut diguna kena nampak menyadi rakyat ngau company kelandi kelimpah hari nyedia ke peluang gawak ti nguna pengelandi. Berbangunnya back first 2026 oleh nyedia ke peluang praktikal nengah my future job at Metaverse Career Fair ke disadang di lawak ambil senada yang lebih 1,500 orang ke benung ngiga pengawal. Pampang Anambia Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Bukit Kota Bisi Ngaga Report Polis berkaul ngau siti video viral tingayan ke siku orang ngindia menera Sarawak. Tuan Pampang Anambia PBB Bukit Kota Kaunselor Supian Mohat madaka reportnya digagak ngambil ke ulah orang ti didawa ngemelik ke lambang menua Sarawaknya oleh dipansiak. Yang pada ke jaku asa ditumbuh nangkan ke pengerambai video yang megang tahu benar ngeruga penyurakup antara raban bangsa. Yang megang ngansap polis di Raja Malaysia berjalan ke pansiat nitih ke undang-undang. Reportnya digagak berupis Polis Sentral Limbang pagi kemari. Ujung-ujung ke berita tengah hari kita ungkap ya. Tengah hari, hari 6.22, hari bulan 8 tahun 2026. Berita tengah hari ditusun Sharifah Al-Jawiyah Wan Abdul Rahman Disalin Jonathan Giri. Hari bila berita RTM Kuching Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati
1: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu yang mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lingkati kami WiFM segulai sejalai.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau adi kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari Y.

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur nyang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah.
2: Jiang lingkap koredo, jiano kokoredo, aku sebab
0: Roslina.

Siku Dembiak ke umur 12 tahun ke landiak bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Dialin terus menyanyi ke YFM dengan RTM Klik YFM Regulai Sejalan.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.
4: Program Rundown Minuto. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tau ke topik ketika randau. Nambutas Station, Kuching, Suri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Gau Limba, Ninjang Hari 6, Jam Ketubah, Nelang, Tengah Hari.
5: Ya, injian mutu sikal udah deret-deret berbunyi tengah hari tu ya. Tentu ya, berjam keterubah ngelah tengah hari. Kita bisa program randau minggu tu ya. Berguna engkau, pengeluar program kita di Limbang, Seri Aman, Sibu, Bintulu, Miri. Okey, ungkap ya jam keterubah. Carta kenyalang lagi inti nadai penanggul. Berguna engkau, pengari kita megak. Bak palan pengurami nungatur naik muai. Birami, okay? Bak Sungai Asap Belaga ngarap ke nadai penanggul mah lagi au nguji berandau ngau kaban kita bak mini konti bak Sungai Asap Belaga lagi banyak carta kenyalang. Dia tu kita terus terbang ngagai utara ngagai Limbang dulu. Hello Limbang.
6: Hello Eme, selamat tengah hari.
5: Iya, nama berita dum.
6: Berita tu semampai mana? Eme baketau me kayak hari kita agi bersebun
5: nih.
6: Di Limbang tajak pendak tu bangatang. Nama tu
5: agi lah.
6: Agi bisa.
5: Iya.
6: Nak bakal kita dia abah buat kucing yang bawa dini ke?
5: Semarahan Serian.
6: Semarahan. Aw.
5: Okay.
6: Kira ke jalan ya kami di tandan tu banget juga.
5: Okay, kita ngagai menua Miri. Hello Miri.
7: Ya, MA, selamat tengah hari.
5: Hello B.
7: Ya.
5: Nama berita.
7: berita tu mana MA? Ya, tanggal gayari kita di Miri tu munye ko dom tadi ya sebut tang tak gaya balat dah.
5: Ya, aku berarti ya. Ke curak di Miri ngau Limbang lagi gadung neh kira ya jalan deh.
7: Iya betul. Tang merasa gagal tu MA.
5: Betul.
6: Iya. Lagi, oh, lagi bisa bakal nyamen nanti.
7: Lagi bisa kedua, mungkin bulat tang bakal ke bunyi kurang. Tentu pedak dah sebun.
5: Iya.
6: Nanti kau medak tu tadi MA enggak bina IPU sempat medak tadi pukul 8 pagi Balimbang kau tu 77 kira kenike hari lebuhnya hari sebenarnya kau tu dalam 50 lebih tu nya 77 ternyata 2 hari tu kemari bisi hujan tang ndak ge ngurang kesebuannya tadi.
5: Iya.
7: Iya betul. Betulnya do labar ndak ge madah ya balat di Miri itu tang ya berasai ganya tadi agi uliah. Nama tu tadi asai ke kita ini, maka kita ke dia tu menjawab tu nak berapa?
5: Ya, nak kurang nirup air lah nih.
7: Iya betul. Okay. Gak cerita GMA, lapan di Miri tu, nyudah musim berbuah ke tadi. berjual buat belian Datuk deh.
5: Iya.
6: Sama sama berlimbang be. Berlimbang pun bisik buat.
7: Sama deh.
5: Okey, kita tiga ngagai Bintulu dulu. Hello Bintulu.
8: Hello.
5: Nama berita Yun.
8: Mana?
5: Awak. Gari sikit bersebutnya Yun.
8: Balat itu 157 yang putih khas namanya.
5: Ya.
7: Oh, dikit kita dia deh.
5: Oh, dikit sebelah aku ni yang.
8: Ya, men. Untuk ke penerbai bilun kita pun delay. Anak aku tadi nak ikut anak mana kincir dong kasih anak aku dah baik pot din tangan dah boleh terbai. Lemai lagi baru boleh terbai. Lagi lekat baik pot din.
5: Bertanya nak boleh diseliah ke kita kan eh?
8: Ya, meh.
5: Ya. Apa dia segak kita eh? Okey. Kita sebut dengan guys Sibu dulu. Hello Sibu.
9: Hello MA, selamat tengah hari.
5: Nama berita Lucia.
9: Oh, berita dari Empu mana? Mekat Sarito dek dah.
5: Oh, mana? Bakal selama.
9: Oh, terima kasih ada macam berita kita tadi nah.
5: Oh, meh. Oh, nyakap mi orang minjanya pedak kena sifat lagi kuah.
7: Bisa baru siap bu GMA Sarito.
5: Sejak
9: ada. Nanya yo kapus tahun deh. Nyo nda ingat mere. Terima kasih ngaya ada bayi.
5: Bukan nama bayi lewan balas kedaknya benar mai ngulam minggunya kemarin deh. Oh, kumbai sedana ningan. Oh, dalam mimpi gay mah kau kedua nya. Anak kadinya nyata.
7: Nasib Sarito iun deh.
5: Oh. Ente flow kamu okay, lagi jadi yang main eh. Okay, lagi bersebut dia sibun eh, Lucia.
9: Okay, kena agak tu MN. Nanti kita agi betapa tanya-nya. Udah curah urian ngok kami tu.
5: Oh, udah urian dia tu eh.
9: 160
8: ada. Okay. Gagai.
9: Muka pun, ya muka pun tak ngelamat tu ya bercura good deh. Status ya good gak tulis ada di tu. Gaduang. Atang 156 yang pukul 8 tadi. Dan yang serikai pun 172 nya malai half marathon serikai.
5: Oh, kinsio.
9: Pergi lah kinsio.
5: Okay.
9: Oh, bas zon tengah tu tinggal kapit jaga kuning 97.
5: Okay, ngarup ke program minggu barunya ndak terjanggal mana? Laban tenitiah ke atur ya. SKS ba muka. Muka ya.
9: Ngau sambutan hari kebangsaan ba kapit.
5: Ya.
9: Nyak pun dia tahu agi mengganti perhati ke. Laban udah gak bisa nerima berita tadi dah. MA ngobala peninga.
5: Ya.
9: Nanti nyum aja sari dua tu nan sikit duitik program kebesainya dekat di adu ba hari bulan ke dekat datai.
5: Ya.
9: Nak ba ke perambung lama tu deh.
5: Iya. Nggak jadi diseliah ke kita nanti balat benua balat bersebut nah.
9: Ya, mina pagi tadi bisa hujannya dini dan juga ba sibo bisa beberis tajak penat banget dan ba sibo jaya tadi banget ya MA.
5: Awak. Pamameh kedengorang kami miat pangka hari sebut neh.
9: Okay kena.
5: Okay, ba bukit temuduk jangka aku dah standby. Ibian kita, hello Ibian.
10: Hello bos MA.
5: Ya, nama pengawal nanggung utai ba konti ba bukit temuduk dah.
10: Rari kesebuan.
6: Malah sedua ada bertemu minggunya kemarin.
5: Iya.
10: Kak pendak dikenang apa yang lalu.
5: Iya. Gak ke ditagih orang medium.
10: Aku gak.
5: Awak. Nama berita Ben.
10: Berita mana? Gayari itu nyemajak itu.
5: Okay. Ada kurang
10: kerbau. Tujuh mata. Tujuh mata meninggalkan Kuching.
5: Iya. Macam ni kira Ben.
10: Oh, macam ni kira hari Minggu nyen kemarin 150 lebih ya. Oh, minggu tu agi mengkang ba 170 lebih ya. Yeah. Tadi hari pukul nak pukul 9 174.
5: Awak.
10: Kira ya sama nyaga pengikuan kita di luar dia.
5: Betul. Bala buka ingkanya gereja pengamat baluar dia kita berkena ke sengkabuang muang ngau hidung lah. Dikena kita nyagap ngerai diri empu pulang lagi nuan tu dia menjadi pematak randau kita untuk ke randau minggu tu. Bakal nggak sebut
6: okay, kata mana? Okay, terima kasih Mei. Jadi selamat pagi, selamat tengah hari. Guys, semua peninggal ke bisi ninggal ke randau minggu tu kita ke minggu tu inya sarito hari 6/22/2026 jadi dar kami di Limbang. Nama tu milih tupiak ke minggu tu jadi tupiak ke dipilih aku ke minggu tu nya sebun seninjak benar menua kita tu agi dituntung sebun Jadi selamat tengah hari sekali lagi kepada semua lupia megak kami bakal selama hari 6 bengkah stesen inya Limbang, Miri, Bintulu, Sibu, Seriaman ngau Kuching dekat berandau ke topik sebun. Okey, jadi aku nerang ke Mimi arti sebun tu tadi ne. Jadi sebun tu inya siti hari fenomena dia alai partikel alus baka debu ngau asap melepuang ba angin ti rangkai ba konsentrasi ti tinggi. Jadi hari bersebun ngasuh tai nda ento tampak di pedaknya tadi mimit penerang bahasa sebun ke bisi tambah lagi kita sama berjurai kenya. Jadi awak ke sekali tu kita terus mendiang ke pengari kita di Miri tentang topik minggu tu inya sebun berkawal ngau nama ke buah sebun tu tau nyadi. Kita terus ke Miri begulai ngau Brenda.
7: Iya. Okey, au terima kasih Dup. Okey, au selamat tengah hari ngai balap ninga kita ngau sekali lagi mari besar terima kasih ngai Dup. Lama udah nyedia ke topik kita sehari tu kena randau minggu tu inya topik kita inya sebun. Lebih lagi kita gairi kita di pilih menua Sarawak tu sigi pisik penanggul lebih lagi bersebun ya. Oh jadi tu tadi hari wife Emiri dekat pengungsi ke nama ke buah sebun tu atau nyadi pakai ke dia tu ni balap ninga. Oh jadi batang ke buah sebun jadi ianya hari ti betunu ke utai ngau nak bertagang baka nunu uras api mega api kampung ngau hari tanah kerapak ngau pi mega ekzos perengka pengangkut ngau pemansut pengamah hari aktiviti industri ati mega ngasuh gayanya balat agi jadi maya hari angat serta rangkai. Jadi itu tadi balap ringa pengawak bertunuk ke uras terbuka ngawak uras bertanam bertupi atau ke mersi tanah kebun ngawak cara ti anak bertagang tu tadi ya. Jadi nanti diperhati ke kelebagi kita di menua Sarawak tu nanti nyemak kita bertunuk ke utai tu tadi nanti kita nak merhati ke api tau jadi mai penangguh deh ngagi kita semua. Awak jadi tau mai penusah angus kebesai berkandang dua kampung tau ke tanah kerapak baiknya ke berkandang menua tau ke meraka garis antara menua ngasil ke mayuh partikel asap alus tu tadi. Jadi pemansut asap perengka pengangkut baka pemansut gas ari perengka pengangkut bermotor berjalan alun ngau kelebih lagi buat kandang mengeri tik sekot tu tadi. Jadi pembegak kebuah sebun tau jadi tu ini siti aktiviti industri bakal asap hari kilang ngau stesen kuasa tik lepas ke pengamah angin ngagai atmosfera. Oh jadi tu tadi belum meninggal gaya hari kita bakal ke dia tu gaya hari panas ngau kering. Hanya diperhati ke topik kita minggu yang tadi kita sebut membisik-bisik ke topik inya El Nino tu tadi ya. Hanya di El Nino tu tau ke gayari ti rangkai tau ke kemarau atau ngasuah asap tusah dekat rembai ngujung ke partikel atau pekul berangin lalu ngasuah utai nak tu tampak di pedak. Jadi pembega ke siti tu ke buah sebun tak jadi tu tadi empas ngagai sistem seput mensia tik ngasuh sendak seput batu serta ampus tik macak balat ngau pembega penanggul ngagai bisikel baka mata jadi pedis serta berai lalu rekung berasai gatal ngau pembega pengerai kronik inya nambah ke risiko penyakit jantung ngau lempuang timpuh panjai ngau pemega aktiviti nintia ngari tu inya nyekat aktiviti luar serta ngasuh utai nantu tampak di pedak lebih lagi berjalai alun tu tadi. Jadinya sekedar info dikongsi kami di YFM Miri tu don berkawan kau ke buah sebun atau jadi itu tadi. Ya, okey don mulai baru dengan duan di Limbang.
6: Okey, terima kasih Renda di Miri ke penerang berkawal sebuah nama ke buah sebuah tu tau nyadi nyadi bunyi ke ditemu kita ianya hari orang ke betuno ke kampung ke lebih lagi gagai nama tu punya kaban kita di sepiak nyen.
7: Iya.
6: Jadi kita terus ke Bintulu nama kini pas sebuah tu gagai Mensia Mayu ngau rampak menua atau ke gagai pas ke bukai kita gagai Ion di Bintulu.
8: Okey, terima kasih Dum. Hamri selamat tenggari ngagai semua. Jadi gintir kami di Bintulu tu nuan meri empat sebun eh ngagai Mensia Mayu ngau rampak menua. Lalu sistem seput kita tu antara empat ya ngasuh sendat seput batu ngau asma majak balat. Jadi tu sebuah untuk kebenarnya munsuah ngagai orang ke bisik sakit asma atau tadi ngau penyakit kronik kebukai mata megaknya di pedis serta beraik gatal tu mata tu tadi lalu rekuang berasa gatal serta pengerai kronik nambah ke risiko penyakit tungkus ngayuh ngau lempuang dalam tempoh tik panjai lalu aktiviti nintiang hari hanya megak nyekat aktiviti luar serta ngasuh utai hendak tu tampak di peda. Bahkan kita dah tahu banyak munyi ko anak ko tadi ke Pak Sibonya yang madah lebay baru pulai malam. Bahkan ba genting Helen kami tu Pak Sibo ko ya engkaman. Sama mengka ke ba kota Samarahan yang ka tiu nemu ya. Bahkan asai ke kini ko genting Helen sama nyebutnya seduai deh. Asai ke bat tanah
5: tinggi. Munyi ke bola nusi.
8: Au.
5: Oh yun.
8: Ya.
5: Munyi ke bola nusi. Kemarinnya salah pakai motor. Motor pakai baget jiran. Nada itu peda.
6: Eh, sepia.
8: Cara makan.
6: Kedi, begini kedi nyo sedar pakai yang rumah jiran.
5: Madi pada pada sida pansut ngomai orang nya barang. Nda di sanuk sida ya. Salah pakai di sanuk ke nya nikal baru. Nada itu peda.
8: Balat.
5: Amalah. Nya sengaja lah banyak trik trik ujung minggu dah.
8: Nemu-nemu.
6: Lalu ai lalu.
5: Tama malah lau si ai kupi dan kesedaya lah jadi. Okey, sama baru cerita kita Yun.
8: Nak tak betunu jam tu. Okey. Jadi empas ngagai rampak menua ngagai utai ketumbuh tu. Yang orang ke pancar mata panas datai bak dunia. Lalu ngau nyak megak uliah ngacau proses fotosintesis serta megak uliah ngelaun ke penumbuh pun kayu serta kualiti angin nambah ke isi partikel halus tiap tau ngerugak bakar PM2.5 bak atmosfera. Jadi ya bak rampak menua tu tadi ya ngabur ke radiation matahari serta ya megak nangkap pengangat ti uliah ngubah iklim mikro setempat ngau ekonomi ngau ngasuh utai kena entu tampak di pedak bakal sebun tu ngasuh utai nak entu tampak di pedak ngujuang ke oleh ngacau sektor penerbai bilun ngau pengangkut darat ngujuang ke tiu tu tadi nyu pakiang ba rumah orang sepiak tu tadi ya
6: megah ribo ribo ribo jauh
8: ribo jauh nyemak
6: tiu ke tempo
8: au ya megah tahu nambah ke risiko berbadi bak jalan alun ngau penerbai bilun. Lalu bak empas ngagai pengawak bukai, aktiviti nintiang hari kena oleh dikerja, lumbak ngomain di luar, bakal pemaduk baru tu tadi, nanti kami di Bintulu, bisik nerima notis rasmi hari Jabatan Agama Islam Sarawak, kena ngemendar ke aktiviti luar, bakal berjalai berbala mayuh ngau perhimpunan, bergemburuk, lalu nyak megak ngujung ke majlis sambutan Mailudu Rasul Tika sebagai Bintulu tu tadi dibatal ke pelabak ku bunyi kocia tadi tetuk di semua luar mega mayuah ngacau pengawak kita ke bak luar yang mega ngagai aktiviti sekolah sesi sekolah di Sarawak berita ke pemaduk baru 6 pelilih menua di Sarawak Kuching Padawan Serian Ngau Samarahan ditutup berkuat kuasa serta merta 20 hari bulan 8 tu kemari ngagai 21 hari bulan 8 lalu ngau pengawak di luar rumah megak patut diketuk ke atau ke dikurang ke ngambil ke ulih nyaga pengerai mensia mayuah. Lalu menudi pengerusak ekosistem, ngerugak biodiversity serta ngacau kualiti angin selampur menua. Ya tadi dua masyarak kami dari Bintulu berkawal empas sebun ngegai mensia ngau rampak menua.
6: Awalnya di awak ke tuion laban kita itu tadi meri nama terpeluang ngegai bala peninga itu tadi berperindan ulo nih awak engkau bisik lagu ke di pilih nuan dia kena nama tu meri kita nama tu, iklan ulo
8: nengguai
6: merindang bala peninga aw
8: nengguai aw kita lagi
6: udah tu lagi kita terus ke Sibo
8: boleh
6: nengguai Lucia penemu
8: nama tu jam aku putuk.
6: Okey, kita ningakan lagu dulu nak ke di pilih hari Bintulu. Udahnya lagi kita ningakan terus randau minggu tu topik sebuan kita ke sekali tu. Kita terus ke Bintulu. Ngau lagu ke di pilih hari Bintulu ke sekali tu.
8: Okey, kita terus berpindah ngau lagu hari hanya mai ke jemaat pengrinduk di selamun sebuan.

0: Nyak dom lagu dom.
1: Oh, terima kasih Iwan. lagu namanya lagu kedai selalu ditebah kita.
0: Ya, mama sebut.
1: Lebih ke wife maya tahu ne.
2: Ya.
1: Lagu tema.
0: Lagu
3: ni kau ada.
1: Lagu kebangsaan.
2: Lagu musim terbaru.
1: Nanti nadai sebuah nadai lagu Jepun sebut. Nanti jadi kau.
4: Bayar bisa sih teh tahu yang ada tau. Kebaruan
1: lagu ni.
0: Bisa.
1: Lagu ni ya, biar.
4: Ada balut sebuahnya. Rosie Usua.
0: Ya, bisa sih. Tidak ada balut sebuahnya.
1: Rosie Usua. Amai kau. Nanti dia kan nebah lagunya lagi. Lagi ke biar nak.
4: Okey, bos.
1: Jadi kita terus ke Sibu. Nama tu nyau double title bunyi tu deh. Nengguai dulu.
2: Okey.
1: Terus ke Sibu. Mulai ngau Lucia. Nah.
3: Ya tu saya hatinya bilo nari limbang kalending ke sibunya berapa?
1: Berapa? Udah ke sibunya berapa kaki?
3: Okey, terima kasih Dom. Biar mereka peninggal kami di Sibu di asuh pematak randau kita hari limbang inya Dom ngenang begini. Utai ke patut di kakak tok ke di kerja kita dalam timpuh menua kita ke benua bersebun dia tok nah. Jadi maya sebun kita patut keterubah yang nan sike kita ini ngalalau ari sidak berkuasa lebih ke ari balaraban sidak ba upis pengerai ba menua kita di tok nang ngasuh kita ngurang kage pengawak kita ba luar rumah udahnya ngena sengkabuang hidung ngemulut ke betul lalu namanya nutup mual pun maya kita kemin ya, nya caranya. Dan cara ke ada kena nape sebun yang kau menjaga pengerai diri serta naga yang pun penatai pengameh rampak menua atau dia kita patut kata kenyata deh nih ngena penutup hidung mulut N95 nya nih dom. Aku ngai kelakinya sarok ngau tanya nya namanya minyak kena beli kita N95 nih.
1: Ya betul.
3: Ya aku juga hati mendantar. Dan yang hirup air aman meh hantar uliah 3 liter sehari meh ngambil ke dalam tubuh kita nak langkang deh 8 kelalu hangat atau ane yang kurang hirup air ngai ke situ
1: 3 liter nih.
3: 3 liter balat mana.
1: Oh maka kau banyak 3 liter tu.
4: Dua betul besar.
2: 3 liter aja.
1: Dua betul besar.
4: Tiga.
1: Dua betul besar. Kau dah cukup kau nanti. Nanti 3 liter dah cukup kau tu. Baru selitar kau tu. Berdua habis tu.
3: Oh ya. Amis nari pun 3 liter deh. Nanti bakal okay. Menua nak ngat tau ke sebuah nulis 1.5. Saya ke pihak sebuah misi ke di keranau kuarinya deh.
2: Ngedumnya betul besar. Baru nak kapal apa tu orang ngejaknya.
3: Sampai
1: datang.
3: Sampai
1: datang pada
3: dalam.
1: Udah datang pada dalam. Udah kare-kare. Udah kare-kare.
3: Okay. Oh, namun kau kita 3 hours dia. Lihat lah. Ya. Dengnya nutup lempuak atau ke jendela barumah kita nah lepas dia tahu kita penemu gaya angin kena bersih tahu ke kamar udahnya ngetu ke dulu sebarang pengawak bertunuk ngau cara ke terbuka bisik aku medak ba media rama bisik sida emade kemayau kak bertunuk ku mai ente ukai mayau kemarau nya nya sebengkai hagenya nah rundi yang balas kedak kita deh
1: nya ke bumai we kedua
3: ya. Hanya dia ente uli ya ketua kedua lo mana udahnya dia baru meh lebih agak nemit dengan orang tuai neng meh anak kita minah kita penemu sekolah ada tutup retinya orang berat ke pengerai anak kita jadi kita kepinginannya lupa ke ngemai enyung alu pasal ngemai pansut eh aku lepas atua pun sudah diterit ke hukum balas tidak kemit dengan orang tuai lepas tidak tahu antara orang kemudah main kena penyakit ti ulih mulai ke penusah dengan nganuk nyawa atau kedekumai kita orang ke berisiko lalu ke bukai tadi nanti kita yang ngenang pakai N95 atau nasiki efektif napis debu ke alus kena dipedak nah. Ngau 2 madai 2 liter sehari ingku tu tadi 3 udah nambah seliter nah dom
1: tambah selita au leban maya bersebuan tu segi perlu ngiro air mai mana lesia
3: ya engau kena penapis angin lantai uli ya barumah kita bisik penapis angin ngamai uli napis utai kena mana tok ke debu kena dipedak kita ke tamak ke rumah Jadi nyak pun siltai ada cara kulih dikenak kita nyaga pengerai kita mpungau di Red Spilly au. Jadi nyak utai ke namanya dikunci kami ngau bala peringah. Munyak aku tadi ngetu betuno koras ngau cara ketebuka. Ane yang maya tau ga namanya maya menua ke sebut maya tau ketua ngumbak ngena betuno ke babas ngena betuno ke sampai ya. Nanti sebeda tu nadai misalnya kita betuno kutanya nabi au laban menua nak nak bersebut ya. Jadi rajin-rajin kaget lah kita meda baka status indeks pengamai angin API ke rasmi atau ke ngenak ne ngamek kita bela berarti ke utai kenyadi bak kelingi kita bekeni gaya atau ke ikas pengamai angin bak menua kita bakal bak sibu itu kita udah nemu lah bak kita meda ba apps ke rasminya tadi udah nike ya nya aw ari tua ke teruna-runa entare deh kayaknya jang aku dom.
1: Okey, terima kasih Lucia. Ti udah nerang ke acara kita sekitar hari acara dikena napi sebun. Jadi kita terus ke Seriaman dia tu berkawal kau nama kini pengawak ke patut digagak maya hari ke dia tu. Nyerah lagi Ben.
5: Okey. Oh, terima kasih ya Bos Dom di Limbang pihak Pegas Selamat Tengari hingga kita lima kebukai. Jadi aku di YFM Seriaman di asuh ngenatai ke info berkawal dengan pengawak yang kepatut digagak maya hari sebun pengawak yang kepatut digagak. Jadi kita di Seriaman yang kenang dah lama kita di Seriaman di Tok Mega bisik ngasai ke penanggul ngatur program-program nyerombak sekedar di pengerami kelebih agak pengerami menyadik kita berbangsa yang ke berpengarap Islam tidak kak ngintu pengerami Maulidul Rasul jadi nitiah ke penerang hari Opis Residen ngau MDSA Majlis Daerah Seriaman dia dah perorakan berserimai ngau program sambutan Maulidul Rasul peringkat bagi menua Seriaman dan jadi diatur lalu seminak diatur di Masjid Pasar Seriaman. Jadi yang ngelansak berkawal ngau info yang tadi jadi pengawal yang kepatut digagak kita bahari yang kesebun yang kebangsa tok maya sebun kita atau kenuan patut ngurang ke aktiviti di luar. Kena meh sengkabung hidung, ngau mulut ngucara kebetul, nutup pintu ngau jendela, empeluak menyiko Lucia tadi, ngirup air ya ke air biasa, B-I-A-S-A, ukai B-I-A, ukai B-I-S-A. Air biasa, B-I-A-S-A. Lalu, seluruhan meresah
2: baca. Anak mulai ya,
5: baya. Sitet ja eh. Lalu pihak mega seruan meresa baca indeks pengamah angin API yang ke pemaduk baru ya ke bab menua kita. Hari upis ya ke betul ianya upis rempak menua. Lalu nangkan kena nyaga pengelikuan diri. Kurang ke aktiviti bak luar. Seliah ke diri hari exercise tau ke pengawak berat bak luar. Entika kita tau exercise bak dalam rumah ya. Lalu pihak mereka kena sengkabung hidung atau ke mulut menyikuk kami tadi. Ia kengkeman, bandur ia kebalat bersebuan kelebih hage. Hirup air biasa, air bersih. Pihak mereka hirup tak kurang hari 8 gelas sehari. Tau ke lebih hari 2.

0: Seliah kemega penata asap baka cara nang insap kira ke puasa dulu meh kita ya ke bisik pengawak ngemeran ke pengawak insap tau kenunu uras bakan nang nur diau anang sekali-kali oke okay? Ketu ke dulu ngai nangai lebuh musien sebun tu udah mana tau kena daya ke oke okay? Tinggal ke dulu pengawaknya ya dulu hari ya. Bersabar hari Suryaman ge kak maca dom nyuka ngrampit ngo kucing. Oke, okay, terima kasih ya.
1: Aku oke, okay, terima kasih biar aku nemu topik tu nanti ya dipanjai ke 2 jam pun uliah tu kita itu nah.
2: Iya.
1: Sudah kacau. Jadi kepedudi pelawak aku kita terus ke kucing nama kini penemu MA bekawa ngau topik sebuan kita ke sekali tu.
2: Ya, mulai baru ngagai jaku tangkan dari Ibian tadi Siti Mega jaku tangkan ke cukup manah ndar anang kurang hirup ai biasa ukai ai B I S A tang ai B I A S A anang muai eau jaku tangkan dari Ibian.
1: Gaya benak nano ya.
2: Okey, dikenal kita ya, dikenal orang ke sebuah nasab mega ya. Ini nemu bala keduanya baru dekat hidup api bala ayak tadi bala yeah. Anak kita bala menantu tanjah ngawai ya. Kapitunu dudi hari lah nanti sebuahnya dah kurang mimit. Nada ngacau nanti sudah nganu bala kita pada KMA madah beradio. Baru kan nunggu yeah. Nafi lu padam ni kenyadi ni Ben
1: lu padam
0: lu say ngurek memadam
2: awak lu say
1: tapi bakal orang ke nucu insap ni lu padam mat di hati apa baku
0: baik ya minta padam aja bos yeah. Tapi minta unsay dah
2: awak okey, itu mengenang senentang kawul rapat dipatut digagam semanyu atau ke komuniti global dalam kita ngorang ke penanggul sebuah nasab ke ditapi menurut kita jam ke dia tu ya. Anyu mengenang senentang kerjasama komuniti global ngau pelilih menua. Kelebih lagi dengan gempung Ari Upis Menteri Pengeraja Asal ngau pengelantang rampak menua tu berkawul ngau kerjasama antara dua bengkah menua lepas kita nemu sebuah nasab tu datang dari menua sepiak din. Jadi kawul kerjasama patut dipejalai ke antara Malaysia ngau Indonesia untuk berarti ke cara untuk kita nyamutar ke atau ngurang ke penanggul sebuah nasab ke balat diasai ke jam ke detuk ya berarti kemegak ya penyampau tau ke penanggul tumpu angat tau ke titik panas nerit kegi atur undang-undang berkaul ngau pengawak ke nunu babas tau ke nunu secara terbuka. Dikenal kita matau gaya penanggul sebuah nasab atau ke tumpu angat atau ke titik panas kita dia tu leban ke teknologi canggih hanya berkenaan ke satelit modern dikenal kita nyidik kampung tiangus ngau pengawak tumu aktiviti atau ke aktiviti tumu dah kita nyidik kampung angus ya tang dia tu leban dikenal kita ngatur langkah awal bala kita hari upis rampak menua udah berkena ke drone mega dikena matau kandang dur ke Bisiangus coba lagi ba gunterung tanah-tanah kerapak di menua tunggak ke utara Kuala Baram di Miri berkongsi ke aset ngau teknologi bekerjasama ba pengawal nerniah hujan tiru benih awan ngau berkongsi ke kandang udara mega penerit adat tentu yang ambil atur keterlagi ngagai company tau ke sidak ke ditemu ngerja pengawal nunu secara terbuka ngau nadai pemendar pemiga penyelarasan data penerang kepatut diperkongsi ke ianya berkenang senentang penerang gayari dengah palan khas bakal palan penyelarasan ASEAN hanya ya sekedar kupas penemu hari kami di Bandar Kuching Tudum mulai baru ngagai nuan di Limbang.
1: Okey, terima kasih Ame ke penemu tentang sebuan kita lalu terima kasih ngagai semua kita ke udah nama temujurai ke sekedap berkawal dengan topik sebuan kita ke lemah itu jadi topik-topik kebukai boleh didengar kita minggu baru jadi nak tu dulu program randau minggu tu ke sekali tu jadi awak ke sekali tu aku terus nyerah gai MA di Kuching ngau cerita kenyalang terima kasih MA
2: ya sebenarnya nyingkang gai cerita kenyalang nanya Lucia tu oh Lucia
1: Lucia ajak tanya ya lah
2: tau lah nya benong ngelihat
1: ni. Ha.
3: Oh, nyu nade nanya orang bukai nak kore dom?
2: Bukai, muda de nade ayan ba TV nya mengangau dulu testing TV.
3: Bisa itu dah.
2: Okey, Ibin bedau ayan Ibin, Yun.

0: dom.
1: Betul tanya. Betul pasang TV kami lima.
2: Lima karang.
1: Bisa sebuan. Lepas bisa sebuan deh.
0: Betul target injen api ini dom. Aw kini kita nya nunu gambar lama sulunya. Bisa ngasih sebuan asap kini Lucia.
2: Nanti main. Kena main nunu Maya tau Maya buka kan nunu. Nanti Maya nunu Maya sebuan lah.
0: Bayar tipe dia memang kita ke ngemas rumah ketemu ke gambar lama ya simpan dah berundau. Kena tahu nggak berundau dah.
2: Ngelamat tu nak tahu lah.
1: Bisa ground background music ya ya lagu namanya yeah. Lagu setelah pilihnya.
0: Bisa hin lah. Okay, kita sebuat bersedia engkau carta kenyalang udah mendingkan lagu hari setelah Philip lagi Sulu ninggal endak madah lagu kedekat nunu garis Sulu engkau gambar Sulu neh lagi kita belum baru carta kenyalang minggu ke 34.

0: Ya, carta kenyalang minggu ke-34 hari tu ya. Untuk bila kita ke baru dengar kami, nama lagunya ke bertanduk baru ni. Okey, di Limbang kita visit Doom, kita dah live di FB kita. Okey, Sri Aman Ibin, pihak megat di Sibu Lucia Bintu Lusharan, B di Miri, pihak megat engau kaban kita nguji ngangau dulu ya pengari kita ba Mini Konti di Sungai Asap Belaga, ngarap ke terang di dinga ya. Okey, Melati Rogers engau Edmund, nama berita.
1: Hello.
2: Hello Tio, mana berita kami pasal Sabtu?
0: Steady.
2: Ya, ketuk ya. Nama kita dia.
0: Okey, terang nyawa di dengar bos.
3: Terang ya.
0: Awak.
3: Lepas kami itu menyikurangnya, nyo ngena perengka ke baru ke Starling orang.
0: Awak mana
3: dia? Kena dia tu. Lepas tin, tin itu layan nama dia tu. Sigi kata tengkelap mimin.
0: Awak. Okey. Ngarap ke bisik pa bala pengari kita yang Mini Konti lagi na bos.
3: Oh bisik. Bisik dah segi udah ada sedia. Ke bisik si, sekedarnya tadi Tio udah nyanyanya uleh kena kami wakil. Jadi inti nyemaknya 10 ikut berlagu lagi sedak kebukanya. Kira ke memilih aja ni bagi ke kedekak ni tu.
0: Oh ya ke ngayat bati ni. Oh nak dengar nanti manyuh lagi. Catak nyalang lanjang ke pukul 5 ke bos.
3: Sampai pukul 5 nak dengar kita impor dia.
0: Awak ke Yun manja lepi lagi.
3: Oh tu dah Yun.
0: Peningan manyuh cerita kenyalah megak tahu di pada kita live dah di YouTube channel kita eh. Okey, udah modern dia tu. Tahu lawak ngagai YouTube YFM Iban official kelimpah hari FB kita. Okey, berjakut meh Yun.
1: Au.
3: Halo Yun.
1: Oi, hello bos.
2: Hello Yun. Sati, Yun.
1: Oi, bisin yang kuang ko. Mana? Lawa mansak kami aja sida ya to. Ya, mulai pergi lah baru singgah Yun. Nanti cun maya ne.
3: Mulai pergi lah singgah. Ane rawati taja biluan naulia terbaik maya to sesebuan deh.
1: Okey, mesti yang kuang ku Jess. Ngigak senanyi.
2: Oh, senanyi. Nyameh. Kami tu Yun, nyameh ni bala ke kap lagu lagi. Sikit dikangau terus menya lagi. Tanah kau kira tu nya udah bisa ke siku nganti udah dikangau tanya bos Edmund tadi udah nganti di tu Yun.
1: Tenang deh kita tiga agam
2: lagu. Bisa sida ke benoninya.
1: Ya. Lagi Rajesh wakil Yun. Ada kita tiga.
2: Bos Edmund. Bisi tanya kita bisi temuai kita sehari itu lagi ya belagu.
0: Bisi balaf dengar tu nanya nama Dom Balimbangnya AI ke Dom original ke sedang nang kebuat Dom?
4: Dom bahasa baru.
1: Malik ya. Malik screen.
4: Kan nang gua dulu. Lepas bisi penanggul ba nama tu. Lain ke apa nama ko?
0: Kalau baku lainnya Dom ne.
4: Teknikal kami bisi nulung itu tadi. Dah kemana ke menung rito tadi tu nganti begini kayaknya.
5: Harap ke nanti penanggul bakal minggu lepas deh Dom.
4: Kak dulu tu tadi nya harap ke
5: iya.
4: Penanggul menang wai. Kita sampai kia mana meh mujur.
0: Iya. Amin. Gary di Sungai Asap Belaga deh Melati Rajesh ngau Mr. Edmund.
1: Nanti coba lah sebut kami Gary tadi tiu.
0: Nanya aja, nanya baru meh.
4: Nanya baru.
1: Panas kami di tu panas.
0: Indah ke kita yang pakai lawak kesebakannya. Kawak mengawak sama meh lawaknya tadi.
2: Sama.
3: Tahu, kawak mula ngawak isi ini tiu. Ngawak kuah ya.
0: Okey.
2: Ya. Nanti dia mendapat video kami tiganya. Pedak peluang kami tiga di tu.
0: Oh, aku mendapat benda meh kita tiga berpupuat kena surat kabar ngau kertas meh.
3: Ya. Ngau kena kertas.
0: Oh.
3: Nyo. Ku saya
4: kita kena
3: buat
0: ya.
3: Umar nyawa sate kami.
0: Namanya
4: kayak kita bos.
3: Ah?
4: Udah
3: kami
4: makai.
3: Kami itu kira ngelak kurang dulu kami itu kebenaran ngelak kurang.
4: Oh. Ya kena makai.
0: Aw.
3: Narai metau.
4: Nama agak perlu anu suara.
0: Bab ini kontinya namanya bosnya segi angat ba suasana dia ke tapa angat dalamnya bos.
1: Sige dah suara angat kami tu.
3: Sona kami tiga tu gagang-gagang kami.
0: Gak mau mulai
3: kami.
0: Oke, kita sebuat mending ke pemutus carta minggunya kemarin dulu. Lagi kita berhati ke baru. Kita nyikan ke carta minggu ke-34 tu pemutus minggunya kemarin, minggu 33.
6: YFM, segulai sejalan.
3: Lagi berenang sedua ya.
1: Kita ngai-ngai kami buat pantai kami belagu pada kita punya belakang.
0: Aku andal mah lawan sari tu kita sih 2 kejutan.
7: Prine yo.
8: Rugi nanti. Aku mengante nama berita ngan.
7: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari tu.
8: Awak. Tu ke ni. Kalau
1: minta undur empau.
8: Bisa bala tu minta. Tu ke ni awak.
1: Sama pagi
3: meh. Awak jadi kira ke duit te bocornya kira bisa orang pom.
1: Kita. Sirap norak.
9: Carta Kenyalan tahu di pada bak Facebook YFM Iban di tengah hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami. Carta Kenyalan.

0: carta
1: kenyalang.
2: Ya, carta kenyalang minggu 33 pemutus ya sudah ditemu minggunya yang kemari Bak Kucing Bergolenggau Daniel Steven Suri Amanin Sin di Sibu Lucia Bintulu Flora Miri Brenda Dum di Limbang minggunya yang kemari ya. Okey, nyak ya. Pulang genuan untuk Lucia.
3: Nama mesti kita dah.
2: Baca berita pukul 13.21 minit kali hari.
3: Kelalu, lalu, lalu tekan ke kita nama antara ini.
2: Yeah. Really, alo, no.
4: Ini. Lepas dia manual belagu deh, dan ada MP3 juga yang banyak.
2: Aku ingat lebuh nyabat dalam kereta. Aku nak nemu aku nyabat gereja ke, bak asrama, bala budak aku ke. Tang aku rindu lepas dia berani nguji ngena kita. Yeah.
4: Nanti nak salah aku si orang niah jadi ke belakang.
3: Ya, betul. Aku jadi ngarap kejuan yang dikit ke miri atau ke bintu lo ni kesemak gaya lah nanti ke belakang ni pia. Aku tu berasa ya bulan 8 tu. Nyu nanti nya baka duit bala jes melatih ngau edemen kita di ka bengkrap kami tu 2 minggu dah ngepet surat kapal. Aku pasang bas rekai sarinya salah pasang ke. Pasang baru minggunya kemarin salah.
4: Salah pasang.
3: Salah pasang.
5: Angka salah umpannya sih ya.
3: Ya, maka aku mula subang anu menting mau umpan dua salah. Kena kengkumpung. Salah baru minggu. Minggunya kemarin.
2: Kamu mandi air bungainya.
3: Iya. Jadi, ada yang rau minggu tu aku bisa namanya ngemai temuain kita. Ada yang rau kita. Iya.
6: Jaga.
3: Okey. Jadi aku baca dulu lah. Ya ke ngepin surat khabar minggunya kemarin. Ianya kami hari Sibu. Jadi penanyi ting hari ke Sibu. Ianya John ting main lagu sebatang nak lagu. Bapak penduduk ke Lumur 7 Jeff asal hari Limang hari ke YFM Limang main lagu semampai laku. Bapak penduduk ke Lumur 6 Samuel hari Marude ngari ke YFM Miri main lagu Patah Kelidi. Bapak penduduk ke Lumur 5 nama penanyi tadi Enya Dominic hari Bintulu ngari ke Bintulu main lagu Aneng Uji Hati Aku. Bapak penduduk ke Lumur 4 Igat hari Bintangur bertelepon ke Sibu Anugerah Petara lagu kedebat ya. Dan yang berpenduduk ke Lumur 3 Stanley Arisrian ngari ke Kuching lagu Telih di Hati Berdarah di Mata. Lalu berpenduduk ke Lumur 2 Mia Ari Kapit ngari ke Kuching megak ngemai lagu Hujan ke Ganti Air Mata. Lalu champion tau ke juara kita minggu tu Christopher Ari Kuching ngari ke Seriaman mai lagu Medang Belalai. Tempik ke jari ngagai champion kita minggu tu.
2: Petang Ben tamak dalam buku. Laban kreasnya berlagu Bak Konti Kuching dah.
6: Terima kasih Chris. Ni maya nuan nak dekat datai Bak Konti Suriaman lama dan dah kita ya.
2: Okey. Bisa muka pendingan kita ke mada terima kasih RTM laban ke dah ngidup ke Carota Kenyalang ba YouTube kita YFM Iban official tentu ya terima hati ngagai bala kita ke megai medsos hari Y ke dah ngemujur ke tu sida mada teranggi didinga audio ba YouTube. Nanti dibanding ke ba FB nak nemu lah. Okey, atau japi yang harapkan ada nekul nanggul program kita sebuat ke live hari tu nih. Okey, di Seri Aman berpikir bian
6: nakak kena tu dua.
2: Dua, okey. Di
6: tak ada tajak penpiakan nyapa bos medsos ba belakang rajesnya abang man.
2: Ya. Bendar saya dah dia nah. Bepuput menya kasih ya.
6: Oh.
2: Ya ga orang kuciangnya XL magang ya. Triple XL.
3: Kelalu nun sudah tiga udah gangan nah man semua.
2: Sudah melatihnya. Mandi temulu puat angali
3: itu. Ada lah sekali dia melatih ngau MA-nya.
2: Oh.
5: Dia apa kau dia nama itu sebut dia tiu.
6: Tiu nganti kami kedua pergi lah
2: mulai ya. Gaya ke dia luput. Oh.
7: Kuju pis, segi dia tukar lah dia hari Sabtu.
5: Tumbuh pintunya tukar kami lah.
2: Okey, di Limbang apa ikut dong?
7: Di Limbang
5: itu.
7: Masalah
3: ya tu. Lagi
4: bekerja ke mana dong?
7: Masalah VMAC tu, alu bedau.
2: Okey, audio je lah
7: dong. Uji MA-nya benda WhatsApp ku.
2: Okey, lagi kemudian baru jam mau. Kira apa ikut hari Limbang dong, Siko?
7: Nanti dia mujur
2: lagi. Okey, dia mujur lagi lah.
7: Nanti mujur si kau.
2: Okey, Lucia dua.
7: Nanti nanti remake lagi. Ngena audio aja boleh eme.
2: Boleh, ada ngacau. Kira kau pakai karaoke banyak.
7: Ya, nanti pedak muang.
0: Iya. Markiah tetap diberi ngau cara kebetul. Nanti ngiranya tadi ngumai, oh kami nanti mimik. Besai ge markiah, nak tahu pihak ya.
2: Betul.
7: Ya, kedengar aku bos lah.
4: Jadi bos. Bos, bos tak punya kau.
7: Sikinya, kedengar aku tadi.
3: Iya, deram kaman ngebos, tau oke kah?
4: Iya.
7: Yang main ke, yang pun punya kau deh.
2: Nada ngamak dum ti nada ayan ba bimix lagi enti ya orang madahnya salah bicara ba mahkamah tamak jil orang limbang ke kucing. Oke lah kelangan nyom buah hipul banyak kawai.
7: Kasih aku.
2: Bintulu yun ba ke yun.
3: Nada ayan akak ke dia tu.
2: Ana irau yun mesti pengari lagi.
3: Okay. Kira ke tujuh stesen tu MED mesti hidup kira nadai orang nyenyang guang dari belakang. Ya. Amai munyi kudu
4: siap
3: kami nyenyang guang ya. Ya, udah ke kumai orang XL ka kita tiga nyenyang guangan ya. Tu nai
0: kita tiga. Ya. Oke tenang. Telih mati itu kudis. Sia.
4: Ya. Pintu bis tukar kami lah tiu.
0: Dah. Ya satu sikit tukar kunci pintu.
2: Udah.
0: Ngena ke power.
2: Sebulan tu kena mantup ke pemedia sati aku nya peleku aku itu lagi. Banyak main dari bawah tadi itu. Ni mendak TV, ni monitor YouTube, ni monitor FB kita ini. Okay.
7: Maka kau melekuk ke getah.
2: Ya, yeah. Miri pengguk B?
4: Miri bisi tiga tu, Tio.
2: Okay.
4: Bisi kok lagi pengari kita itu lagi lah di Miri itu.
2: Oh, yeah. Lagi Miri gayuan kan eh?
4: Iya, boleh.
2: Mbak Mini kontinian, Jess, bisi Jess?
1: Nakak ke dia tu ke kumpulnya siko tiu.
4: Okay. Siko nyagi berundiang tiu.
1: Berundiang. Ya mana yang boleh kau tiku lagu tang aku ngai pansut mua bovimik ku ya.
3: Oh nada ku ya. Punya kau.
4: Kami tu agi berundiang kenyam.
1: Okay nama lapan kami tu punya kau tiu tadi me sama XXXL nya.
3: Nada ku.
1: Faham mana?
0: Kira. Kira kesiko lah hari kami di tu, Tio. Ya kepecekak pinggang batisi. Bada temunya.
2: Oh, nah, lagi berani ya?
0: Bada berani punya.
2: Oh. Purus ke mua yang tiga kali mua ke kibak, tiga kali mua ke kanan. Lenyau ke salah lagi.
4: Hari kucing bapak ikut, Tio?
2: Kucing siko.
0: Okay.
2: Udah ngaku bakal di tu. Bujang sigat.
0: Ya. Yeah.
3: Lawalah ke direk stesen ya.
2: Okay. Aku mudah mesej Dom dulu. Awal lepas bisik bala kau tanya tu. Dom dah kebut benda masalah internet tu. Bukan masalah Dom. Dom dah ada masalah dunia. Naik rawati. Aku mudah dulu nama chat Dom tu. Ah, amai. Sida hari sungai asap laga tu. Sigi ya sehat magang. Sari tu mujur dar puji Tuhan. Kita bisi juri jemputan kita. Oleh suhu yang kini kemarinnya bos.
0: Mana?
2: Kemarin sungai asap ni oleh suyang. Tahu tak kau juri?
0: Oh,
2: manual me.
0: Kita nyuyang ke tanya dulu.
1: Oh, kita ke mantai ke juri kita dulu.
3: Alah, kita lepas di sini asap. Mana ke di sini hari asap?
2: Ni TV kita tu. Hanya ya udah yang.
3: Nama ngelawai arinya, juri nya pemana nak kebaik kita ni.
2: Okay. Nanti bakal ke depan perahu tu. Main semayang dalam perahu main yeah. Berdasar tu. Sesehat magang.
1: Sigi sengaja kami main juri tu tadi tu.
4: Mayu hai kumit tadi kami milih kebesai.
2: Okey.
0: Nanti kami tu depan perahu 2 inci jaga ya.
4: Kami sengaja juri tu. Ya, ya.
2: Okey.
3: Aduh ya, skrinnya cukup. Kasih yang main dah.
2: Aku tu nambahkan nama What Rock Batibi lagi. Putus ni lagi.
0: Okay, skrinnya cukup.
2: Okay.
0: Skrinnya kelumit. Dia minta saya ke skrin.
4: Oh iyalah, skrin deh. Okey.
3: Okey, kau boleh terima, Ma. Skrin kita mit, Ma.
4: Puji pesai ke skrin. Dia
3: tak tahu main kemit.
2: Oh. Saya ke lain kita nyagi kuat bahasa sungai asap laganya. Nginjau ni ayat tadi ke kap lagunya menti. Eh menti melati.
3: Nyau kebuka air dia ngayam nyau nyau. Ke kapit nyau nyau sebuah mahan api ya.
4: Lalu ke dia tiwal melati di tu menti giga.
1: Nggak aku nginjau ayat.
2: Salah kan
1: ayat aku tahi.
4: Ayat aku ya.
1: Dia orang ke kap lagu ayat aku ya.
2: Dah dah pedap dia.
1: Amat kunci pintu pia bos. Ya.
5: Ni bos kunci tukar tumbul.
0: Oh. Sigi tukar tumbul terus.
1: Nanti aja kami tiga pulai.
2: Eh, pindah ke kita sekali.
5: Hari ini dulu teori kami tahu.
2: Oh, kita dia dulu saya ke lain lagi kuat.
0: Aun. Kerubar dulu kami rekapiat dia tahu.
5: Eh, rekapiat baru. Rekapiat baru.
0: Hari
5: lain sini yang saya tahu.
1: Ya.
6: Asyik ya.
2: Okey.
0: Lepas kami itu tadi antai ni tiap kamera awak ngagai session bukai dulu laban Datuk Seri lagi bisi ba dalam dewan ngai ketemu lagi alu nangkap mikrofon Datuk Seri. Hanya tadi akhirnya sudah mupuak ya. Sudah berjadinya jadi malam lagi dekat datai baru. Jadi dulu kita
1: nak ya
0: okey. Tapi dulu kak.
1: Okey. Ya jadi to pengari kami dari Sungai Asap nanti ya nama keririk ngagai video kita dulu Vimik kita.
2: Okay, salah kameranya okay. Rajas ni.
1: Oh,
2: alabang monitor kita minta.
1: Okay. Oh. Ya. Yeah. Okay.
2: Nama utai kada pegang yeah. Yang melati.
1: Dijajah mesti yo. Okey, awak okay, jadi ya. Ya.
5: Kita ingat semua. Ada ngayak kotai dia tadi, MA. Hukum, hukum. Tak saya ku pengari hari upis pemadaya tau.
1: Ya, ngelala di sia. Bukan orang bukannya, kaban kita ya kena sia. Ya,
5: nemu nau gedeng hidup kepala kita ini.
1: Ya, ya, mada mada itu lu kepai sia. Okey, awak.
2: Ya, ya.
1: Awak. Tiu,
2: mesti salah bunyi tu hari mini konti tu.
1: Bunyi bukan itu.
2: Mesti bunyi kena mendah tu. Leaking bunyi tu.
1: Sebab dia mengambil sidak tenikal kita minta.
2: Hari mini konti bahasa Sungai Asap. Uji off dulu mikrofon bujang sigat kita mendak dulu. Ya. Yeah.
1: Ya. Yeah. Okey.
2: Agi mesti bunyi tu.
1: Kini tu. Agi mesti bunyi.
2: Ya. Yeah.
5: Okay.
2: Agi. Ya.
1: Agi.
2: Bunyi kita akan mendungi ke frekuensinya. Tu jauh lindiang tu lagi.
5: Nolah sangka biluan.
2: Oh.
1: Hello, test mic.
2: Agi tu bos agi meresiah bunyi tak?
1: Nama namanya baru dia tahu nyetiu.
2: Ya, baru dia tahu.
1: Oh, baru dia tahu.
2: Ya.
6: Oh, baru dia tahu bunyi itu. Bunyi apa? Munyi orang ngiga frekuensi.
4: Bayar mimpi ke dato? Widi.
6: Tapi agak bisa. Ia mengkai mai tadi itu munyi.
2: Ia.
5: Tahu ke ngena mai antara kita tiga dulu kena uji ni.
6: Belakang tutup.
1: Mai melatih tadi. Tadi sama mai kita tadi.
5: Nama nak no way.
1: Oh. Munyi. Kau nyak kena melatih jak kini mai jak kini.
2: Engkau mai yang gay ditunggak ke gay adab utara, adab ke selatan, gak kau yang kemua ya.
4: Oh. Oh, ni. Kita tali kini, tali yang berterpon, kai.
5: Nemu mana ni kau, duduk ni kau. Gelap
2: sih. Okay. Nanti nak kita ngagai miri dulu oleh bi, sudah pasti dia.
4: Oh, tahu ke?
2: Oh. Lagi ngagau kita baru buas ba mini konti.
6: Udah miri okay. Lagi limbang gitu ya.
2: Boleh.
6: Laban udah settle tu saya ko.
2: Aku mendak lojak, mudah kebuat kena di dalam.
6: Semua kau bagang tu sudah aman. Kau mendolok dah tau. Kadang kebuat. Aku kebuat. Apa remake lagi kadang kebuat.
2: Okey. Gagai miri dulu lah. B.
4: Oh, gagai miri ni.
6: Awak sudah belian ke?
4: Tan nadai gig bunyi bunyi ya.
2: Nadai gig. Mesti lepas dah diturun aku feather yang dia niki.
1: Oh.
2: Igar bunyi lagi. Okay. Ah, ya dah.
6: Bunyi. Oh, sikit lagi bisi bunyi.
2: Nada ngawak, ngagai miri dulu. Ngagai non bi.
4: Okey. Oh, jadi kita terus ngagai miri ne. Okey, anda gue kita nganti pengari di miri jadi aku diri dulu.
2: Okey. Okey, pendengar manyu, balik kita ke baru join kami live di FB Tau Mega Lawak ngagai YouTube channel kita YFM Iban Official nyel alaban. Program kita CK itu ia ayan ba FB, ayan ba YouTube. Kita berkena ke line internet. Tersembahnya bisa penanggul. Nyak penanggul kena uliah di seliah ke kita. Ia kelimpah ni dengan kami kena radio amai. Atau ke radio perintah. Nundak ku jaku ni yang ngaki keliah radio perintah dengan radio amai. Okey, ngarok ke terang di dinga. Nyak ya. Okey, kita ngakak miri dulu. Bergulang kau pengaruh kita B. Okey, siapa nama orang di miri itu?
8: Okay. Hello. Aku Elizabeth Sim.
2: Elizabeth.
4: Ya, Elizabeth.
2: Mm. Asal rendi Elizabeth.
8: Miri.
2: Miri, okay. Lagu nama apa non Sarita?
8: Lagu sanggup aku Ari Gwen.
2: Gwen, ya, ya.
4: Ya, sanggup aku. Jadi kira ke bepun dari Miri dulu deh. Udah nyak kita pulai baru ngagai di sidak di mini konti lagi, ME.
2: Iya, anda ingat? Sorry itu kita bisa juri what rock nuah kita ini.
4: Iya.
2: Okay, nyak ya.
4: Okay, jadi bepun program catat kenyalan kita sorry itu terus ngagai YFM Miri kita pengarangi ke trubah yang Elizabeth dengan main lagu sanggup aku Ari Gwen.

0: Okeynya pengari kita itu tadi MA.
1: Aha.
0: Iya.
1: Hari Miri lagu ya sanggup aku. Okey.
0: Iya. Bisi orang mandah nyumpaka DJ Melati. Kamu orang DJ Melati tadi itu MA. Sarung saya nak peningat.
1: Hari segi muak ke hari segi saiz?
0: Hari segi muak ya.
2: Suara dua yang sama. Ya, DJ Melati pemunyinya meh suara.
3: Ya. Oh,
0: iya. Iya nak MA itu net ya.
1: Kita sama DJ Melati nyep lagu nak nemunya lagu hari Melati ke hari CD nyawanya.
0: Hampir sama nyawa deh.
2: Nelan kisiat na.
1: Nelan kisiat mama ante belagu.
0: Iya.
4: Nemu mai kita lagu pengendiri.
3: Iya. Nelan MP3. Pasal cewek mata ti.
5: Nelan kisiat.
3: MA limbang lo MA.
1: Oi.
3: Limbang lo.
4: Ada cewek mata.
3: Lagi suka sap ya.
0: Kita terus dari juri tu.
1: Kawan Adam. Okay. Ninga komen juri dulu.
3: Juri dulu.
1: Okay. What rock?
6: Ya saya.
1: Okay. Kena gaya komen ngagai penyanyi kita ke terubah ya pemekit Elizabeth Arimiri.
6: Okay Elizabeth Arimiri.
7: Ya.
6: Okay secara pribadi ngau keseluruhan ya ngemai lagunya ngau cara yang pu cukup mana original bunyi kurang ya nak nitih bersi ke gede baik penyanyinya. Ia mesti cara yang pu. Jadi suara ya sedikit terang di ngaku nya walaupun ya berlagu dalam keadaan duduk ya nak sepenuhnya berdiri. Jadi tone ya memang sekata lah sekata adanya sebutan ibannya jelas. Cara ya berlagunya nampak ya lebih suah belajar lagu tau, memahami isi lagu tau. Minyak bunyi ke saya kulah irama ya betul-betul nak laju nak lambat lambat nyak cun dengar aku tadi udahnya dengar radio berarti mesti semangat kita dengar ya di radio atau dengar aku ya dah cukup pandai ngatur suara ya, jadi pesanan aku kekal ke gaya ketuk lah cukup mana ya dengar aku masa itu.
7: Thank you.
6: Saya kena dengar penyanyi baru masuk ke Dream Pool Bak bidang nyanyian tu.
1: Bisa kan ngempu gini Elizabeth.
7: Thank you.
6: Jadi artis lah saya ku.
1: Bisa kan ngempu.
2: Tanya orang orang bayar ya.
0: Orang bayar atau
1: Laban orang pasang asap yang sisi ku gi single deh. Nanya ya. Bisa kan ngempu gini Elizabeth. Nadai.
7: Not available.
1: Okay lah.
3: Yeah.
1: Okay Jess. Okay Jess. Sirup air amai-amai. Menyuh Jess.
3: Kami bisa
5: ingat. Halo Jess ku ya.
2: Orang ingat ke diri
3: Oh, di tau mai wah.
1: Okey lah.
5: Memilih ya, na Jess.
3: Yelah, mai pula ke kucing tiu.
7: No.
1: Okey lah. Gagai nuan tu dom, seraya internet nuan lagi mana.
5: Okey, terima kasih, Eme. Jadi, nunggu dulu. Kita terus ke Limbang, bergulai engkau pengarik kita di Limbang. Nunggu ya.
1: Si gaya ya kita berklinik apa gula yang ngodom kan berubah mimit ubat pansut. Nyak ya apa nyanyi kita itu.
3: Siapa tu emek? Lala dah lagi ingat deh.
1: Mua ya lagi ingat kau. Nama nak ingat.
6: Siapa? Okey Shelly.
3: Siapa?
1: Ya, Shelly ya saya. Shelly ya?
4: Ya betul.
3: Terus ke Shelly?
2: Sikit aja muntah orang laki ini.
3: Nama sebuah orang Indau kan ya?
2: Sebut nama orang Indau. Jadi nanya nama kita. Tahu salah nama kita sebuah edak lah guys.
3: Anang ya?
6: Balak orang
3: Anang. Anang ngasih carut. Bedau-bedau tanya tu lagi.
1: Okay, Shelly. Lagu nama baik Sarito Shelly.
4: Ya, aku Sarito ka nguji mai lagu Rewini Albert. Ianya aku Kail Luluang.
1: Okay. Nuan tu berlagu berdiri ke duduk ke ningkap.
4: Rayap boleh ya?
1: Boleh. Duduk. Oh, meningkat pila kipas batangnya tahu.
4: Iya.
3: Kameramen dah ya kena lagi. udah game manual. Okey, kita terus ngau pengarah kita di Limbang Shelly, ngau lagu nama tadi.
4: Aku Kailulu.
3: Okey, teruskan.
4: Okey.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih, Ashley. Okey, dengar dia nyawa ya, Bian.
2: Ya.
1: Oh, yeah. Duduk aja nyawa dah mana. Berdawa lagi yang ningkap bapila kipas siling.
0: Berdawa pick up.
1: Berdawa pick up. Oh, juri.
2: Ya, saya.
1: Ini gaya aku bingung kita.
2: Okey, kumai aku.
3: Menghayati, juri.
2: Aku menghayati lebih daripada yang berlaku.
1: Oh, ya. Nya baru style duduk, nya wardrobe. Bedau gaya yeah. Tingkap bapi laki pasnya.
2: Ya, betul.
1: Oh, kisiat bunyi ya.
2: Kesal hati dengan nyawa bala sida calon-calon cata kenyalian tu. Boleh tahan lah.
4: Ya, calon-calon juara.
2: Baru aku muci jadi juri tadi tu. Enak kena ke kau ke? Kena ke suara orang mencabar maka yang tu.
1: Okey, kena tanya ke komen tuan juri Warok.
2: Okey, jadi Shelly ya, Rilim Bang.
0: Ya.
2: Mana? Tania. Tahniah Laban. Dek bisa cerita suara jenis ya klasik. Klasik Laban lagu kita Iban bermula dari rentak bunyi ton suara klasik. Nyawa adanya. Adik di Asia mana-mana mahal nyawa adanya. Aku nadai komen bukailah. Nyawa cukup teriang semua. Madah kelalu perfect nak. Pi nyawa adik nyamai didinga uliah anyut antai betul-betul lagu nyemak nuan bisi rezeki lagu baru nuan uliah dah jalai. Jauh ke hari ke menyukur yang hari dia tahu lah. Jadi ton semua nadai masalah hari dengaku hari radio tu pun semua aman ya. Jadi pesan aku kekal kecara beka dia tahu lah. Anu ke image dek kena ke suara dan kelebihan itu di masa depan ngelebih mana ya.
0: Yes.
2: Terima kasih.
1: Okay. Okay,
3: terima kasih Warok.
2: Masa juri.
1: Terima kasih Warok.
2: Ya, sama-sama.
1: Okey. Ni sudah tiga tadi.
4: Gedi tau.
1: Suyang ke baru ke kemarin. Kenyak kami gawak bau pek bos.
4: Kami suyang mana guys.
1: Kita di anyaman mesti tanishan ulang mawat dah. Kami ditau siapa ke bisik.
4: Balas
1: semana ya. Tajam ya, terima kasih. Menyuh ke bala kita live ba YouTube channel kita YFM Iban Official BC 200 ikut. Ba FB kita 900 lebih reti 1002 ikut kita ke menon live enggak kita ba catat nyalan itu ya. Jaga manahlah perangai korang tuai. Halo nak muni.
0: Perangai sapa?
1: Oh, Jess Jakob me Jess.
3: Oi Teo.
5: Halo dia Jess.
3: Badan jaga perangai.
1: Aku bisa Jess hari Sungai Asap wakil bisa.
3: Merti
5: abang Jess. Tahu belagu Teo.
1: Bedau nah.
5: Bekeni bunyinya udah okey dengan dia Teo.
1: Udah mananya aku ngombai mikrofonnya yang nunga adap ke utara mesti kan nunga ke barat.
5: Nomor Teo tadi itu tadi cabut ku abih Teo.
1: Akai.
5: Pasang ku baru. Ya.
4: Tiga sama nyabut tadi Teo. Magic kita tiga.
5: Benar ku tiga bos Edmund. Mantra nyabot tadi tu.
4: Nanti
3: tinggal tadi tu. Bos pun gau nyabot tadi ya.
2: Ya gau ngadu ni nak kata kuliah cabut. Pasuak ke baru kena acara hari tu.
3: Singgil kita tiga nyabot
2: tadi. Apa dah hidup ke baru ya nyong bungjuang menah munyi.
1: Kalau kabel. Ya. Kalau kabel lagi mana bos? Suak ngagai bujang sigat berarti sinya bos.
2: Di baru. Menang nanti.
1: Udah datai balarang ambil.
4: Munyi ngambil.
2: Dia kena.
3: Ngambil.

0: clearance. Okay, clearance penghari-hari Sungai Asap. Mini Kolosia tadi ukar bukan sama kaban kami itu banyak. Ya.
1: Ya. Okay, nuan tu belagu ngari ke siapa tu clearance?
2: Ngari ke belagu kami ya, studio bina.
3: Ngari Sungai Asap.
0: Ngari ke Limbang.
3: Ke Datai, Lemai itu.
0: Ya.
4: Hei, maka woi bina.
1: Ya. Ngari ke konti situ ni tu?
0: Ngari ke
4: ya nanti nanti kita iopon ni nanti bos.
1: Oh ama ni kan ninggal utai
0: semua kita. Kucing lah.
1: Kucing.
4: Kita iopon
5: nanti kita kucing ngari kucing deng.
1: Oh.
0: Okay. Okay. Boleh tahu?
1: Boleh on aja.
0: Oh. Okay. Oh okay. Jadi ia kami lagu juri kita itu mega lagu kaban sampai mati. Okay. Okay.
5: Siapa ngapu tadi?
1: Ibian.
4: Hei, nadai. Anak-anak juri, bukan kau.

0: Okey. Terima kasih Clarence. Aw, terubah lagu tadi. Nyawa dengar bos muzik yang slow.
1: Ya.
0: Aw, terdengar ke muziknya setengah tadi. Ya kayaknya ya. Dia tergepang dada Pak Kunti.
2: Nasibnya dia buat opocot.
0: Ya, mimik dah lagi.
3: Hanya kak jangkit
2: elnya.
0: Nasib bisikan pada Pak Kunti. Sama jadi ke bulu keringan ke semangat.
4: Sehingga
0: kabarnya
4: di bulu
0: ne. Oh, kenyang ke orang tua deh, madah nanti berjalan malam hari deh ke bulu.
2: Kabarnya di bulu. Okay, guys. Dengar Dewa Rock di, lagu baru.
1: Ya.
2: Kabarnya di ke bulu.
0: Okay. What rock komen kita ngagai penyanyi Clarence.
3: Okay.
0: Oh, hari ini kelannya.
2: And stay seamlessly connected.
0: Oh, seamless.
1: Ada salah tadi. Laban ya lagu tadi. Nah,
2: aku tanya suruh besar.
0: Hari ini bunyi tadi apa?
3: Penyanyi iklan lama.
2: Ya. Nampak wah rock.
1: Jako. Salah tadi ya.
0: Okay, aman. Okay. Comment one juri.
1: Okay, comment aku ya. Ya, ya udah berusaha. Ate ni tiak ya tanpa aku kaya confident ke F lagu lah. Mak salah sih datang ngau aku tadi dah. Betul ya, sebelai aku ini bak bak dia bak belakang dia semua pun tiang dia. Jadi ya perlu fokus ngau nada nada asas lah, nada asas berarti ya sebutan ya okey sebutan dalam 80% madah rimpu ya kelalu lari nak kaya kuliah. Jadi ya ke, lebih pada aku kaya lebih kesal lah. Muai pun nantu kak malia aku, laba aku cun-cun de muai yang mak mat kibak kanan kibak kanan kerpan.
4: Penyanyi asal yang punya di prop ne.
1: Awaknya ya, aku nyu kak komen yang pun kasih aku muda ya tadi. Jadi mana lah try, ya dan cuba yang terbaik. Jadi ngarap kaya kuliah berusaha kaya lebih hari ke dia tok lah. Nanti ya kak perlu improve kaya menyukur yang ke peserta bukai. Okey kaya.
0: Mana ya, ya, ya berani nguji main lagu Bapak Mua Juri nyampu deh, penyanyi original.
1: Sepatu bisa extra makaihnya. Ya, dan main Bapak Mua Juri. Kayaknya main nyamain, main Bapak Mua Juri.
0: Tang ya, anang kelalu try hard ke jadi wardrobe lah. Nih.
1: Nyak, nyak belakang kiranya.
0: Oke. Okay. Ini sudah Josephine Jalian tadi lagi dia. Aku yang baru ke kemarinnya.
2: Ni bagi bos.
4: Temu mai tiu tahu.
1: Ada muncul siam lati.
0: Iya.
1: Jadi tetap tukar kunci hari satu ni.
0: Benda di dari goreng bau ujungnya. Ih tinjap lagu lagi. Heisa.
2: Heisa man. Aku kumpul 10 merek.
0: Benda lagi kemain lagu kerimpak kacau loyal si kau nya. Ih bujang sigat kami nya. Dum sigat amaya deh. Okay. Siapa lagi berlagu
2: okay, Suriaman. Suriaman, Suriaman.
0: Berapa ikut, Bian?
2: Tiga.
0: Apa ni? Apa?
5: Banyak orang ni, Bian, tau.
0: Lalu peribet habis, saya ikut, Bian, lagi what rock ni komen, boleh?
2: Okey, boleh, boleh, boleh.
0: Okey. Ni muai, Bian?
2: Ni muai, ha. Sabar, ni.
4: Nak boleh sabar, tau. Tinggal 53 minit.
0: Nanti nak lansak dulu ke program Sungai Asap Laga, Mimit, Melati, Rajes, kau ke bos. Oh, okay, dah bertukar lagu, senang hati. Orang pasal ngasak.
4: Ini
0: okay,
4: sudah ngamai no tadi dem ya.
1: Lemai tu lagi Jess.
0: Okey, lansak dulu bos.
1: Okey, jadi selamat tengah hari ngagai semua nyong ale hari ya tok ya. Jadi kami itu hari Sungai Asap di Belaga di tok batisi dewan tau ke dekumai orang yang tadi lamen adet Bangin Kimit, kenyak caranya buat tadi benar. Hari dua hari itu dah belajar nyebutnya. Sikit nak boleh lekat bak, dalam pala supaya kau tiu. Tamanya tadi, bakal pengawal kita ke sari itu hari ke penudi. Ianya projek komuniti Agrokop. Ia ke dipejalai ke hari UPS, UPS Menteri M5Court. Jadi program kami kita ba YFM di tu ya ba Umar Bahar di tu ianya konsert ke dekat diatur malam tu lagi ya urang ya tadi udah sepenembuk pengawak kita ke berjadi orang ke dekat Niti Daun ke dekat diatur ba di tu mega jadi urang ya pukul 6 lagi uliah semua bala pendengar kita uliah medak ba dalam FB ya semua FB ke bisi ianya ba FB YFM mi ban YFB YFM bidayut ngopi maga YFM kayam kinya demiri bisi dekat nabur ke terus ya ari lokasi uma bahar itu pejalai bala contingent ke dekat ngau niti daun bada itu ya jadi sida dekat ba kanang dor itu nuntung ngagai dewan lamin adet bangin kimet itu ya. Jadi boleh ngau aku lemai lagi aku dekat ngelansak boleh ngau siku atau air bangsa ke bisi ba uma bahar itu ianya nanti nadai penangguh lagi kaunselor boleh ngau aku kaunselor lawiang boleh ngaku ke lemai itu ngelansak jadi kita mendak di masa pakaian aban nanti niti sidak ke bisi ngau rehearsal berlatih kemari mayuh bengkah raban bangsa ke bisi ngau yang kenyah kelimpah harinya abisi dekumai sidaknya tadi raban bangsa kajang tu tadi mayuh bangsa sidak lahanan bisi sidak ukit bisi apa yang maga raban bangsa kebukanya dia lemai lagi nanti kemendak begini gaya pakaian sidak jaku sidak ngau utai ke dekat depan yang sidak kelebih lagi rentak muzik sidak ditu jadi boleh ngau kami konsert dekat diatur sepengudahnya udah bekau ke nutup ya Agricorp kelemai tu serta maga muka pengerami malam tu ianya konsert dekat diatur tu bakal aku dah suah dia dengar ba dalam promosi radio ya ba semua promosi radio YFM Iban YFM Bidayuh ngopi maga YFM Kayan Kenyah kita bisi penyanyi bakal sida urai Rosalina apa yang maga Jolie penyanyi kita kebukai Wat Rock pun bisi lagu malam tu ya
5: Mawat
1: Mawat hanya ya malam lagi pun bisi bergerengo kita lagu ke malam tu jadi nya mai ke nanti utai ke di tunggu sida ke di tu malam tu lagi Tio.
0: Terima kasih bos.
2: Ya.
0: Yeah. Mana nar mana nar baju kita tiga ini mutuang bajunya bos. Okey kita ngagai seraman dulu Ibin, ngagai buka temu doa
6: Ibin. Okey. Ya, kita bergulai ngau siapa nak tu?
0: Aaron Kuok.
6: Ingat dulu.
2: Aaron.
6: Aaron.
2: Aaron
0: Mbalala Junior.
6: Ya. Yeah. Nama berita Aaron.
7: Mana berita?
6: Halaman apa ku ke dekat baik Sarito?
7: Sarito ku dekat mic lagu Wendak Tantik ke aku Ari Jeffrey Teguang.
6: Okey, berdiri.
7: Ya, berdiri.
6: Jang Aaron. Okay, terus mendiang ke Aaron, main lagu Nak Tantik Kau.

0: Terima kasih.
1: Okey, kumpul dulu komen wan juri. Kita ngagai pemikir kedua hari Suria Man. Bien.
2: Okey. Bertukar alai. Ya, ngau ya ke minggunya kemarin bisik megak. Ianya Mr. Wilson. Terus berdiri, Mr. Wilson. Okey.
1: Nama minggu itu sikit minggu orang ganggam kene. Okay. Siapa nama tadi?
2: Wilson. Okay.
1: Wilson.
2: Wilson.
1: Wilson. Okay.
2: Nama lagu Wilson?
3: Okay, lagu Kulma itu nyabak dalam hati Jim Jacob.
1: Ya, ya.
2: Oh. Terus kita
1: dari ke Suriaman tu kan?
2: Dari Suriaman.
1: Okay.
2: Okay, terus ngagai Wilson. Ya, dekat main lagu nyabak dalam hati.

0: Okay, thank you.
1: Okay, terima kasih ngagai pengari kita Hari Suriaman Wilson. Siko ke bien eh?
2: Siko dah ke.
1: Okay, lalu go ahead udahnya kita ngagai juri di mini konti Sungai Asap Belaga nih.
2: Okay, terus berdiri lalu ke penatai Mr. Roy. Terus berdiri Mr. Roy. Okay. Nama berita cerita Mr. Roy?
3: Mana? Sebenarnya lelak mimit.
2: Agi berpeluang lah.
3: Agi. Baru datang.
2: Baru datang. Masuklah tu.
1: Lagu nama baik ya cerita?
3: Cerita aku kau main setiap lagu hari Dom Rupiau Patah Kelidi.
2: Okey, terus kita ingau Roy hari betuang main lagu Patah Kelidi.

0: Okay, thank you.
1: Okay, terima kasih Roy. Pemega Wilson, kau Aaron di Seri Aman. Kita ngagai juri What Rock, nyak ya.
2: Boleh tahan ya. Tiga saya tahanan. Oh, tiga juri.
1: Ya, bakal main sepat karau nyak cuan aman ya tiga ikut.
2: Ya, ini rangkai kupung ni ngasih atau belagu tadi.
1: Oh,
2: Okay, ke curba yang sepan aman, Aaron.
1: Aaron.
2: Aaron ya. Okay, lagu ya. Lagu ya tadi, lagu ya lagu sedih. Tuan ya, sikit ngembuan soul kurang punya uliah ngasuh kita ya. Asai gagah, tu sehati, serta jujur ngau emosi buat setiap sebutan ya dengar aku tadi. Pak sedih ya, ya. Uliah datai buat lubuk hati dengar aku lah. Uliah ngasuh orang sinuk dengar. Keseluruhan ya, maneh dengar aku lah, cukup maneh. Okay, teruskan usaha anda ya. Aaron. Okey, yang kedua saya sebenarnya Wilson. Wilson. Suara ya manis didengar. Cuma aku kang iga dini pat eka boleh mencabar nyawa ya. Laban nyawanya besit terlebih power untuk lagunya sebenarnya. Nyawa tu maneh nyawa ya aku pula. Cuma besit menyikuran tadi. Mimit je benda yang tak betul. Tikit ke mimit kini ataupun lagu yang bertukar dengan lagu yang lebih mencabar mimit lah. Penghayatan yang mana cukup mana yang menyukur yang cukup ngesuh kita terbelengar dengan nyawa. Cuma fokus lah. Fokus dengan pemilihan lagu dengan terbukai ke menyukur yang ia ke lebih mencabar lah. Bukan ngesuh yang nyerawah ke lagu. Lagu ke lebih mencabar lagi daripada sama belan dengan vokal ya. Lepas bisa sitai unik suara ya sebenarnya. Jadi lagu ya mesti kak bisa sitai lagu yang lebih mencabar lah baku nyatari. Jadi ke penduduk yang tak siapa nama Roy.
1: Roy. Ya, Abang Roy.
2: Roy. Okey Abang Roy. Okey mana ya udah berusaha yang terbaik. Jadi lagu itu sebenarnya lagu sedih kan. Tapi aku semina nan mungkin ya saya kak sedih dengan ya tu cara itu berlagu. Tapi overall ya tonya uliah sedih cuma nak datai bati ternyata dai bisa tinggal mimin aja lah sitai setempat lah nak mayuah so kelain bukannya okey terima kasih lah bau dah nguji ngau berani hati ya.
3: Terima kasih juri ngari sudah tiga.
1: Okey, terima kasih What Rock juri jemputan
2: terima
1: kita.
2: Terima kasih.
1: Import dari Sungai Sablaga Mini County. Okey. Hidup ni keras Abang Roy. Kita ngagai sibuk dulu.
4: Sibuk udah bisa dia apa mua kita ne.
1: Oh, siapa nama tu Mang?
5: Lavinia.
1: Lavinia.
6: Lavinia.
1: Oh, dah kalah kau sarinya ne.
5: Budak.
4: Dah kalah baru ya.
1: Mua ne bos ya. Nada salah gak kami bertanya.
4: Ya ke selalu dengar dengan Lucia.
1: Oh, nyak ke dalam penghidup aku nya ne. Pendiam hidup aku.
4: Tau Lavinia.
1: Okey, lagu nama apa Nuan?
5: Nasal Ari Sita Jin.
1: Okey.
4: Dah berengkat tu mana? Okey.

0: Namanya bisa bokalnya Lucia.
1: Nya
0: mereka punya bisa bokal yang tadi korai. Aw, anak mukisiat ke ia mukisiat.
1: Dua-dua saya kau.
0: Aw, aw.
1: Nya mereka ada hidup tu namanya kita mesti di tiap kepemimpinan.
0: Nada ngawa. Nanti bicara berkonten salah nuan teman jil gawe lah kau menyebut buah hepol.
1: Nada nanti kerana nyebut buah hepol. Baik, ya galalo teman jil. Tu nada eh.
0: Nya jaga dia baik lagi teman jil ke. Aw, buah hepol aja ketidak.
2: Nau lia mai buah ha. Nau lia mai utara.
0: Kau beli bergantian dia boleh ya?
2: Gantian dia tahu. Mai di luar nak tahu.
0: Beli bergantian dia boleh ya.
3: Gantian jil dia. Bisa gantian berjil.
2: Bisa.
0: Laban anda boleh memakai di luar dah dong. Pemunyi tak bisa kapan dalam jil aku.
3: Udah kalah.
0: Ukai laban kesalung macam beritahu. Munyi kesalung abas kapan. Aduh mati kita.
3: Enggak banyak kabar dalam jil.
0: Okey.
2: Kamat.
3: Udah lu siap.
0: Asyik gayanya lebih nak kita kawak kau ibu kita.
3: Ibu mentas.
0: Ya agak celah pada berjikit tebal jikit.
2: Kalau kau pekit dah lebih nak. Okey.
0: Ibu ni kau kena gira.
2: Terus ke dia lebih nak.

0: Awaknya tadi MA na Loviana.
1: Betul okay. Tak memang
2: Lovinia.
1: Lovina. Okay.
3: Lovinia.
1: Lovina nada A ni bat tengah ya. Okay. Baka ai biasa tadi lah buat A nada A bat tengah.
0: Tu terbang masih K
3: dah.
1: Boleh ngaji juri. Juri.
3: Nama orang.
1: Sekejap juri.
3: Ile juri. Ana kira ke MA deh.
4: Okay, Lovinia, Lovinia. Jadi aku first ninga nyawa ya tau. Lembut man nyawa ya, lembut. Tapi aku muda ya mai oke okay, pada aku kesal gama ya tadi kesal. Jadi ya udah berusaha. Jadi tak sebuah aku tau ambil panduan ke masa depan lah, fokus lo ngagai yang ada asas. Perlu ke bisa gaya latihan. Ya bisa part ya betul. Datai basi tepat. Dan nama kebuah ya terasa jangka sama daya temeda. Utai bahas sebelah skrinnya. Dan ya mulai ketimpung agai suasana ya ke benuang belakau. Ya bisa sitai ngacau efek ya lah. Kemudah setai ya. Ya bisa lainnya fokus bapak dia. Jadi tebukai nadai perbaiki tempo tempo mimit bisa kurang. Dan ya penghayatan lagunya perlu bisa bak lebih lagi bah lagu ke sedih punya kurang. Okey, nyaja.
0: Terima kasih.
4: Sama.
1: Bejakau mengkita aku ngadu mereka kerupuan dulu.
0: Orang tua ini kau, ada kucing. Ayo,
3: nah, ayo, ngadu
0: mereka kerupuan. Aduh, kaya pupu.
4: Awak. Okey, perubah aku kita merawan teruskan siapa lagi?
1: Boleh lagi kucing dulu, bos. Okey.
4: Ya, boleh lagi kucing? Okey.
3: Kucing.
4: Ya, menung. Aduh, nanti yuk. Ya.
1: Okey, MA berlagu, aku nukar nama ya lagi, awak. Richard, kau kita ibat itu. Ya, ya.
3: Richard.
1: Richard, nama ya. Richard,
3: nama ya. Hello, Richard. Nama berita?
5: Halo, selamat ngali hari berita mana?
3: Komis mau menarik. Ya, bakal saja sumir.
1: Ya, ya kamu lagu aku Kediri.
3: Aku Kediri.
1: Terus lagu ya, saya ke Miri lagi. Dua ikut lagi pembekit kita, sudah standby. Okey, terus engkau Richard Ari Kucing, aku Kediri.

0: Okey, Richard, ya ngari ke kucing ngau lagu yang aku ke diri nginjau Wadrock mereka menangai Sarjan Sumit kita. Wadrock.
1: Okey, Richard eh. Richard ke mai lagu aku ke diri ari Mac Mulison lama aku dan dengar lagu tu.
0: Ya.
1: Yeah. Alai aku jampat nangkap lagu itu tajak lama nak dengar kita eh. Laban aku ke ngau mbak lala ngagak video klip lagu tu suba. Okey. Okey, firstly Richard, bagi aku suara de sedap manis didengar, tapi mayuh tak perlu diperbaiki lah secara positif ya. Aku jako ngambil keduan uliah belajar lebih lagi hari ke Datuk lah. Jadi kuni kurangnya hutannya bisa kabur, hanya di tempo pun bisa kurang, bisa nak datang nyawa. Tapi mostly aku pun tak, memang nervous lah. Nereka. Aku sikit bisa medak di live pada itu juga, cara dia berlagu apa semua. Nama aku tak boleh ngasuh kita lenyau fokus nak lama. Jadi perlu ke menyukur suah ke ngamai lagu tau, nyaman nuan minat amat lagu tau, suah ke. Jadi utainya nak jadi penangguh bila dia ngamai lagu tau, dia nak perlu medak utai bukai, dia fokus ngau mic ngau dirimpu aja. Okey, nyak ya.
0: Okey. Okey, dah terima kasih. Terima kasih lagi Anwar Richard.
2: Ya.
0: Boleh limpang ke kita di Konti. Pulang ngagai nuan tapi di Miri dulu bi.
3: Ya, okey. Jadi kita terus ngagai di Miri tu. Minta nuan madah ke diri dulu.
2: Okey, nama aku Cumi yang asal di Miri di tu.
3: Asal di Miri. Jadi kita terus te Cumi yang.
4: Cumi yang.
3: Cumi yang.
2: Cumi
0: yang.
3: MING ujungnya.
4: Okey.
3: Okey, jadi terus ke ngau Cumi ngari ke Miri, mai lagu padam ke nama aku Ari Ika. Okey.

0: Terima kasih. Cermin padam ke. Oh, nama hotel pasti hanya Melati.
1: Eh, Melati.
2: Seorang hanya tapau ya saya kok.
3: Bekal, bekal.
2: Ya,
3: bekal. Lepis.
4: Ya. Kamu ada si buah kan?
2: Si buah, dia orang yang minta utai.
0: Hai. Oh, berintah si ku dah gini.
1: Ya, kira kita terus dulu nih.
0: Ah, lu gue lagi ngau juri kita.
1: Oke.
0: Awak kasi dapat belaga dia makai dulu.
1: Oh, kita terus ngakai pengari ke penudi itu. Kai nama malam ni minggu tu sigi mayu sida ke bisik ngau paket si ke minggu tu leh.
3: Okey. Antu nyamai duduk dalam dia tu.
1: Iya, laban kai nama
3: station gugugugut.
1: Iya, mayu saingan sida minggu tu.
0: Siapa nama tu bujang?
1: Okey, terus ke dah.
5: Halo, selamat nama aku Graman, asal dari Lubantu, dari Kemiri.
0: Graman.
1: Graman.
5: Ya, Graman.
0: Okay.
1: Graman.
3: Graman.
1: G-R-A-M-A-N.
5: Ya, betul.
1: Okey, nama lagu dan sarito?
5: Midang Belalai dari Alex One.
0: Okey.
1: Okey, halo terus deh, eh?
0: Oh, ya.
1: Okey, lagu Midang Belalai dari Graman, ngari Kemiri.

0: Okey, terima kasih Gereman. Kita tengok dengan guys juri tu, kapan pandak juri, pandaklah komen kita lagi ni. Jam kita tu cempuru undar sehari tu ni. Okey, juri.
1: Okey, aku meraih ngau seduai tu. Cumi ngau Gereman eh.
2: Ya.
1: Setai sekali boleh kini?
0: Boleh.
1: Setai sekali. Okey, seduai ya. Ati di pedak tinga aku tadi. Kelebihan seduai sama. Sama-sama man ya. Menyukur yang lagu ya. Cukup teran didinga serta ngembuan utai ke menyukur yang datai bati dengan secara suai lagu tadi ya. Nak kira lagunya kalau tinggi ke, nak kira lagunya safe, play safe ke. Tapi supaya monopoli lagunya nggak cukup man ya dengan aku. Hanya okay. Ajaklah komen-komen seduai ya tadi.
0: Terima kasih. Okey, ngagai bala kita ba mini kodi kita tu nyunga rampit jam mimit. Okey, terima kasih ngagai Melati Rogers Booking ngau Boss Edmund ba mini kodi kita di Sungai Asap Belaga, Ibian di Sreman, di Sibu Lucia Bintulu Yun, satu lagi ngau 34 Seranyawa ya, pemega BD Miri ngau Dum di Limbang. Kita bye bye ngagai semua peminat-peminat kita CK ba FB ngau live di YouTube kita tadi eh. Terus ngau 34 Seranyawa nemban ba Adan nangkan ketua lagi. Bye bye semua.
3: Merdeka ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak mai reti kebesai ba kita ke hidup begulai sejalai berbasa ke pangan diri. Mantuk pangan diri. Ajak ban nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai gau ani kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

jalur milang tau ke bendera Malaysia bisi empat iti curok enyo curok biru, mirah, kuning go burak. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi curok kuning mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia temegak bisi mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai erti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisi berarti ke bintangnya pecah agai 14 nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak bisi mandang ke 14 suria tik mai erti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.

0: UIFM, Program 34 Serayawa. Mimpin hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, ngagai pukul 4 lemai. Radau ngau balati landia ba industri music. Pengladiak jari, nyarang buup, mukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Yukum Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Neban Baadan.
1: Ya, terima kasih YFM Iban Kucia. Jadi, selamat bertemu baru kita di program 34 Seranyawa Neban Baadan. Nang ya gintil kami hari bintulu ke minggu tu. Jadi siapa nak temui kita ke minggu tu, kumai kita terus kelalang temui kita ke minggu tu. Hello puan.
2: Hai, selamat lemai.
1: Selamat lemai puan. Nah, sebentar tuan terus kerana tua tu mai kita berkelala dulu ngau temui kita ke minggu tu. Minta nama dah kedua puan.
2: Aku tu Jessica. Hari pasal tatau bintulu. Aku tu penakan Cina Iban. Bintulur itu, juga aku lihat tu, aku tu baru habis sekolah soba, tinggal dah 5 aja. Nyak hari aku,
1: jadi Cina Iban.
2: Cina Iban.
1: Tengah, ni kita tu yang menjakon.
2: Benda tu apa? Aku kau tu salah lagi. Ada,
1: ada. Ya, sarinya ya, maya aku uji ngerandau ya. Ya madaya nak tu landia jo ke pantang dingaku munyi kita hibantau me ya nama aja ke bisik-bisik se belakang ta mah ulih ngau kita beranau ba awak ke sekali tu jadi kita sel tu beranau bekawal ngau pelamin nah
2: ya
1: awak jadi kemari luar berengkah dalam bidang nias ngau ngagak pelamin tu
2: aku start dari tahun 2022 sampai dah tau lah
1: jadi bekemi luan namanya minat bab bidang tu tadi. Kati nya semina hobi aja tau ke jadi kepun penatai pemisik luan.
2: Mula-mula waka hobinya tapi bila aku dah meda bisi sambutan nya semangat gay gak ko nya minat gak ko luka muka bisnes tau lah ko. Coba dalam bisnes tau.
1: Jadi itu nuan ngaga ari rumah aja.
2: Ari rumah aja aku tau.
1: Ari rumah aja nah. Jadi dini luan belajar bergagak ke pelamian tu.
2: Aku bisa ngambil kursus. Mula-mula aku mendak dalam YouTube aja. Udahnya bila aku rasa aku asai kak serius dalam bisnes tu, aku ngambil kursus berkelang Selangor din.
1: Jauh nuan ngambil kursus.
2: Jauh.
1: Berapa lama kini maya nuan ke ngambil kursus sehari
2: aja?
1: Sehari aja.
2: Sehari aja. Sehari aja.
1: Tang tentu yang mayuah penemu ke di kuliah kenuan ya
2: harus nanti kita ke minat bidang tu mesti kak ngambil khusus kita baru kita nemu keni cara kebetulan agak ya lah
1: berkeni keterubah nuan dikelala orang luar nuan kebegagak ke pelamin
2: aku hari FB hari TikTok hari YouTube aku ngagak promote
1: ngagak promote tu nah katin tik nuan ingat siapa kini pelanggan nuan keterubah
2: Tobehnya bahasa India pertama.
1: Apa ne? Okay bahasa kita itu.
2: Okay bahasa India. Ya kamu lebungai bahasa Perseh. Dan yang bisa kabar aku kerja supervisor bahasa Perseh. Inya ke interview sekarang aku mengait nombor telefon kau angai inceknya.
1: Ya di tahu orangnya?
2: Di tahu ba Taman Australia Hike kah?
1: Kena orang-orang Bintulu di tempoh.
2: Ukai orang Semenanjung. Anak kawin
1: di tempoh. Enggak deko baru mah?
2: Baru mah.
1: Baru mah nah. Tahun 2022 supa.
2: Nyak pertama.
1: Nyak pun ya nah.
2: Nyak pun ya.
1: Okay, jadi debuh non keterubah ya ngepun ke pengawak tu tadi. Nama kini penanggul ya.
2: Penanggul ya. Bisa penanggul. Siti penanggua ni ngejau pengawak tu Siti tempat lah lama aku tu Cina Iban tentu berapa adat kita Iban jadi aku main hantar majak lah bila aku ngagak berat tubuh aku tu saya akan ngagak utainya bisa utai ngacau lah maksud ya aku tu nak nemu mula. Madah aku ngobalak banyak dek ya nak ngiti acara. Walaupun dengan kak deko jadi mesti kak nemu misi miring nanti wanya misi miring dek baru senang berjalan nanti nadai di mesti nanya orang ke nemu kenyak ya
1: nak salah bakal nanti bakal kita ke megai pengarap Kristian tu sampai dulu mada latih diri kita ya. Minta namanya mujur pengawak ke tu. Oh, jauh antara pelamin ke digagak nuan ni ke pemaduk jauh nur nuan ngagak eh?
2: Paling jauh aku ngagak hanya bak roban
1: satu adian
2: sampai adian orang ngagak aku
1: ni orang kawin ya?
2: kawin rumah panjai
1: nuan ngagak pelamin aja atau ke bisa package bukai kini
2: bisa ngagak ngehias deko kereta pengantin deko meja pengantin ngagak pelamin.
1: Sampai roban. Kena
2: make up gak? Bisa make up gak?
1: Bisa.
2: Make up balak keluarga lah, keluarga pengantin.
1: Erti harga tu tadi pelamin tu kedire.
2: Kedire.
1: Banyak kereta tu kedire gak? Make up tu kedire.
2: Kecuali aku bisa ngah promote, baka nanti saya ngambil paket saya, bisa beri aku free deko kereta, deko meja cake, ngah tapa cincin beri aku. Bisa beri extra lah nanti saya ambil joknya besar.
1: Siapa ngau nuan kini? Lebih nuan ke berjalan minah kini kaya bergagak ke pelamin?
2: Bisa bala-bala tim aku lah. Bala jiran-jiran aku nyempai aku.
1: Bala lagi ngiduk ke kaban rempuh ni. Okey, jadi pengingat manis nuan lebih nuan ke bergagak pelamin tu?
2: Manis, pemanis tu mayu kenangan manis. Antaranya kita boleh madak menua orang, boleh nemu adat tradisional orang, boleh ngelala mayuh orang, kita nemu kene pemakai orang, makanan tradisional orang lah. Nya paling manis bagi aku, madak menua orang.
1: Nuan nyebut tadi pemakai, nama pemakai ke unik di pedak nuan lah?
2: Bakal utai dalam pansu-pansu kena minat aku muda. Masalah buluhnya. Minat aku makainya.
1: Okey, jadi pengingat manis bisa tentu ya. Tip manis bisa tentu bisa payet yang mega. Nama pengingat payet.
2: Payet tau. Ya. Saya aku jangan mau.
1: Nak boleh pada.
2: Bayu ya, bisa lah situ dua aja lah. Kena ke bakal contoh lah, kena ke pengantin ke cerewet. Ya ke last minute minta tukar konsepnya, minta tukar temanya. Terpaksa aku nukar bungai baru. Nyedia ke baru tanya. Okay, gara-gara last minute ya. Lemai lagi kaki, lemai pagi tu ya nukar tema bungai ya. Sedangkan kami udah nyedia aku tanya nak. Tiba-tiba ditukarnya kepedian lah.
1: Amatnya lah. Jadi lebih nuan ke berjalan ke pengawal dagang tu. Tentu ya bisik orang ke merik sukung lagi nuan. Orang belakang nuan reti ya. Siapa ni kini?
2: Terutamanya laki aku lah. Yang main support aku. Main nyedia aku tai keperluan aku ke. Keluarga, saudara mara lah. Kalau kaban-kaban, main support aku dalam tu lah.
1: Jadi konsep pelamin ke digagak nuan?
2: Konsep, basic konsep bakal ala-ala Thailand, ala-ala tradisional, bakal adat-adat kena pun bisa event, mayolah event company, bakal sekolah-sekolah perpisahan pun bisa gagak aku ke konsep-konsep saya. Ngitiah kekak saya lah. Biasa ngitiah kekak customer.
1: Lebih nuan ke bergagak ke pelamin tu tadi. Berapa lama kini timpuh nuan pagi sampai lemai atau ke berapa jam aja kini?
2: Berapa jam aja? Baka pelamin, baka rumah panjai ngau perumahan kena sejam setengah kena siti pelamin mit lah. Nanti jauh baka restoran yang mayu pakai sampai siap ya dalam 5 jam kena paling lama lah. 5 jam kena ada.
1: Dalam 5 jam. Yang ngericau kau tu tadi. Laban nuan ke ngagak dekornya. Bisa kini nuan ngagak baka anniversary orang tu tadi. Ba restoran tu tadi baka laki bini aja. Orang tu ngigak nuan ngaso nuan ngagak deko kena mejanya aja.
2: Bisa.
1: Bisa ne.
2: Bisa.
1: Okey. Bisa kala nerima sambutnya?
2: Bisa kala
1: ngagak. Jadi mayu-mayu konsep tu tadi design berkeni ke mayu dipinta.
2: Biasa saya ya mayu minta masuk tanyalah tradisional Iban pun. Barang-barang Iban, ukiran, mayu konsep ngena tradisional pun lah.
1: Jadi bisa kini konsep minimalis dari bala peminta dari customer tu tadi.
2: agak bisa, sentiasa bisa. Maka rumah panjai, bah perumahan untuk tunang bisa, segi bisa, agak bisa.
1: Agak bisa.
2: Agak.
1: Oh, nuan tadi mana kru tadi bala baki-baki. Berapa ikut kini bala kru nuan?
2: Biasa nanti pelamin mintnya. Siku aja baik aku. Oh,
1: siku
2: aja. Siku aja, uliah. Nanti maka jauhnya bah restoran biasa bisa empat ikut lah. Ngerti yang mana desain kena ke baik siap. Yang nanti siap nak playwood bisa kru-kru laki ke gaga aku. Siku dua baik aku.
1: Sigi bisa standby nya ni?
2: Standby.
1: Oh.
2: Sida ya ke free lah. Ya ke nari kerja. Nyak ke baik aku kawak.
1: Oh, jadi bisa kena nuan terima pesan last minute to order last minute tak?
2: Bisa. Biasa deko birthday lah. Deko birthday kena selalu.
1: Berarti kena pagi tu. Kena lemai lagi?
2: Ya, kadang-kadang sudah ya paginya meses.
1: Mm-hmm.
2: Boleh angkat kaku deko lemai tu lagi, buku tu. Nanti desainnya pinta saya simple, boleh ya. Nanti saya ingat angkat ketus saya, angkat joknya besar, tak boleh aku lemak kena.
1: Lepas ya berguna ke timpuh kena nanya dia kediri, nanya dia kebahannya. Okey, nyamai ya.
2: Baka playwood mayu-mayu lah. Kan nak playwood lah, kan nak tahu macam-macam. Baka bisa tulisannya. Kan tulisannya perlu aku order dulu, ya, buku yang dulu tulisan nama-nama aneh Asia ya nyalah. Nanti saya akan simple, lalu uli aku ngaku last minute.
1: Nuan madah tadi tulisannya tadi dah.
2: Ya.
1: Nuan ada buat bintulu di tempuh tak?
2: Oh, buat itu. Bisa kedai printing sikit nu aku ngaku JC TikToknya nu.
1: Lama sudah ngagaknya kini?
2: Nanti tulisannya dalam sehari.
1: Dalam sehari.
2: Hari tu order, begila udah gagak sih.
1: Nanti yang agak bala peningan, kanya kak berguna ke servis Puan Jessie itu tadi. Ana lawan laban banner aja tadi nah.
2: Banner
1: pun betul. Banner
2: kak lama ke? Kak dua hari lah. Kanya.
1: Kita berguna ke namanya printing tadi, ukainya tekalanya temuknya tadi dah.
2: Ya.
1: Mesti kini kau give and take lah munyi korana. Oh, jadi kelimpah nuan ke begagak ke hiasan pelamin untuk tadi nuan tadi mada habis ngaga deko kebukainya tadi nyedia ke servis ngara bungai ngau ngaga servis nganjung barang nyet tok ke express delivery kemaya nuan berengkah ngaga tok
2: ngitih lah nanti bisik kedua baik nanti mana ya adalah beberapa hari sebenarnya buki yang lain mada dulu tapi selalu bisik ke last minute. Nanti saya last minute ya. Minta masa ke aku pagi aku agak lemai nganjung. Kalau nanti saya pagi itu ngau pagi itu aku ngambil stok aku ke bisik dia. Bisik aku dah ready stok lah.
1: Sikit ready stok
2: bisik.
1: Lah. Mayuh kini.
2: Bisik lah dalam 20 itik punya. Kedai ku dia pun bisik. Kedai kaban ku dia pun bisik disedia aku lah. Tanya semua. Ngetik ke last minute lah.
1: Tentu sikit bisik namanya setuanya tadi ngaku orang minta last minute.
2: Ya.
1: Yeah. Dini ngom belajar ngarang bunga itu tadi.
2: Aku tu berguru ngau YouTube aja aku ngarang bunga itu.
1: Segi orang kreatif po.
2: Medak ba YouTube selalu ngati kita minat medak ba dalam YouTube lah. Ya mesti ngajar kita cara-cara.
1: Kita kreatif tu. Medak aja demo ene.
2: Ya,
1: medak muas yang agaknya. Jadi bangsa bungai ke pemaduk dikerinduk ke customer?
2: Biasa, bungai rosa minat orang mayu minta bungai rosa.
1: Jadi nanti bakal pelanggan tu tadi kak minta nuan ngagak surprise delivery. Geni kau nuan, nuan ulung sida tu milih bungai tau ke sida empu minta?
2: Saya empu minta. Setiap kali semua mesti dari minta customer lah. Okay kakak, nanti saya minta berketau, kak bisa belon. Tambah kedekek aku pun usaha ngadu kena untuk sidak ya.
1: Okey atau kediri ne?
2: Kediri kena kediri. Tapi aku boleh beli ke sidak ya. Jadi aku servisnya.
1: Servis charge lah. Jadi ni maya customer tu mayu ngena surprise delivery.
2: Biasa nak tentu ke dia tu. Sebab mayu minat dia tu. Biasa dalam bulan 12 mayu permintaan pada aku.
1: Bulan 12.
2: Benar tanya ke orang kini ke? Graduate-nya.
1: Oh, graduate. Baru-baru tu bisa ni. Tidak apa namanya TVET-nya.
2: Baru-baru tu.
1: Oh, bisa ni. Lalu kenangan manis tadi. Kenangan manis tu agak ke pelamin tu orang ke surprise delivery tu tadi. Nama kenangan manis lebih nuan ke agak ke surprise delivery tu.
2: kelangan manis rindu mendak saya gagal bila dia surprise aku pun puas hati ulang agak sebes nolong orang agak surprise lah. Manis ke bagi aku siap yang happy, aku pun happy.
1: Betul. Hau, jadi berkemi cara bakal aku untuk customer tapi aku untuk bisik bajet ke dalam po. Nak tu mayo bajet nembiak sekolah kini ke benung Mbak APT tu tadi kan nganjung agak apa indah sedap ya. Engkanya birthday indah ya kini. Kak nuan tu nolong sedang atur bajet tu bisik kini?
2: Bisa. Aku boleh ngerti bajet sudah ya. Tapi saya akan bajet berketau, aku boleh ngerti ya. Aku boleh ngejas lah, ngejas. Kadang-kadang tak aku ngerti bajet. Walaupun bajetnya berketau, boleh aku mayu lah kak utainya. Asal aku puas, aku mudahnya utainya cantik, kenyak aja.
1: Ya. Jadi, kelimpah hari bukit bunga itu tadi. Nama lagi dalam, namanya surprise delivery nuan tadi.
2: Surprise kadang-kadang agak tanya kena kenyebut nanti saya ngasuh aku ngagak game ka ngagak surprise game ngagak orangnya pun boleh ya ngagak belon surprise pun boleh ya
1: kena itu tadi surprise game kena
2: nanti saya ngagak ngasuh aku ngagak orangnya kejutan ka baka orangnya nak nemu tai dia bila tiba-tiba aku ngejut ke ya mereka nama-nama tai lah seorangnya lah baka orangnya ngasuh mereka cincin aku nganyong cincin yang kaya kena ya.
1: Paling jauh orang ke ngoda hari nuan surprise delivery tu
2: biasa aku nak nganyong jauh bagian kawasan Bintulu tu aja
1: kawasan itu nuan pun nganyong tak ke bisik
2: aku pun nganyong
1: nuan pun nganyong kalau kini orang ke nak nyaut tipun nuan
2: kalau nanti aku aja lah, lepas kita segi udah sebis tu. Nanti bekerja kupi dulu, nanti buat nyawat. Baru aku nganjung, baru.
1: Lepas mayu orang nangi ngai ke nombor kena ada kelala.
2: Iya, bisa.
1: Kini nuan tanya ada, ngena WhatsApp dulu?
2: Ngena WhatsApp dulu, harus WhatsApp dulu. Aku tahu penganjung, tahu. Nanti nyawatnya. Bisa sekali, lepas aku nyanyung, tiba-tiba bisa penangguh. Dan ada nyawat telefon, lalu menua kini. Orang kekasuh aku untuk surprise tu tadi. Madah lah aku nak boleh aku nganjur. Ya lu nanti nyawa telefon aku dalam setengah hari.
1: Kini ngonya deh?
2: Nggak nyadi, main nganti ya pulai lah. Ia pun telefon orangnya lah, nanya dini orangnya. Ia pun nak boleh ngiga orangnya.
1: Oh sama nak boleh ngiga?
2: Di biar berapa hari kenyak dulu lah. Kemudian baru nganjur baru.
1: Nyak baru tertemu ke ya. Jadi antara nuan ke bergagak ke bungai. Bergagak ke deko atau ke bergagak ke pelamin ni ke pemaduk pedis nuan ngagak.
2: Paling pedes memang pelamin lah.
1: Pelamin.
2: Bakal bunga itu. 15 minit pun temu. Nanti muat di mana ya. Yang itu
1: muat ya. Abang ya berguna ke idea-nya tadi.
2: Ya. Nanti muat di mana ya. Sekejap temu. Nanti dia nanti muat. Nak temu-temu ya.
1: Sari. Nak temu.
2: Ya.
1: Ni ke namanya berpegai ketipunnya tadinya.
2: Ya.
1: Ini adanya. Berapa lama kini timpuh dua orang ke kak kena servis untuk tadi booking?
2: Paling mana 2 minggu sebenarnya date-nya lah booking. Nuh kunya dia aku tai semua nanti di last minute agak tuseh lah semua utai. Paling mana lah 2 minggu sebenarnya.
1: 2 minggu sebenarnya ya. Termasuk engau bungai tu tadi ne.
2: Bungai.
1: Surprise delivery.
2: Ya, belon ke kadang-kadang belon tu aku perlu order nanti siap minta belon ke aku nak restore
1: ni. Ya, minta color deh.
2: Ya. Ya, ya.
1: Setuak tu tadi hari ni? Hari kucing?
2: Aku order hari tituak.
1: Hari tituak semua kena.
2: Ya.
1: Bisa mesin yang pun kena nyepuk kan?
2: Ya, bisa.
1: Nak lah sepuk. Jangan pun. Ambil sepuk lagi.
2: Ya.
1: Jadi, kalau kena nuan nak tinduk semalam-malam, nemuk ke order orang?
2: Ya, biasa terjadi. Biasa, kan? Nanti jok ku besar. Sekinan tu ke tindu, alamak yang mikir-mikir, lama utai bedau sedia, lama utai bedau beli aku. Sentiasa pikirnya, walaupun galai, agak ke mikir utainya. Nanti jobnya
1: contoh,
2: besar.
1: Contoh lah nama job ke besar ke nuan ke.
2: Baka company besar, ngasuh aku ngagak, baka pentas, ngagak workway, ngagak photobooth. Besar jobnya, ngagak.
1: Nuan ke bergagak ke pelamin, bergagak ke bukit bunga itu tadi. Hari ni modal nuan tu tadi?
2: Modal aku tu memang laki-laki aku, yang support aku, yang mereka.
1: Bank bergerak.
2: Ya, bank bergerak.
1: Nanti nadai, bakal kita aku dah bisik pasangan tu. Nanti nadai sokongan hari ari pasangan kita nantu mu jua ya.
2: Ya, mah.
1: Oh, mereka saya terima kasih mengagai pasangan Puan Jesse itu tadi lah ya. Harus tentu ya mereka sokong penuh mengagai Puan Jesse.
2: Sebagai mayu ya support aku. Aku buka muka tau ya nolong. Aku sebenarnya tau pun bisa muka habit dan fitness studio. It's a sign po.
1: Bad ini.
2: Bapak Siti itu sobat.
1: Bapak Siti.
2: Ya, agak mereka duit.
1: Kau tang ma anu anu
2: abis kontrak,
1: abis kontrak,
2: ngau Cina, tutup,
1: oke, nyun nukar ngagai bisnes,
2: bisnes tau,
1: pelamin tau, mayu ngagai penatai pelabak aku,
2: ya,
1: oke, jadi bat bat nuan po mah, siapa Puan Jesse 10 tahun kage,
2: Puan Jesse 10 tahun akan datang, ukai sekadar dikenal orang Sarawak aja, aku harap dikenali bak seluruh Malaysia sebagai decoration terkenal lah.
1: Namanya laban kita dia tu dunia ujung jari deh. Nuan namanya promo nuan pu bak belah TikTok, belah Facebook, baka kumpul lah. Aku mendak nuan suah nyual nuan pu dalam Facebook. Untuk kaku tu tadi nguji approach nuan tadi. Bekerja yang engkanya peningat kebak luar aja tadi. Suah mansak pun jadi situ. Kak nguji ke keranjang jari Puan Jesse tu tadi. Amunnya kue tadi. Jauh sampai ke Ruban kiannya. Nah patut kita ke bak muna bukai tu tadi. Kakak nguji ke namanya servis Puan Jesse tu tadi deh. Ulih nguji ngigak Puan Jesse. Jadi ngonya minta nak berkongsi ke Facebook, TikTok kini, Instagram ngau lumut lipun. Kena customer ngigak nuan.
2: Nomor telefon kau. Nomor telefon kau. Pada aku jatuh kan?
1: Oh, ni.
2: 023-744-3018. Nanti kau ingat bah Facebook nama aku Jessicong. Betitu pun Jessicong. Bah tanya YouTube pun Jessicong channel.
1: Bisa YouTube.
2: Bisa YouTube. Pada YouTube kau.
1: Aku sapa ke Kak Nguji medak namanya keranjang jari pun Jesse. Giga bah Facebook. Semua sama nama magang.
2: Iya.
1: Facebook. TikTok,
2: TikTok, YouTube, Jesse Kong channel kak.
1: Lagi komedak YouTube, ya ke Facebooknya, sikit selalu komedak ya. Namanya ngepost keranjang jari ya tadi. Lalu nama jakut lalau nuan kelebih lagi ngagai nembiak kerbak mayar itu. Kakak nguji bisnes bahkan nuan tok kuat.
2: Nanti kita ke minat lah. Minat mesti harus ada. Nanti dia ada minat, anda coba. Laban muda agak tato mayuah kak kena. Tidak ala-ala yang angat-angat tai ayam goreng, anda yang sekali. Nanti dia bisa minat, teruskan. Harus ngambil khusus. Ya pesananku lah.
1: Laban nanti orang muda kita tu dah ngambil khusus tadi. Yakin ke orang lah.
2: Ya, cara dia pun betul agak utainya. Nanti dia ada khusus. Lama dengan agak utainya. Alunan nak nyari-nyari.
1: Mbak khusus tu tentu ya ukai ngajar nuan ngagak deko aja. Cara nuan approach customer
2: maka. Ya, bisa yang ngajar.
1: Okey, nitih meh nama teko Puan Jesse. Orang lama tu orang bidang lama. Tajak pe mada 2022. Tang pelabak ku ya sigit dah merati orang ke sigit lama dah berkecimpung bab bidang tu nya tadi puan.
2: Ya, mak.
1: Okey, sebenar tuang ujung kerana tu tadi puan. Jakuk ke penudi nuan kak ditinggal ke nuan ngagai bala peninga tau ke utai ke naik ngat tanya aku kini ka bisa utai ke kak disebut nuan tadi. Nak ingat dilansak tu ah.
2: So far nadailah cuma aku kak minta terima kasih minta maaf nanti bisa salah jakuk bisa salah tu saya kata penakan Cina Iban tu nanti berapa nung boleh aku Iban kan bisa salah nah minta maaf aku pun kak terima kasih dengan Puan Seren laban sudi jemput aku dengan program support meh program tu nama tu
1: 34
2: Seranyawa tu anak-anak ningau sama-sama kita support ya.
1: Okey. Hanya tadi Puan Jesse siko induk kita ke nyulut ba pengawak ya ke begagak ke pelamin, begagak ke deko bungai, surprise delivery, ya mada tadi ya oleh makeup. Mayuah penemu ke di kembuan Puan Jesse tu tadi. Nah, jadi sekali dak kunando nanti kita akan beda keranjang jari ya kita oleh ngelawak media sosial ya ba Jesse Kong. Dia bisa magang di Pantai Kia. Nama teh ketiga gak ya dia magang neh. Jadi terima kasih pun Jesse. Laban udah ngetek ketiga ngagai konti kami di tu.
2: Sama-sama.
1: Ngarap ke bisnes muju meh neh nyetuk ke cuma hilak. Angonya nyak nakak kita boleh buat program 34 Seranyawa nemban badan bertemu baru kita bawa ke buka. Terima kasih. Boleh baru ngagai konti WiFi Miban Kucing.
0: Senilai sejalai Gawai FM Bab program 34 Seranyawa Nidian hari 5, hari 6, ngau hari Minggu Sepenglama sejam Hari pukul 3 kali hari Ngadai pukul 4 lemai Radau ke Balatinlandia Bak Industri Music Peneladik jari Nyarang buk Mukir Fashion Movie Adat gau main asal Boleh menjadi pedat live Hari Facebook YFM Iban 34 Seranyawa 34 Station Radio RTM YFM Yukon Industri Kreatif Sarawak 34 Seranyawa Nembak

0: jaga megak pengerai gitai. Lalu semampai meresah tikas pengamai angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Nemu kita, api tok mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

0: Program Nai Namuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alam napa.
0: Joli jengah.
2: Jiang li kap koredo, jiang no kap koredo, aku sebab.
0: Roslina.

Siku Nembia ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: Guru Festival AI Pengalaman 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026, pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village Samajaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV 3 program Bisik Diatur, Bagai Pengawak Mandang Kebarang Workshop, Pekit Ngajakup Penerang Pasal Pemintar Tiru AI Bak Bidang Pelajar, Kreativiti Dagang Ngau Mai Hagi Kebukai. Guna AI jadi kepeluang Nur Kita Belajar Mengkebang Serta Inovasi. Masuk anda berbayar. Arang lepas kepeluang tu, Penerang kesiliat lawak Facebook Ngau Instagram Tegas. Bertemu lebuh mayanya ila.
1: Merik pengagati ngagai semua lagu kemasuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi Ari Masterpiece, Lekang Gautiun, Depa Masterpiece.

Ya, terlanjur saya kena wang Siti lagu hari Ita Madin merindang kita serta ngujung ke jam dia tu pukul 3.56 minit. Ngalih hari, selamat ngalih hari ngagak semua kita ke baru buku lengok kami bawa YFM. Pembangkan kita kendang yuda buku lengok kami kenyang hari tumu pagi tadi. Terima kasih laba milih YFM. Jadi ke Siti hari stesen pemerindang kita. Jadi bah, awal tengah ngalih hari tu kita buku lengok aku Nancy Tambo minta ke isi kena 22.08.2026. Jadi tu berkongsi dengan kita gaya hari ungkup 12 jam mereka berengkah hari pukul 4 pukul 4 lemai tu kalai gaya hari di pelabak ke kudik bas kedandur di Sri Aman Betung Kapit Kucing Muka Sri Kai Ngau Sibu. Jadi menua ke agi bersebun mega dia di Bintulu Miri Semerahan Serian Ngau Limbang lalu muka malam tu mega peninga dia hujan dekat di pelabak ke nyadi di Kapit Miri Engau Serikai nyak me gayari ungkup 12 jam berkali pukul 4 lemai tu tadi harap ke semua pengawal kerja kita sehari tu mujur magang pihak mega sama menjaga pengerai dirimpu kelebih lagi gayari nak untuk

0: Harap kita nanti aku madah kita oleh menang emas tulian engkau semina meli City Boop nang amas Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke Boop tip madu besai badunya dia tu data baru engkau rega ke enda dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu Boop berkah dijual engkau rega RM3 aja ngaso pada sagi ianya batiap itu Boop ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 kret data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Boop Anamit, Fiction Kemudah Baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf, Meli Boop, Jimat Besair, Engka Kita, Deka Mai Pulai Emas.
1: Nama perkara kepatut digagak, nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau, ngau orang kedekat nipu nuan.

0: Penang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul Nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pansiap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat beri penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Mata ngai tinduk, macam-macam lagu.

0: Timang Kremata Awas. Berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Meruan lagu Kena Merindang kita bawa rentak ngalih hari. Terima kasih angka kita ke mendengar kami kena RTM klik Maya tu. Jadi itu kena gaya sebu nasab di Sarawak di tu kalai Dato' Amar Douglas Madaka JPBN. Adakah majak matau penyampau palan kangat di Sarawak engau Kalimantan. Jadi itu dikena berarti ke gaya kemayar itu engau bercalai katur ke patut nanti semak penyampau nanti semua penyampau apalan kangat majak nambah lalu ya mada 7,585 bengkah palan kangat ditemu di Kalimantan sepemanjai bulan 8 nanti dibanding ke 259 bengkah di Sarawak. Lalu JPBN Mega sudah minta upis pengeraja asal dengan orang Pak Menua ianya NREB Sarawak ngatai keriput dengan upis menteri pengeraja asal ngau pemeruan rampak menua ngambil isunya dirandau bawa peringkat komiti Asia lalu tu dikenangi kat cara mutar bugulai sama penanggul sebu nasab Merakau antara menua di merimpas ngagai menua kita Sarawak di tu nyak ngenang ngelansa berkaul ngau berita gaya sebu nasab di Sarawak gitu peningat tu ngenang penusah angus ke nyadi empat lama ba kampung galau samunsa madi lunduk nyadi operasi gerara api ba ari ti ke dua empat lama dia napi penanggul berindik ari kandang durnya nada penatai air serta ke berbukit lalu bilik operasi bomba Sarawak megamada penyawah palanya ari jalan besar megak di anggar 1 kilometer kala itu mai penanggul ngagi pengawak nyerara api lalu tajak pihak ari 2 hektar kandang dur kangusnya 0.1 hektar sudah mujur dipadam ke kemari 20 hari bulan 8 tu tadi. Jadi operasi tu diperjalai ke 11 ikut bomba Gau Siti Jentera Madam Kapi dari Balai Bomba Gau Penyelamat Bomba Lunduk Bergulai Gau Orang Gawak Sarawak Forestry Corporation Serta Upis Rampak Menua. Ya, ngenang berita ke Bisik Nyadi minggu tu tadi. Terus bergulai Gau kami YFM tu lagu baru buat YFM lagu dari Amerika Mila Selatan, Ukai Empu Tua, YFM, segala sejalai 24 jam.

0: jaga. Kandang bisik kawul ngerjau penyalah melimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah maupun memberikan nak peradat. Tugas minang lapan undang-undang tang megah nguruga penglikun menua. Henti bisik ketemu kurang bisik kerja pengalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagal ngau penusan nengit 999. Harame belak tanggup kuasa ngau penglikun menua. Jaku pesan ngau tangkan tu. Dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia ngau Australian Border Force.
1: Ngagai kita ke ngemuan garik lalu mayu baruma
2: tau beri garik kita ngai gereja tau ke ngagai orang bukai tim guna
1: kelimpah hari jemari garik kita puang
2: kita megak uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai pengisi
1: tang tentu ke garik diberinya
2: bagaimana serta ndak dulu ya
1: ngai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai
2: aku Yon Yon
1: aku Kevin Ray
2: YFM
1: 24 jam sehari segulai sejalan.
3: Dalam Siti Upis, tentu menyuh buah rundi yang siko-siko tidak sama di ngerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundi yang pangan diri. Yang kak rundi yang orang bukai, mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundi yang tadi. Uliah naik hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserkan penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: cakap ba siko-siko orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati titik ringan. Hanya di pengeringat ti dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding ti nak manah ko kita. Runding ti negatif-negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap-kutap mega. Kati aman tu kini.
1: Ya, bak aku penemu aku utai tu aman. Tu no datang ngagi runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya. Na ya, lebuah ya depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita medak api apa ya, naka mega na ya lalu lebuah api nya meluap nya ti ngerusak ke nama-nama tinglingi nya. Ya, so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laban lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ia udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ia meletup. 100% ia meletup. Lebuah ia meletup nyak ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingi ia. Nyak kebuah berguna amat. Ba ati kita, ba ati nuan, ba ati tiap ikut kita, belajar meluah ke perasaan kita. Anang sekali menam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidak nyak tadi. Ya, ngemedias kati sidak nyak tadi. Anang sekali-kali nyimpannya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okay? Terbuka ngau bakiah nuan ya ti ketua yagi ti ulih merik penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya pansuat arinya. Anang mendam ke diri, anang murung ke diri, anang sekali-kali. Laban orang ti bekanya dengar tu. Pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar beranau ngau orang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anang ngeluah ke sengapa, anang beranau ngau orang ti nak tau dikarap. Legi ya ti sebebu ke pengawak. Pengelemik nuannya anang tu ukai ukai utai kebetul anang berandau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi ora bukai
2: sajurai 635 belasar endul bejurai ngemai macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Belaga

Lucy M dengan lagu ya Dendam Endak Padam. Jadi tu berkongsi kalau kita berita kebisi daripada aku bak berita RTM Sarawak kalai palan nyaga anak miat taska di Sarawak dekat ditutup tekalanya nyema baca indeks pengamah angin manggai 200. Jadi Menteri Pemansang Rindu Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Sri Nancy Shukri bisi madah ke atur tu setipak ngau gerah di depan sud ke komiti penusah ngenyen negeri JPBN Sarawak lalu nitih ke penerangnya aturnya dikeluarke kena nyaga nembiak mit hari ke kena sebun asap di tahun rugak pengerai sidak jadi ya mega amadah munyinya ngagai pengerang berita pengudah pengawak nyuak ke program bantu lisen driver kelas B2 ti diatur upis Parlimen Santubong ti diatur ba Dewan Sabati Petra Jaya. Agi udah tu lagi agi mega ngelansak sekedar berita ke bisiknya di menua kita. Itu lagu Ari Wilson Ati 2 3.

Lagu Riz Wilina Menantu baru mereka pengagati dengan kita ke angkanya baru nerima menantu baru kini bulan tu atau ke dekat nerima menantu baru hujung bulan tu atau ke hujung tahun tu jadi sari tu ke 22-28-2026 angkanya mega kita bising itu oleh pengadar sari tu meri selamat dari pengadar serta harap ke semua pengawal ke di kerja julo hati kita mujur di japai kita buat tahun 2026 tu. Jadi pukul 5 tu lagi dia kita sama mendiang ke berita Tirta Berterus dari Kota Media Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Lalu tu agi merindang kita ngau lagu ke udah disedia ke kami kena merindang kita abang awak rentak ngalih hari tu lagu hari Betty romantik cukup romantik abang awak rentak ngalih hari YFM.

Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Ya, lagu ni Jimmy Nyaya Nuan Meruan di Hati Siti. Lagu mega dipilih kami bawa rentak gale hari. Sebentar mendiang ke berita pukul 5. Tu lagu Ari Karen Libau. Lagu baru bawa YFM Ari Karen. Lagu yang Meruan di Kesayau.

0: Mantai Kepung Landik bakal bercerita, belagu, belah, kuis, serta mayu lagi pengawak kebukai kengerindu kati.
1: Ingat au, setiap hari, hari 6, pukul 8 malam, anda ingat, mai apa indai, ndau balam nyadi, sama-sama, mendiang
0: program mir-mir, begulai nganti mir, belajar sambil ngerindu kati, setiap hari, hari 6,

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Bersrimai gau ani kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Harap kita enti aku madah, kita oleh menang emas tulen engau semina meli City Boop nang emas Beat Bad Wolf Books. Pengawak berjual ke Boop tip madu besai badunya dia tu date baru engau rega ke endak dijangka. Uji kita berendiang. Diskaun nyentuh 95% lalu Boop berkah dijual engau rega RM3 aja. Ngaso pada sagi ianya batiap iti Boop ti dibeli, kita bisi peluang menang jungkung emas 10 gram. Data meh ngagai Boulevard Shopping Mall Ringka 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Boop anamit fiction kemudah baru serta UK fiction nganti kita. Beat Bad Wolf meli Boop jimat besai engkau kita deka mai pulai emas.
2: Di Ramadan tu.

Lagu Ari Hembuje Hadandut Adara Lawa lagu Kenanga pun ke rentak dandut pupu bangsa kita lemai tu. Jadi kena kita terus ke program tu nyentuh ke pukul 6 lemai tu. Tu lagu Ari Pretty Nina Buaya.

Orang Sampau Laut Hulu Festival AI Pertama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village Samajaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV 3 program Bisik Diatur. Bagai pengawak mandang kebarang workshop. Pekit ngajakup penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti dagang yang maya hagi kebukai. Guna AI jadi kepeluang nur kita belajar. Mengkebang serta inovasi. Masuk anda berbayar. Arang lepas kepeluang tu, penerang kesiliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ilah. Irama

Ya, lagu hari dua Anggrek Goyang Nasi Padang lagu ke kena merindang kita berirama dan dua pupu bangsa. Terima kasih Hagi Mengkam gulengah kami buat YFM jam dia tu pukul 7 pukul 5 kebenarnya 5.33 minit lemai. Selamat-lamai lagi kita ke baru gulengah kami buat YFM ke mendengar kami dalam kereta kini jam ke dia tu. Terima kasih laban Hagi Mengkam gulengah kami buat YFM. Jadi buat jam tiga penudi tu dia kita dekat di perindang kau lagu-lagu dandut kena yudah dipilih merindang kita nyentuh hingga pukul 6 lemai tu lagi. Jadi mayu pupu bangsa meh lagu dandut merindang kita lemai tu tu nyengkawa melagu ke udah disediakan aku bisik lagi udah tu lagi bisik lagu Ari Amelina Bulan Cinta Jacqueline Huang Goyang Pala lalu ke sekali tu dulu merindang kita lagu Ari Diana Nini Dup Dup Alam Usuk.

0: manti men ba program dia met siti program kemantai ke pengelan dia baka bercerita belagu ditelah kuis serta mayu lagi pengawak kebukai kengerindu kati
1: ingat au setiap hari hari 6 pukul 8 malam ananda ingat mai apa indai ndo balam nyadi sama-sama mendiang
0: program dia met begulai manti men belajar sambil merindu kati setiap hari, hari 6.

Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Ya, lagi merindangi tanggal lagu-lagu irama dan dupu-pupu bansa. Duit lagi lagu merindang kita. Lagu hari Ramlah Ramlah Ram. Selamat jalan Romeo. Dan sebenarnya untuk lagu hari Saleh Yaakob. Cuba, jangan cuba. Lalu gujung ke aku dan si tamu tak isi. Bukulangau kita bawa dari tangan hari sehari itu. Kena 22/8/2026. Lalu, enggak tahu. Selamat hujung minggu. Bertemu baru kita buat awak ke Bukai. Thank you.

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napang.
0: Joli jengah.
2: Jiang li kap koredo, jiang no kok koredo, aku sebab.
0: Roslina.

Siku Dembiak ke umur 12 tahun ke landiak bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngagi program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Hai kawan-kawan.
2: Aram merindang bala nembi amin.

ke dibai Sima makin sayau ngasuh lenyau kena mungkal sadar lemai kita ke lemai tu sama lemai ke semua bala kita ke lemai tu apa ni ngah. Terima kasih yang megak ngagai isi udah bergulai ngah kita ba Saiman rentak ngali hari. Pasal dalam mai hari 6 hari tu ni bakal selama ha, kita mulai ngaku Min Meliza Rayon hari dia tu nyentuk ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Ya jam ke terubah tu lagi tidak ada penangguh ha, ngarap ke uliah mai kita ninggal ke berita hari menti. Ba hello why kapit kita. Danya lagi aku dekat natai ke pesan berat tau ke berita kebabatang ba jam ke terubah ngau jam ke dua kita itu lagi. Jadi pukul 7:30 bakal selama mega kalai doraku macam-macam berita. Ha, kira ke natai ke berita lemai ba YFM. Jadi pukul 8 malam agi mai kita mendiang ke tanduk program Nembia Amit laban dalam 2 minggu bertangkan tu atau kedua minggu berunggu tu peninga. Nadai uliah ngemai bala Nembia datai ke konti laban kita dia tu benung betapi ngau gaya hari kena antu manah pemega mayo sekolah udah ditutup di peliliah menua Kuching ditu yang kawum di Serian Pedawan datai ke Seriaman eh. Jadi lemah itu atau ke malam tu lagi lagi mendiang ke tanduk program Nembia Amin. Okey, kita lagi terus berperindang buat jam ke terubah tu. Merindang kita dengan lagu kudah dipilih aku nak ngira di nindur kita jam ke dia tu banyak di rumah kini atau ke bisik berjalan ngagai supermarket atau ke mall. Lepas aku angka kita nadai berjalan keluar laban kita meda di Kuching ditok kelebih lagi bak luar dia nyau rapas teh di pedak ne kalau balat kasak sebuah nasab ne sama kita nyaga pengerai mayuh kagi ngiro ai pandua tau ke kurang ke atau keseliah ke pengawak ke bak luar tau ke ngerja pengawak ba sebelah tanah. Lagu kita ke sekali tu ba sada lemai sandai anak liong. Lagu kedebak ya udah kalau sangkai batik.

0: Giga FM.
1: Jadi peningan mayu kita meraih selamat ngalih hari, selamat betul baru mulai ngaku hari kapit ke sekali itu. Peningan mayu ke sekali itu maka aku merasa terbaga hati lapan bisa temui ke dekat berandaun kita berkau ngau siti topik ke dibaik sidaya hari upis tenaga kerja bagi menua kita di kapit. Ke sekali itu kita dekat berulai ngau Encik Muhammad Yazir ianya pegawai hari upis tenaga kerja bagi menua kita di kapit ke dekat berandau ke topik ke dikumai fungsi Jabatan Tenaga Kerja Sarawak dan Pinaan Ordinan Buruh Sarawak bab 76. Jadi kita ngalu ke penata Encik Muhammad Yazir kita ke sekali itu. Terima kasih tuan dan selamat petang.
2: Selamat petang, terima kasih kepada DJ Menti dan juga selamat petang juga kepada pendengar YFM.
1: Okey, baiklah tuan, dan untuk meneruskan berkaitan dengan topik yang akan dibawa kita pada petang ini, iaitu berkaitan dengan fungsi Jabatan Tenaga Kerja Sarawak dan Pinaan Ordinan Buruh, bolehkah sekiranya tuan jelaskan apakah fungsi Jabatan Tenaga Kerja Sarawak ni?
2: Okey, di Jabatan Tenaga Kerja Sarawak merupakan sebuah jabatan yang berperanan dalam menguatkuasakan undang-undang perbuahan di sektor swasta lah, mengenalikan kes aduan pekerja dan tuntutan pekerja di Mahkamah Buruh, memberi nasihat undang-undang buruh dan juga mengawal selia pengajian pekerja bukan pemastatin yang bekerja di Sarawak lah, pekerja asing lah yang biasa kita beritahulah.
1: Okey, itu berkaitan dengan fungsi Jabatan Tenaga Kerja. Dan untuk soalan seterusnya ni tuan, sekiranya terdapat apa-apa isu pertikaian iaitu di antara majikan dan pekerja atau wujudnya pelanggaran undang-undang oleh majikan, apakah yang perlu dilakukan oleh Pejabat Tenaga Kerja ni tuan?
2: Okey, bagi kita di Pejabat Tenaga Kerja lah, kita akan membuat siasatan lanjutan melalui pemeriksaan ke pemis tempat pekerjaan dan akan mengambil tindakan undang-undang terhadap majikan yang didapati telah melakukan kesalahan dari aspek perbuahan lah.
1: Okey, dan soalan saya seterusnya tuan, bolehkah tuan terangkan apakah yang dimaksudkan dengan Pinaan Ordinan Buruh Sarawak bab 76 dan bilakah pinaan tersebut dikuatkuasakan tuan?
2: Okey, pada Pinaan Ordinan Buruh Sarawak bab 79 adalah bermaksud perubahan atau menambahbaikan terhadap beberapa seksyen dalam ordinan sebelum inilah dan telah dikuatkuasakan melalui mulai 1 Mei 2025 yang lalu lah.
1: Okey, 1 Mei 2025. Dan apakah perubahan utama yang telah diperkenalkan dalam Pinaan Ordinan Buruh Sarawak baru-baru ini tuan?
2: Okey, antaranya ialah memperluaskan liputan ordinan kepada semua pekerja tanpa mengira had gaji atau jenis pekerjaan. Yang keduanya, manfaat terhadap termasuk penambahbaikan jumlah cuti bersalin lah daripada 60 hari kepada 98 hari. Memberi cuti paternity kepada suami ataupun bapa lah, iaitu selama 7 hari. Pengurangan waktu kerja mingguan kepada 45 jam yang sebelum ni 48 jam lah seminggu, dan pelindungan terhadap diskriminasi di tempat pekerjaan. Selain itu, penyelarasan peruntukan di bawah Akta Kanak-kanak dan Orang Muda Pekerja dalam Kurungan Pekerjaan 1966 dan penyelarasan Akta Standard Minimum Perumahan lah, Penyiapan dan Kemudahan Pekerjaan 1990 yang terpakai di Semenanjung Malaysia. Selain itu, pindahan ini turut memperkenalkan perundukan baru yang merangkumi gangguan seksual, anggapan terhadap siapa yang dianggap sebagai majikan atau pekerja, larangan buruh paksa, sekatan terhadap penamatan kontrak bagi pekerja wanita hamil lah, tempoh notis penamatan kontrak bagi pekerja domestik, kaedah pengiraan gaji bagi bulan yang tidak cukup dan kewajipan kontraktor buruh lah.
1: Ya, itu antara perubahan dia kan tuan. Okey, dan sekarang tuan, bagaimanakah Jabatan Tenaga Kerja Sarawak ini memastikan semua pihak memahami dan mematuhi pinaan terbaru ini tuan?
2: Okey, jadi sekarang terdapat terdapat pelbagai cara lah bagi memastikan semua pihak memahami dan mematuhi pembinaan ini lah. Antaranya melalui pelbagai program yang dianjurkan JDK Sarawak, iaitu ceramah pendidikan perburuhan yang sekarang ni yang sentiasa diadakan dari semasa ke semasa. Selain itu juga, jabatan juga sentiasa menyebarkan maklumat pindaan melalui TikTok, Facebook, Instagram dan laman web jabatan.
1: Okey. Dan seterusnya tuan, soalan saya, apakah perubahan yang paling memberi kesan terhadap kehidupan seharian pekerjaan ini tuan?
2: Okey, perubahan ini yang paling memberi kesan lah, terdapat tiga pindaan yang baru, iaitu waktu kerja yang dikurangkan dari 48 jam kepada 45 jam seminggu. Dengan itu pekerja mempunyai lebihan waktu terluang untuk berehat dan melakukan aktiviti riadah atau bersama keluarga lah. Selain itu, cuti bersalin juga ditambah baik daripada 60 hari kepada 98 hari. Ini akan memberi rehat yang lebih panjang untuk ibu atau pekerja tersebut selepas bersalin lah. Selain itu, bagi suami juga akan diberi cuti paternity yang selama 7 hari lah selepas isterinya bersalin. Pekerja lelaki diberi hak cuti bergaji selama 7 hari dan peluang untuk menjaga isteri yang telah bersalin tersebut lah, dan anak yang baru lahir dengan adanya cuti khas tersebut.
1: Okey, rasanya sangat teranglah untuk fusi Jabatan Tenaga Kerja Sarawak dan Pinaan Udinan Buruh Sarawak Bab 76 yang telah dikongsikan Muhammad Yasir dengan pendengar. Nyak yang peringat mayu haranau aku ngau Tuan Muhammad Yasir, nyak pemesai hari upis tenaga kerja. Terima kasih tuan, nanti kita jumpa lagi.
2: Okey, terima kasih.
1: Peringat mayu ranau aku ngau pegawai hari tenaga kerja bagi menua kita di kapit bekawo ngau topik kedai baik kita ke sari itu. Terima kasih nyak jari kapit ke sekali itu.

0: ayah kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, peningat datai bawa endur hakung natai ke pesan berat ke bisik diterima kami bawa YFM. Hanya dia pesan ke Terubatu, ianya pesan pemati datai Ari Simai anak luat atau ke inai didik. Kalai madah ke pemati Nelson anak Philip atau ke Gani atau ke Bawin. Kudah anadai 21 hari bulan 8 ianya ke Marik. Lalu dekat di Sengai Bebala Mayu malam tu hari 6 22 bulan 8 2026. Lalu dekat di Anjung hari 1 24 bulan 8 2026. Jadi pesan untuk peninga dituju ke ngagai kapal belayan di menua Ensawang Lubuk Antu, Kapar Indonesia, Uang Panjai Lubuk Antu, Uang Pandak Lubuk Antu, Pemega kapal belayan di Rakut Lubuk Antu, Panggang Lubuk Antu, Tabau Lubuk Antu, Skim Skrang, kapal belayan di Siliak Skrang, Batang Ai Lubuk Antu, Piamaga kapal melayan di Sungai Ara Lubuk Antu serta kapal melayan yang kengelala Nelson anak Philip tau ke Gani tau ke Bawin anak Niang Philip anak luat. Jadi pengawal rabat tu dekat di intu ba kampung Bukah Lundo. Jadi berita ke silagi bekawa ngau penusah rabat tu peninga kita tahu bertelipun tak ke bertanya ngagai nombor Simai tak ke inai didik ba nombor ya 018 958 4935 tau ke ba telipun nombor Tina 011-291-45-769. Aku macam baru isi pesan tu tadi kalai madah ke pemati Nelson anak Philip tau ke Gani tak ke Bawin ke udah nadai ke Marik 21 bulan 8 ianya hari 5 jadi ia dekat di Sengai Bebala Mayuh malam tu hari 6 22 bulan 8 2026 serta dekat dikubur ke pagi hari 1 24 bulan 8 2026. Jadi ia pesan tu undang yang dituju ke ngagai bala kamblayan kenglala kita kenglala Nelson anak Philip tau ke Gani tak ke Bawin anak Niang Philip anak luat. Jadi ia dekat di intu bak kampung Bukah Lundo. Jadi berita keterang lagi tak kesil lagi tak bertelepon bertanya ngagi Simai tak kinai didik bak nombor ya 018-958-4935 tau ke Tina 011-291-45-769. Ya tadi pesan ke terubah kita ke dekat natai ke pesan berat atau ke pesan ke babatang atau anjung nak email YFM Iban atau ke WhatsApp YFM Iban. Jadi lagi berarti ke sekedar pesan berat ke bukai ke bisik di terima kami lebih lagi ke dianjung kita ungkup ke sarito inya pesan pemati tu datai Ari Segaya anak Udam tau ke Gaya Ari terumah Florence Tambien Ari Florence Ari terumah Florence Tumbien F Sri Aman. Jadi ia pesan tu madah ke apai sidaya ianya Udam anak Naga tau ke Abak Gudam udah nadai 21 bulan 8 2026 ianya ke Marik. Jadi niang tu dekat di intu Bebala Mayu hari Minggu 23 bulan 8 2026 serta dekat di Anjung hari 1 24 bulan 8 2026. Jadi nesau semua kaban belayan Bawi ianya di Lemana supaya Ukum Sabah Lapiang Sebang ngau kaban belayan kenalah dirintai ke ditu kita ke ngelala yang tu. Jadi minta kita datai ngesah penusah rabat tu ngagai rumah Florence Tumbian F Sri Aman. Jadi penerang kesiliak bekawa ngau penusah rabat tu kita tak bertanya ngagai didik ianya ucuk ya bak nomor 013-783-5198. Jadi isi pesan tu tadi madah ke udam anak naga. Udam anak naga tau ke abak gudam udah nadai 21 bulan 8 ianya kemarin. Jadi ia dekat di Sungai Babala Mayu hari Minggu 23 bulan 8 2026 lalu dekat di Anjung pagi hari 1 24 bulan 8 2026. Jadi berita keterang lagi kita tahu bertanya ngagai didik ianya ucuk ya bernombor 013 783 5198 013 783 5198. Jadi lagi berarti ke sekedar pesan berat ke bukai. Jadi ke situ itu ianya pesan pemati datai Ari Angelia anak David Langi. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kemembelayan ke ngelala. Niang insul anak Harry Mujan. Jadi niang dekat di Sungai, ia dekat di Sungai 22 bulan 8 2026. Ianya Sarito Barumah Milton Sungai Jerup Bayai Sri Aman. Lalu dekat dikubur ke 23 bulan 8 ianya Pegila ngagai pendam Christian Anglican Bayai. Jadi si pesan tu tadi kena terima kami Ari Angelia anak David Langi dituju ke ngagai semua kemembelayan ke ngelala. Insul anak Harry Mujan, insul anak Harry Mujan ke udah nadai lalu dekat di Sungai malam tu 22 bulan 8 2026 Barumah Milton Sungai Jerup Bayai Sri Aman. Jadi dia dekat dikubur ke hari Pegila. Pegila hari Minggu 23 bulan 8 2026 bapendam Christian Anglican Bayai.

Okeynya tadi lagu Khadiba Eliza Albert Apikia Dulu Solo. Okey, hagi nampung sekedap pesan berat ke bagi untuk berarti ke pesan ke BC diterima kami email YFM. Jadi pesan untuk datai hari Merni anak ambi. Kalau madah ke pengawak ngetas uliat niang indaya, ianya niang utin anak rengut tau ke dikangau ke indai Merni. Jadi ia pesan tu dituju ke ngagai kawan belayan ke diau di Jingkat Ulu Roban, di Sibu, Bintulu, Tatau, Batang Suai, Batang Sayah, Batang Niah, Tangap, Miri, Brunei. Piamaga kawan belayan di Pintak Datai Tumu Kage, ianya malam nguan ulit, ianya malam tu 22 bulan 8 2026. Jadi ulit dekat di kertas Tumu pagi ya pergilah hari Minggu 23 bulan 8 2026 bar rumah Maxwell Sungai Libai Niah. Ya tadi pesan ke BC di pratikaku ba email YFM Iban. Jadi kalai madah ke pengawa ngetas ulit niang utin anak rengut tau ke dikangau kera indai meni. Jadi pengawa tu dekat di adu teka pengawa ngetas ulit tu ianya pagi pergilah tumu pagi hari Minggu 23 bulan 8 2026 barumah Maxwell Sungai Libai Niah. Jadi lagi berarti ke sekedar pesan kebukai ke bisik di terima kami. Anda kita ke dekat ngatai ke pesan berat tau anjung ngagai email YFM Iban tau ke ngagai WhatsApp YFM Iban. Jadi tu pesan ke bisik diterima kami hanya pesan rabat ke diterima kami hari suang anak suriang kalau madah ke pemati anak ya li anak suang tau ke anak miom anak imang. Jadi pesan tu dituju ke ngagai lidam anak imang ke diau ba skeruah mujuang kapit andien anak imang ke diau ba ulu bawan kenawin bejamian acuang ke diau ba Sibujaya ngokam belayan ari setiam sungai mas bemban seterus semanu selitut ngokam belayan ke naleh disebut ditu. Kita ke ngelala li anak suang tu. Jadi dekat di itu malam hari 6 ianya malam tu 22 bulan 8 2026. Jadi abad itu padah ke bangkai ada hari Johor lemai hari 6 kira ke lemai tu. Jadi maya ngubur bedau temu nganti sidak ya madah baru. Jadi niang tu dekat di itu bak rumah Unggang Jalai Sungai Setiam. Nanti dekat nemu ngau sili agi berkawa ngau penusah rabat tu. Kita tahu bertelipun bertanya anggai suang anak suriang bernumur ya 010-952-0705. Jadi sitik tu Kristina Jupa 011-456-7571. Aku macam baru isi pesan tu opening. Jadi pesan tu ianya pesan rabat. Kalai madah ke li anak suang tau ke anak mium anak imang udah nadai. Jadi dekat di Senggai malam tu hari 6 22 bulan 8 2026. Jadi dipadah ke bak ditu bangkaya datai hari Johor lemai tu inya lemai hari 6. Jadi maya ngubur bedau di temu. Jadi dekat di Senggai bak rumah Unggang Jalai Sungai Setiam. Jadi berita keterang lagi kita tahu bertanya angge suang anak suriang bak nomor sida itu 010-952-0705 ngau Kristina Jupa 011-456-7571. Lagu hari Maxwell Franklin Saran Burak Lunak.

Maya hari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Akhirnya aku punya lagu ke di baik Diana Nini, Mimpi Bertemu Engkau Solo di Kerindu. Jadi itu kira ke pesan berat ke penudi kuliah ditampung aku ba segmen sadar mai kita. Jadi pesan berat kuliah dibaca pengeluar program Tumu Pagi Pergila. Jadi pesan tu datai Ari Ira Merindun Engkelili kalai madah ke anak ya, ianya Catherine anak Ira tau ke Terin udah nadai 28 tu tadi. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kapan belayan di Merindun 9 barumah, sebeliau 2 barumah terumah dabung setengin, semua 3 barumah serubah 2 barumah di Tua Ulu Ngau Ilik, Skim Sekerang San Semanju, Berengang Geluang Bunu Ilik, kapan belayan di Nanga Uyau, Lubuk Subuang, Skandis, Lubuk Antu, Seriaman, pihak mega kapan belayan di Kuciang. Jadi minta kita datai ngesah apun usah rabat tu baruma Irak Merindun Engkelili laban Catherine anak Irak atau Catherine udah nadai. Jadi ada kak di Senggai Bebala Mayu hari 6 ianya malam tu 22/8/2026 lalu dekat di Anjung pagi hari Minggu Pergila 23/8/2026. Jadi berita ke sila lagi kita tahu bertelepon bertanya ngagai pilih anak Irak bahan umur ya 019-738-1565. Tahu ke bahan nombor sitik tu 014-598-6258. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke Catherine anak Irak tau Catherine udah nadai. Jadi ia dekat di Senggai Bebala Mayu hari 6 22/8/2026 ba rumah Irak Merindun Engkelili. Jadi ia dekat di Anjung pagi hari Minggu ianya pergila 23/8/2026. Jadi ia berita ke sila lagi tak keterang lagi berkawung apa

0: Yang laki ya, pagah anak sta atau kakek nyamun atau kapai mamut ianya malam 22 hari bulan 8 2026 ianya malam tu hari 6 berserarak bungai. Jadi ulit dekat di kertas pergila 23 bulan 8 2026 ianya hari Minggu lalu di tampung ke ngau pengawak muai entebalu. Jadi pesan tu nesau semua kaban belayan hari batang layar, batang tabai, batang kemalih, batang taiah, batang skrang, batang kenawit, pian mega aib puak. Jadi bala kita dipinta sampal datai ngagai rumah buk yang ulu kakup entabai pakan. Jadi isi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulit niang pagah anak sta tau ke akik nyamun tau ke apai mamut ianya malam tu 22 bulan 8 2026 hari 6 berserarak bungai. Jadi ulit dekat di kertas pagi pergila hari Minggu 23 bulan 8 2026 alu di tampung ngau pengawak muai entebalu tau ke diserta ke sekali ngau pengawak muai antabalu. Jadi pengawak tu dekat diadu ke ba rumah buk yang ulu kakup entabai pakan. Lagu kita ke sekali tu Johnny Aman. Nama mimpi nuan agi ingat kaku.
1: Nama mimpi nuan agi ingat kaku dia tu. Ukai kaku tu suba dikumai nuan sitan. Hidup mati nuan, sikit ngai begunaku.

0: program gulai nganti min ba program dia min siti program kemantai ke pengelan dia bakal bercerita belagu telah kuis serta mayu lagi pengawak kebukai ke ngerinduk kati
1: ingat au setiap hari 6 pukul 8 malam ananda ingat mai apa indai indau balam nyadi sama-sama mendiang
0: program mit-mit gulai nganti min belajar sambil ngerinduk kati setiap hari 6

0: ayo teh tanya. Udah ke rumah tuh, mbah temerah kerja kita.
1: Aku kan nyuntian dindingnya.
0: Abu, dindingnya siapa nyuntian dindingnya? Tiga.
2: Bapak nomor bokop tuh nemunya aku Cina.
0: Tiga, Pak, dindingnya aku robokopnya nama aku buah nemunya aku Cina. Nih, aku nemu, kayaknya aku tengah gaji taruh bokopnya. Tiga, dia pola aku lupa kita tuh anak-anak.
3: Sigi kaya nembia, minyak, umur baru ke mansang. Sigi mai wah tadi kerja sidak ya. Kita kapai, kita kidai. Kita itu mengiri yang nembian sidak ya. Ngajar, kita jalai kebetul. Ingat, anaknya meh ke sakar tak kita ikut diari. Jaga sidak kemana. Pesan anak ngerinsa mai berbuantu hari kami, bawai.

Okeynya tadi lagu Kedibai Embu Joy Semina Mimpi macam kita 20 minit dah lepas pukul 7 lemai jadi pukul 7:30 lemai tu lagi kami dekat nabur ke Berita Lemai hari YFM. Terima kasih sekali lagi kepada kita kenang yang seruran segulai sejalan dengan kami hari tumpu pagi tadi nyentuk ke dia tu pemega sada lemai nak ngetu anak pukul 9 ajak peninga halu dekat di tampuang ke lagi neh pukul 9 nyentuk ke gaya tengah malam tu lagi. Nanti kita ya meda gaya hari kita dia tu nang ya benuang balat bersebun. Hari itu mega dia sekedar program tau ke sekedar pengerami kebesai di Sarawak udah dilanjar ke dulu jadi atu ke Tegal dikena kita berjaga-jaga nih laban dia tu kita meda menuang balat bersebun nih jadi chairman komiti penyangga penusah menua tau ke JBBN Sarawak Dato Amar Douglas uga hembas ABC madah ke perkara tu diputus ke udah sidak ke ngira penglikun ngau penglantang mensia maiwah. Jadi sekedar program ke dilanjar ke dulu ianya program SKS tau ke Sarawak ku sayang dimukah ke patut diatur 28 ngagai 30 hari bulan 8 tu dilanjar ke. Sama dilanjar ke dulu ianya pengawak ngerami hari kebangsaan Renggat Menua Sarawak di Kapit ditagak ke diatur hari 30 hanggai 31/8 ngau pengawak ngintu 100 tahun rumah mendit penom di Sepawah kena 1 hari bulan 9. Jadi chairman komiti penyangga penusah menua atau ke JPPN Sarawak yang mega madah ke pengawak ke digulu orang mayuh lebih lagi pengawak ke dia tu endur ke andang yang disebut kita kira ke endur ke terbuka menya tau ke endur ke dia tu bak pelaman kebesai endur kebesai bak luar kita megak udah dia suah di insur ngagai maya ke patut ngambil uliah nyeliah ke mensia mayuah hari ke kena angin ke endak mana ke jam ke dia tu nya berita ke baru aja di padah jam ke dia tu ngarap ke kita berarti kota itu meh pendingan neh sama kita nyaga pengerai diri okey lagu kita ke sekali tu sebelum mendiang ke berita agi terus menang kita Ricky Anderson lagu kedai ya mimpi

Lintah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Selamat mai pendengar bergulai dengan aku Min Meliza Rayon bawa berita lemai hari 6, 22/8/2026. Keterbatu batang berita. Sekedap program ngau pengerami ke besai-besai di Sarawak dilanjar ke tegak menua ti agi bersebut. Taska di Sarawak dekat terus ditutup enti IPU Manggai 200. Induk ke diriput endak temu penunga lebuh ke Nikik ngagai Taman Negara Bukit Lambir ditemu selamat pengudah ke Semak 19 jam. Ya tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Sekedap program ngau pengerami besai di Sarawak udah dilanjar ke dulu, nyadi ke atur berjaga-jaga ke tegal menua ti benung bersebun jam ke diatu. Chairman Komiti Penyangga Penusa Menua JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Sugambas, madah ke perkara tu diputus ke udah sidak ke ngira pengelikun ngau pengelantang orang Maiwa. Sekedari program ti dilanjar ke dulu, ianya program Sarawak Ku Sayang di Mukah, kepatut diatur hari 28 ngagai 30 hari bulan 8 tu. Sama dilanjar ke dulu, ianya pengawak ngerami Hari Kebangsaan Renggat Menua Sarawak 2026 di Kapit, ditagak ke diatur hari 30 ngagai 31 hari bulan 8 tu, ngau pengawak ngintu 100 tahun rumah mendit penom di Sepawah kena 1 hari bulan 9. Ia madah ke pengawak ke digulu orang Mayuh kelebih agi pengawak ke diatur ba'endur ke terbuka, mega udah diasuh di insur ngagai maya kepatut. Tundang dikena nyeliah ke orang Mayuh ari angin ti endak manah ke pengerai. Angin di Serian mengkang dak manah bak pengerai serta ngerikut ke baca tikas pengamah angin tau ke IPU ke pemadu balat di Sarawak nangkap pukul 4 lemai tadi, ianya 196. Penerang dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS, Upis Rampak Menua ngayan ke 9 agi kandang menua sama ngerikut ke IPU, tindak mana ke pengerai ke Alai Kuching ngerikut ke 189, Semarahan 179, Seriaman 176, Serikai 173, Sibu 162, Mukah 158, Bintulu 157, Sama Laju 153, lalu Miri 173. Berbangunnya, Kapit ILP Ngau Limbang sama ngerekod ke IPU ke jelannya 94-90 Ngau 79. Taska di Sarawak dekat terus ditutup enti sebab indeks pengamah angin tau ke IPU udah manggai 200. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Seri Nancy Shukri madah ketuk setipa ngau tesau ari Komiti Penyangga Penusa Menua tau ke JPBN Sarawak. Atau tu nak dikena nyaga bala nembia ari sebun asap ketau bendar ngerugak pengerai. Ya madah ke Upis Menteri tu endak dekat ngeluar ke tesau ari sida empu laban tesau kuda bisik di Sarawak jam ke diatu endang udah cukup siliap. Tajak pihak, enti kandang menua kebukai di Malaysia sama kena balut sebun asap diatur ke sebaka tau di Pejalaika. Dia atur ke sebaka tau di Pejalaika. Datuk Seri Nancy masuk ke Jakut tu ngagai pengarang berita di Petra Jaya, Kuching. Siko Induk berumur 31 tahun ke diriput endak temu kini penunga lebuh ti Niki ngagai Taman Negara Lambir di Miri udah ditemu orang selamat pagi tadi. Veronica Joseph ditemu raban penyelamat urung pukul 11.17 minit pagi, pengudah ya ke diriput semak 19 jam udah endak ditemu. Penerang ari bilik operasi Upis Bomba Menua Sarawak madah ke Veronica Joseph, ngau lima ikut pangannya berjalai tamak ke kampungnya urung pukul 8.40 minit pagi kemari. Tajak pihak, ia nadai agi bergulai ngau raban sidak tu lebuh sidak ke pansut ari kampungnya urung pukul 4.30 lemai. Ia direport ke agi uliah dikangau ke ngena WhatsApp lalu madah ke diri bisik bakal dibayar terkelincir.
Raban penyelamat udahnya tertemu ke Veronica Joseph bapalan ke dipadah ke sebedau timah ia pansut ari kampung. Ia mega udah diserah ke ngagai sidak sebilia sebedau kedibai berperasa bapalan perubat. Pengawak Madam Kapi tingangus ke kampung di Samunsam Lundu saritu tadi di pejalai ke ngena atur waterbombing dikena negap ka dikena nagang api ari ke nyerarai. Penerang ari bilik operasi upis bomba menua Sarawak madah ke pengawak tu di pejalai ke ngena bilun MI-171 bomba 05 ke di pejalai ke 16 ikut kru ari pengkalan udara wilayah Sarawak. Pengawak waterbombingnya dipejalai ke 13 kali, tingambik 18,200 liter air dari nanga Sungai Belisah. Pengawak tu berengkah dipejalai ke pengudah bilun tu kedatai bandur penusa angusnya urung pukul 12.55 minit tengah hari. Pengawaknya diketu ke pukul 2.47 minit ngalih hari, udah api ke mujur di Rara. Atau dinangkan kenyamaga udah diserah ke ngagai tuai upis bomba lundu ngambil kendurnya majak di kemata ke. Kita datang menunggu mendiang ke berita dari UIFM. Sarawak dekat numbuh kepalan prestasi tinggi nyadi ke sebengkah ari komponen ke berguna benar dikena ngangkat ke Sarawak nyadi menua kenyulut bak pengawak lumba ngamain. Menteri Nembia Lumba Ngomain serta pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah kepalannya dan sudah dipersetuju ke Perintah Sarawak. Dengan sains Lumba Ngomain palannya megak dekat mekuah ke pemanah prestasi fizikal gaya pemakai ngau mental bala atlet. Ia madah kepalannya ialah dekat dipejalai ke raban orang ketebangkar bak sains Lumba Ngomain endur nentu ke pemansang bala atlet di kerja ngena cara ke berurun. Pejaku ngagai RTM di Kuching, Datuk Seri Abdul Karim madah ke pengawak tinumbuh kepalannya berguna benar dikena ngemujur ke Julu Ati Sarawak tika nyadi kuasa lumba ngau main. Berbangunnya, Datuk Seri Abdul Karim madah ke tetiap 12 bagi menua di Sarawak ditagak ke dekat bisi ambis nadaya Siti Kompleks Lumba Ngau Main ti endak besai dikena ngerembai kagi pemansang bakat orang ti agi biak. Palan lumba ngomain patut dikemansang ke ukai semina bak menggeri ke bebesai aja dan megak bak renggat pelilih menua enggau bagi menua. Kompleksnya dekat undur nyedia ke perengka pemun baka padang bol, trek ngau gelanggang futsal, nitiah ke guna ngau peminta bala nebiak bak siti-siti undur nyampu. Ia madah ke atur ti bansa tu oleh nyawup merangsang orang rindu ke pengawak lumba ngomain. Sebedau bakat sidak, sebedau penglandiak sidak ke bendar uliah ditemu alai dikemansang ngaga ikas ke tinggi agi. Dikena ngelati ke pemansang bala atlet Sarawak patut nempak mayuh agi orang ketebangkar bak sains lumba ngomain ngambil kenyawup berjalai ke pemansang ngena cara saintifik. Datuk Seri Abdul Karim madah ke pemansang sains lumba ngomain kemaya hari itu dekat nentu ke sukut fizikal, gaya pemakai ngau penegap mental bala atlet boleh ditentu nitiah ke guna siku-siku atletnya ampun. Ia madah ke mayu nebia hari benua itu patut diperansang nampung pelajar dalam bidangnya kena ngada ke raban terbangkar hari menua itu ampun. Servis bala terbangka ari menua luar uliah diperundiangka entik semak Sarawak agi suntuk raban terbangkar ari menua tu ampu. Kelimpah ari tik nyedia ke perengka guna pemansang atlet ke berprestasi tinggi megak berguna kesukung perkara pelajar ngau penglandiak bak bidang sains lumba ngau main. Director UiTM Rektor UiTM Sarawak, Profesor Dr. Firdaus Abdullah, madah ke bidang lumba ngau main endang patut bendar diperundiangka nyadi sebengkah ari bidang tidis sedia ke dengan skim pelajar tinggi nak berbayar Sarawak atau ke FTS. Pemansang bala atlet guna ke atur tiba pelasar ke sains ngau data yang kaum ari sukut biomekanik, gaya pemakai, psikologi, lumba ngomain ngau pansiak prestasi.
Yang mada atur ti bangsanya berguna benar dikena nempak bala atlet baru ke landia bak tiap reba atlet. UiTM Sarawak megak sama bisik nyedia ke program pelajar lumba ngau main, titau dikena nyukung pemansang bakat ngau pengawak ti nuku ke pengawak pematiah. Profesor Dr. Fridaus mansut ke Jakutu ngagai RTM di Kota Sumarahan. Mensia mayuh udah diasuh ngenduh baendul ti patut enti nyemak ari hujan batu kena nyeliah ke sida ari kebakal. Direktur Baupis Meteorologi Sarawak Hairul Najib Ibrahim madah ke hujan batu megak tau bendar ngerusak kereta tengkira enti semak ke leka hujan batunya besai. Ya mansut ke Jakutu ngagai RTM leboya kengenang hujan batu ti diriput ke bak kandang menua Serapi di Matang, Kuching, Ensana. Belalau ke Pansiat Upis Meteorologi Sarawak ngena gemar rada. Kandang menuanya ditemu bisi muari ke beribut berkilat tang ditetap ke endak besai tajak pen ari tetap bisi hujan batu. Ya madah ke hujan batu ianya perkara ti jarang nyadi ke bepun ari arus angin timai angin angat ngau embab nikik ke atas. Nya alai, mensia mayuah udah dilalau ngau jakuk ke ngasuh sida berjaga-jaga maya ari ke endak mana. Industri Kreatif Digital Malaysia Diato ngerekod ke penatai pemisik ke bulia 92.5 bilion ringgit kalai Asia ari utai ti dijual ke menua luar nyak manggai 12.1 bilion ringgit. Menteri Digital Gobind Singh Dio madah ke sektornya megak udah muju narit orang meranak ke pokok 85.7 bilion ringgit serta muka lebih dari 11,000 pengawak puang ti berguna ke penglandia ti tinggi. Perkara tu ngayan ke industri kreatif digital oleh mansut ke Asia ngaga ekonomi menua. Ya madah ke perintah ngadang ekonomi digital oleh merik 25% Asia ngagai pemansut Asia dalam menua cara kasar KDNK Malaysia lebih datai bak tahun 2030 nyen ilak lalu dalam tempoh 4 tahun tika datai tu ilak oleh nyedia ke 500,000 pengawak digital ti berguna ke penglandia. Ya mansut ke Jakutu bak pengrami animation ngau main video Backface 2026 di Kuching. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Sekedar program ngau pengrami ke besar-besai di Sarawak dilanjar ke tegak menua ti agi bersebut. Taska di Sarawak dekat terus ditutup enti IPU manggai 200. Induk Kediri Port ndak temu penunga lebuh ke nikik ngagai Taman Negara Bukit Lambir ditemu selamat pengudah ke semak 19 jam. Yang agak kami nabur ke berita lemai, ungkup ke lemai hari 6 tu. Yang di berita tu tadi ditusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman, hari bila berita Tiam Kuching, lalu disalin Jonathan Giri, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang depan.
0: Joli jengah.
2: Jiang likap koredo, jiano kokoredo, aku sebab.
0: Roslina.

Siku Dembiak ke umur 12 tahun ke landiak bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai me bebalamayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Okey, lagu ke di bayi Angela Latajuah berai ke Tegal Mimpi. Dengan kita ke Benuang Berpedak ke Media Rama jam ke dia tu kita tahu meda Facebook YFM Iban kita boleh meda live Nai Nemuai Birami 2026 ba Dewan Lamin Adet Bangen Kimet Umar Baha Sungai Asap Belaga. Kita boleh meda jam ke dia tu kebisik dikunci ke ba Facebook YFM Iban yang kaum ba YouTube Nai Nemuai Birami 2026. Ianya sekedar program kebisi diatur di Sungai Asap jam ke diatur ianya Nai Nemuai Birami 2026. Kita tahu medak lagi nah. Okey, kita lagi terus berperinang jadi pukul 8 malam tu peninga. Terus mai kita mendiang ke tanduk program nembia miet ungkup ke minggu tu ngarap ke gayari kita bisi belinsur mana lagi pian mega ngemudah ke pengawal anti mien mega ngemai temuai datai ke konti YFM lebih lagi temuai nembia ke baru umur 12 tahun kita mega ngarap ke sekolah boleh dibuka baka selama bala nembia pun boleh nurun bersekolah baka selama anti lagi tutup pun nya kira ke pulai ke pemanah mega laban dur kita berjaga-jaga kebenar ya kena kita nyeliah ke bala nembia kelebih lagi nembia amit kena entu tan ba tu buah sidak ya ba pengerai entinya mak sidak itu tadi majak dia so kita nurun bersekolah tau ke ngulu sekedar program-program ke bukai hanya ame hanti min mpai uliah ngemai bala nembia datai ke konti ngai bala nembia amit kita jaga pengerai irup mayuh ai pandu anang kalau bermain ba luar apa yang mega anang gak kelalu main telefon ba rumah tau ke maya kita kena bersekolah jam ke dia tu tahu gagak pengawak ke bukai ke mana ngagai dirempu boleh mereaksi dengan kita boleh ngeregas ke rundia ngopikir kita tajak kita diau ba rumah ne okey tolong mak ngabak mega ne okey sebelum kita mendiang ke program nembia amit merindang dulu peninga kita ngau lagu ke sekali tu lagu ke dibai Adrian James ngenang nuan.

0: Okey, bertemu baru kita datai baru buat program Nembia Meet live ke Sarito. Kamu dah ni. Nanti Min buka live kita about Facebook. Kita tahu ngelawak Facebook YFM Iban jam ke dia tu gulai ngau Aunty Min. Aunty Min ngau tiga ikut Nembia. Bak mua Aunty Min hari SK Persang Begu. Hari Jalai Padawan Serian. Kak ngumainya jauh nak ga jauh mat ne laban sekolah sidak tu enti ke Serian kita driba kira ke sejam bekenya meh laban dia tu dah nyamai jalai pen udah cukup nyamai nur kita mindah kin kita hari kucing ke Serian ne enti ke sekolah sidak pen tentu nak jauh tapi nak tamak mimit ngagai sekolah SK Pesang Begu. Ya, nama nak berita abala Nembia Meet kita ke malam tu kelebih lagi kita ke Bendung Nganti atau ke dekat Medak Live Facebook program Nembia Meet tuk meh temuai Aunty Min sidak tiga ya ne. Jadi kita berkelala dulu ngau sidak tiga tu kudah duduk bertungak ngau Aunty Min bak mua tu ne. Kita berkelala dulu ngau sidak tiga ya ne. Hari kiba Aunty Min dulu ne. Okey, semak dekat lagi ya. Okey, cakap mic. Okey. Siapa nama?
1: Charmaine Trinity.
0: Charmaine Trinity.
1: Trinity.
0: Oh, Charmaine Trinity. Anak?
1: Emilian Owen.
0: Anak Emilian Owen. Jadi panggil Charmaine.
1: Ya.
0: Okey, Charmaine. Oh, berapa umur?
1: Saya 11 tahun.
0: 11 tahun. Primary 5 lah.
1: Ya.
0: Okey, hari ini dia pakai baju bunga-bunga. Berbangsa Bidayuh kan?
1: Ya.
0: Jadi majoriti ni biar ke sekolah ba SK Pesang Begok tu Mayuh Bidayuh sedak ya nah. Okey, Charmaine, kamu datang tadi dengan siapa?
1: Dengan ibu bapa, adik dan kakak.
0: Oh, ada ibu bapa, adik dan kakak.
1: Ya.
0: Excited lah datang. Senyum dia. Okay, tu Chairman Primary 5. Okay, di tengah-tengah ni siapa nama penuh?
2: Nama saya Isaac Edna.
0: Isaac?
2: Ya.
0: Isaac Edna. Panggil Isaac lah.
2: Ya.
0: Berapa umur Isaac?
2: Umur saya 11 tahun.
0: 11 tahun. Sama dengan Chairman. Satu kelas kah?
2: Ya, satu kelas.
0: Satu kelas. Kelas apa?
2: Kelas 5.

0: wajar.
1: Oh, 5 wajar. Jadi kelas ni ada 5 wajar, 5 apa lagi?
0: Itu sajalah.
1: Itu saja. Oh, memang satu kelas saja, ya. Raja 5. Oh, berapa orang kamu dalam satu kelas?
0: 14.
1: 14 orang. Okey. Isaac Raja 5 juga. Okey, di sebelah Aunty Min kiri. Kanan. Aunty Min ke sekali tu baju celum. Ya ini kesaja mua ya. Siapa nama?
2: Maxander.
1: Maxander. Nama artis. Panggil Max. Berbangsa Bidayuh juga.
2: Ya.
1: Tiga-tiga sedak ya tu bangsa Bidayuh. Primary?
2: 6.
1: Primary 6. Dia ikut tu tadi primary 5, Max primary 6.
2: Ya.
1: Okey, jadi sidak 3 tu tadi daripada ke Diau Bo Budiang. Jadi sidak ke hari sekolah SK Pesang Beguk tu mayu Diau Bo Budiang ne biak ba sekolah SK Pesang Beguk tu kepada Hang Aunty Min Diau Bo Budiang tau ke asrama ko kita ini. Jadi Aunty Min kan nanya sidak ai dulu sebelum sidak ai tu mantai ke Penglandia Derempo baka ke malam tu merindang kita ba program ne biak miat. Kita uliah medak live Wai Femi Ban buat Facebook ninga ke kami ngena channel Astro 871 biar megak ninga ke kami ngena frekuensi buat pilih menua kita ne. Kita lagi berandau ngau sidak tiga ya. Okey Max. Max bermalam di asrama juga kan?
2: Iya.
1: Malam di asrama. Dari darjah berapa?
2: Dari darjah 3.
1: Dari darjah 3 sampai darjah 6.
2: Iya.
1: Seronok. Dekat sekolah kamu ada berapa orang PPM yang jaga kamu?
2: Dua
1: orang. Okay. Dekat sekolah tu memang PPM jaga memang urus semua kamu lah.
2: Ya.
1: Apa yang best lagi tinggal dekat asrama?
2: Dapat bermain dengan kawan.
1: Dapat bermain dengan kawan. Kalau tinggal di asrama tu, contohlah. Kamu mandi awal pagi, bangun pukul berapa?
2: Bangun pukul 4.55.
1: Oh, memang tepat dia bagi. 4.55. Ya. 4.55 tu mesti dah bangun.
2: Ya.
1: Jadi PPM lah yang bangunkan kamu.
2: Ya.
1: Lepas bangun tu buat apa?
2: Mandi, lepas tu makan.
1: Mandi, lepas tu terus makan. Okay, Isaac. Okay. Macam kamu tinggal di asrama juga kan? Dari umur berapa?
0: Dari umur saya 8 tahun.
1: 8 tahun ya. Sampai sekarang lah.
0: Ya.
1: Seronok jugalah.
0: Ya, seronok.
1: Ramai kawan.
0: Ya, ramai.
1: Siapa best friend Isaac?
0: Best friend saya belum tahu juga.
1: Ya. Jadi sekarang ni ragu-ragulah mau ada kawan rapat.
0: Banyak sangat kawan rapat.
1: Okey, jadi Isaac ni memang orang yang suka berkawan dengan semua orang kan?
0: Ya.
1: Okey Isaac, kalau tadi Mac cakap lepas bangun pagi kamu orang pergi minum pagilah tu makan kan? Kalau masuk kelas tu pukul berapa?
0: Pukul 7
1: tu memang dah bermula belajar lah tu.
0: Ya.
1: Bagus. Kalau pagi tu kan ada rasa malas kah kalau bangun tinggal di asrama ni?
0: Tak juga.
1: Ya. Sebab dah biasa kan? Cikgu-cikgu dah latih, lepas tu PPM pun dah latih bangun awal kan?
0: Ya.
1: Good. Itulah yang bagusnya kalau tinggal di asrama kan?
0: Ya.
1: Dapat berdikari juga.
0: Dapat pengalaman.
1: Okey, itu dari Isaac. Okey, Charmin, Aunty Min nak tanya. Sekarang kamu juga tinggal di asrama kan?
3: Ya.
1: Jadi baju pakaian memang cuci sendiri?
3: Ya.
1: Ada PPM juga yang bantu kan? Bantu ya. Sekali bersihkan pakaian, kasut semua.
3: Ya.
1: Dari situ memang kamu diajar cara atur diri sendiri kan?
3: Ya.
1: Itu kebaikan kalau duduk di asrama. Charmin, berapa orang kawan best friend dekat asrama dengan sekolah?
3: Banyak.
1: Memang ramai kawan juga.
3: Ya.
1: Kalau tidur tu pernah rasa takut tak?
3: Tak pernah.
1: Pernah tidur lewat?
3: Tak pernah.
1: Tak pernah. Sebab memang dah didisiplinkan tinggal di asrama tu tidur pada jam yang tepat kan?
3: Ya.
1: Tidur pukul 9?
3: Tak.
1: Tak. Selepas buat kerja sekolah?
3: Ya.
1: Baru tidur?
3: Ya.
1: Ada belajar malam tak?
3: Ada.
1: Ada juga?
3: Ya.
1: Kelas malam tu bermula pukul 7?
3: Pukul...
1: Dalam pukul 7 kan? Ataupun pukul 6?
3: Pukul...
1: Selalu dia kan kalau kelas malam ni pukul 6, lepas tu habis pukul 8, ada minum malam. Selalu dia macam tu kan kalau dia asrama?
3: Ya.
1: Tu yang seronok dia kan? Sebelum tidur tu mesti ada baca doa juga kan?
3: Ya.
1: Pernah-pernah memimpin baca doa tidur malam? Belum?
3: Belum.
1: Okey, hanya menembiak hari SK pesang begu. Sida itu dia ubah asrama, jadi sida itu dah terlebak. Udah terlebak atau sudah dipatih. Hari mid, hari umur sida itu tadi 7 tahun, 8 tahun udah nemu ngatur derempu ko kita ini, nemu mersi derempu tambah lagi bisi dibantu bala pengajar. Yang kau dibantu araban pembantu pengurusan murid matih sida itu ngambil sida itu tadi landia ngereja pengawa baka kita ke di rumah anti berumah anti min baka anti min mega selalu pope selalu nganu bukannya anti kita itu tadi kita ke pindai bisik balana nak ke benung besai benung mansang kita ke ngasu sida itu tadi nemu ngereja pengawa nanya lah pengawa ke baka berbasuk gari nyembi gari jadi anti min ngarap ke balan nembiak kita ke benung medak live yang kau meninggal ke program nembiak mit sama ninggal ke pengasai sidak tu dia ba budiang tau ke dia ba asrama ni teh ke zaman ke dia tu ne sidak ya nadai dia suah megai telepon nya ga cukup mana ne tang bisik gamai ya sidak megai telepon mai sidak ya pulai sidak itu nak tinggal megai agi ari arus pemansang nak tinggal sidak laban baskula sigi bisik di padah kata ke bisik diajar lebih lagi berkawa ngau dunia digital dunia AI atau ke pemansang digital kemayari dia tu ne. Okey, kita ngetu dulu, kita berperindang dulu. Udah nyak lagi sidak yang merindang kita. Kita berperindang dulu. Ngau lagu ku dah dipilih antimin ke sekali tu. Aku dekat nyulut ari ayen.

0: Okeynya tadi lagu Ari Ayen Aku Dekat Nyulut. Ah, kita ngarap ke bala anak-anak kita itu nyulut ba pelajar sidak ya, nyulut ba pengawak, kelebih lagi pengawak sekolah ke di kerja bala sidak ya, hajam ke dia tu. Siapa ngai nanti anak kita nyulut ne? Nanti anak kita itu tadi maju nitih ke singkang bala orang bukai, kelebih lagi bala anak-anak kendang ya udah nyulut ne. Okey, pulai baru kita ngagai nembiak miet kita, bala nembiak atau baru hari umur 12 tahun sidak tok ne. Kebulai ngon timian ba program nembia mit. Jadi raban hari sekolah SK Pesang Beguk tu bisi jala bisi berjalai ngusung kami ngagak RTM, ngusung RTM ke mari. Hari okay, ke mari 2. Hari 2, hari bapa sarinya. Hari 5, hari 5. Kemarin banyak ne. Jam 4 mat ganti mien tu nak ingat ne. Okey, kemarin sudah habis datai ke akunti, bulai ngau anti mien mega, mayanya anti mien benuang gawa Y912 sudah habis datai di tu. Nama agi tu me peluang sidak ne. Mantai ke penglandia sidak ya ba program nembiak mien gulai ngau anti mien. Okey, malam tu baka kuda di semaya anti mien apa kak merindang kita anti mien kak belagu kai ukai anti mien kak belagu kita akan ngasih Max belagu dia tu ne. Okey, Max Zender apa anti mien pada rekuang anti mien ngasih Max Zender belagu. Okey, Max Zender dah ready?
1: Sudah.
0: Okey, dah senyum eh dia. Kita ngasih ya belagu malam tu. Lagu apa Max?
1: Macy's Day Parade.
0: Okay, Macy's Day Parade. Okay, dah sedia. Alright.

0: Okey, cukup landi Max belagu. Nya otik kedekak kita ini. Nembiak kenang yang membuat pengeransiang bakat tu. Landi belagu, nemu bercerita, nemu berjaku, nemu berganu. Ni nemu ilah antimian dekat umai bala nembiak kita ke membuat pengelandi ba main asal. Bisi antimian percaya bala nembiak kita ke maya radio tu. Ukai semina landi ba dunia digital tang aba main asal megak nak ditinggal ke sidaya ne. Okey, hanya tadi Mac Zender nama dah penyanyi, bisi pengelandi agi bisi bakar ko kitai ni nemu ila. Okey Max, kalau besar nanti ada hati nak jadi penyanyi ke?
1: Ada.
0: Ada. Kalau menyanyi ni kan dekat sekolah pernah ikut pertandingan.
1: Tahun lepas.
0: Tahun lepas antara sekolah-sekolah lah. Ataupun dekat sekolah saja.
1: Ada.
0: Dekat sekolah saja masa PIBG ada ikut menyanyi.
1: Ada.
0: Ikut pertandingan antara kawan-kawan.
1: Ada.
0: Dapat nombor berapa?
1: Selalunya dalam kalangan 1 atau 2. Saya selalu lawan Isaac.
0: Kamu dengan Isaac. Memang dua-dua ni memang suka menyanyi lah.
1: Ya.
0: Ni mesti selalu menyanyi waktu mandi, betul?
1: Ya.
0: Memang suka lagu English lah.
1: Ya.
0: Okay, Isaac, Isaac Max, Max Zender. Dah tu lagi Isaac pun dekat belagu merindang bala peningan nabi amit kita engau bala kita ini. Sekali nanti kita itu tadi nauliah anang mantul banyak pesan anti mien ngagai bala nembiak kita ke dia tu tajak kita fail kini anang sekali mantul tau kanang sekali alu jampat ngalah ke diri bisi peluang nguji lagi bisi peluang lagi nguji lagi ukai reti kita tadi alah hanya tadi kita alu ngai baka sidak tu dia bak budiang anti mien rindu ningan nembiak ke nemu amat ngatur derempu ne udah nemu meres si garik drempu udah nemu ngintu pendiau drempu okey anti mien kak nanya dulu Isaac kalau dekat asrama tu kan contoh baju kamu hilang kamu terus cari ke ataupun biarkan saja hilang
2: cari
0: dulu ya. Kalau tak jumpa juga
2: kalau tak jumpa cakap ke kawan mana baju saya
0: tanya kawan lah bukan main tuduh-tuduh kan
2: ya.
0: Isaac budak baik. Okay, Charmaine. Charmaine, kalau dekat asrama ni kan pernah kena kacau tak?
3: Tak pernah.
0: Oh, jadi budak asrama dekat SK Pesang Beguk ni memang baik-baik lah.
3: Ya.
0: Okay, memang dijaga betul-betul oleh warden dengan cikgu-cikgu lain serta PPM. Okay, contohlah anti min bagi satu situasi kan. Kalaulah ada orang tu tolak kamu, kamu buat apa?
3: Saya bagi tahu warden atau cikgu.
0: Bagi tahu warden ataupun cikgu.
3: Ya.
0: Bagus, tindakan pertama yang bagus. Jangan balas lah. Jangan balas. Kalau Isaac? Kalau ada kawan tu tiba-tiba dia lari-lari kan, dia tolak kamu dengan sengaja, dia tolak kamu dan kamu jatuh, apa kamu buat? Balas balik?
2: Saya tegur dia.
0: Tegur dia.
2: Lari dan jatuh dan sengaja langgar saya.
0: Tanya dia lah, maksud tegur dia kenapa lari-lari dan sengaja langgar. Okey, kalau kawan tu dia tiba-tiba marah?
2: Saya terus beritahu cikgu ataupun warden.
0: Terus beritahu cikgu ataupun warden. Jangan lawan, ya? Bagus. Memang good boy. Okay, Max, kalau contohlah Max ni. Ada kawan tu kan, dia tak sengaja. Dia bawa air, tiba-tiba dia tumpahkan air tu terkena baju Max. Max marah, terus buat apa?
1: Saya cakap dengan dia. Awak okey kah? Nak saya tolong apa-apa kah?
0: Bagus juga Max ni. Maksud dia Max ni dia akan bantu. Tak marah lah. Okey, nanti kita mendak deh gamas sudah 3 atau cukup mereti. Mereti labannya tadi meh nang udah dipatih abak sekolah yang kaum di rumah. Laban timin mendak ne, nanti kita nanya sida itu nadai diajar. Nang sida ya lu nyaut nemu. Nama utai kepatut digagak sida ene. Sida ya tu nemu berkening lindung diri ngau nama utai kepatut digagak. Okey, Max, kalau ada kes bully lah, kamu tengok kes bully ni. Contoh ni, Aunty Min bagi satu situasi. Contoh, kawan A dengan kawan B ni bertumbuk. Kamu buat apa?
1: Laju-laju mau pisahkan mereka.
0: Pisahkan mereka. Kalau Isaac?
2: Kalau saya, saya pun sama, pisahkan mereka dan tegur mereka.
0: Tegur mereka. Jangan bertumbuk lagi.
2: Kalau saya beritahu cikgu.
0: Terus beritahu cikgu. Jangan-jangan tunggu besok lusa baru beritahu kan?
2: Ya.
0: Nyak meh patut diajar kita ngagai anak kita. Laban dia tu mayuh kebenar ya, kes ngenyati, ngemedis, tau ke ngelinyi, ngelanyai ku kita bala ni biak kita kemayari dia tu ne. Hari ya sidak tu dia bak budiang, sidak ya tu nang ya udah bisik disiplin kebenar ya, disiplin kendang ya cukup amat diberi ngagai bala ni biak ke dia bak budiang yang kau ni biak ke sekolah di rumah mega ne. Okey, kita udah tahu dekat ningat ke cerita. Kita ningat ke cerita dulu. Laban Max tadi udah berlagu, kita ningat ke cerita dulu. Cerita Ari Charmin. Dah ready? Dah temenung ya, senyum-senyum ya dia ne, pemalu Charmin tu kebenar. Laban ya ti diri ne. Nyak ya bekanya. Nah, okey, Charmin, apa cerita dia Charmin?
3: The hare and the tortoise.
0: Jadi hare tu ianya jelu rabbit ko kita ni. Rabbit kan?
3: Ya. Yeah.
0: Rabbit ngau kura-kura. Arnab yeah. Dan kura-kura.
3: Ya. Yeah.
0: Tu cerita nah dalam bahasa Inggeris.
3: Ya.
0: Yeah. Okey. Nanti Min kira terus baca okey. Satu, dua, tiga.
3: Have you ever been told that you are too slow, too small, or simply not good enough to win? It is easy to feel discouraged when you are not competing when you are competing against giants. But true victory does not belong to the swiftest or the strongest. It belongs to the one who refuses to stop moving. A very warm evening to everyone. My name is Charmin Chiniti Anna Emilian Owen from Sekolah Kebangsaan Pesang Begu, Serian. Today, I am excited to share a classic fable of all time with all of you. It is a story about a fast runner who got too lazy, a slow walker who had endless determination, and the race that changed their lives forever. This is the story of the hare and the tortoise. One day, a tortoise met a hare who made fun of her. My, you move so slowly. You will never get far. The tortoise, upset by the hare's manner, said, Let's have a race and see who is faster. The hare laughed and said, You must be joking. But all right, we'll see who reaches the other side of the hill first. Off he ran, leaving the tortoise far behind. After a while, the hare stopped to wait for the tortoise to come along. He waited and waited till he felt sleepy. I might as well take a nap, he thought. Even if she catches up with me, I can easily win the race. So, he lay down under a shady tree and closed his eyes. When the tortoise passed the sleeping hare, she walked down slowly but steadily. By the time the hare woke up, the tortoise was near the finishing line. He ran as fast as he could, but he could not catch up with the tortoise. In the end, the tortoise reached the finish line and won the race. And so, my dear friends, life, much like this famous race, is not always won by the fastest runner or the loudest voice. It is won by those who stay true to their path, who remain patient through long stretches, and who keep placing on foot in front of the other no matter how far the finish line seems. So, as we say goodbye to our fury and shelled friends today, let us carry their lesson in our heart. Slow and steady wins the race. Never give up. The end. Thank you.
0: Nyak me cerita kura-kura ngau Arnab ne ke ditusi ke Charmin malam tu buat program nem biak min. Nyak me penglandia bala nem biak kita kedatai hari SK Persang Begu. Okey Charmin, kamu selalu ikut bercerita di sekolah?
3: Ya.
0: Mm-hmm. Kalau kamu ikut bercerita tu ikut pertandingan?
3: Ya.
0: Mm-hmm. Selalu dapat nombor berapa?
3: Kadang-kadang selalu dapat nombor satu, dua, ataupun tiga.
0: Ataupun tiga. Siapa lagi yang selalu ikut pertandingan bercerita di sekolah lah, di sekolah kamu? Siapa? Siapa lagi? Ada kawan-kawan? Boleh sebut nama, mana tahu dia tengok ataupun dengar sekarang?
3: Ada, nama dia Kessel.
0: Kessel?
3: Ya.
0: Siapa lagi? Ada lagi yang lain?
3: Tuja.
0: Yang selalu ikut bercerita lah. Mm-hmm. Selalu dia cerita dalam bahasa Melayu ataupun cerita dalam English?
3: Dalam English.
0: English lah. Mm-hmm. Okay, kalau diberi peluang ikut mewakili sekolah, nak pergi tak?
3: Nak.
0: Nak. Mm, memang excited lah.
3: Ya. Yeah.
0: Pernah mewakili sekolah sebelum ni?
3: Pernah.
0: Pernah?
3: Ya.
0: Yeah. Mewakili sekolah ke mana?
3: Mewakili sekolah.
0: Dalam Kuching saja ataupun keluar?
3: Di luar.
0: Di luar. Lama, tak ingat?
3: Tak ingat.
0: Tak ingat. Mm-hmm. Kalau selalunya dapat nombor tak?
3: Ya. Yeah.
0: Mm-hmm. Rasa seronok kan?
3: Ya.
0: Mm, kalau terdapat nombor pun tak perlu rasa sedih.
3: Tak perlu.
0: Tak perlu. Ah, betul. Sebab kita ni masih panjang lagi perjalanan kan?
3: Ya.
0: Mm, masih belajar lagi kan?
3: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Okay, Charmin. Memang good girl lah. Memang clever. Sangat-sangat pandai dan berbakat. Nanti tengok. Cara sebutan pun bagus. Ataupun pronunciation English tu memang ada bakat. Kalau nanti jadi DJ dekat Red FM English, nakkah?
3: Nak.
0: Nak? Oh. Okay. Tapi besar nanti cerita nak jadi apa?
3: Nak jadi cikgu English.
0: Nak jadi cikgu English. Dengar kita. Kak jadi pengajar. Nek kak ngajar dalam bahasa Inggeris. Nyak tadi Charmin. Nek, ia bisa pengelandia. Kelebih lagi bak bercerita. Jadi Max tadi, ia landia bak berlagu. Okey, jadi yang Timin kan nanya. Kalau bersukan, Charmin, kamu minat sukan tak?
3: Ya.
0: Minat. Sukan apa?
3: Sukan berlari.
0: Oh, run.
3: Yes.
0: Selalu dia lari 100 meter, 200 meter. Mana yang paling kamu suka?
3: 200 meter.
0: 200 meter. Yang pecut ke ataupun yang larian button tu?
3: Dua-dua.
0: Dua-dua.
3: Ya.
0: Oh. Tengok, Timin tengok ni kan, memang ada bakat ni sebab dia kaki panjang. Okay, selalu menang juga kalau berlari.
3: Tidak sangat.
0: Tidak sangat. Tapi seronok lah kan?
3: Ya.
0: Mm-hmm. Sebab bersukan.
3: Mm-hmm.
0: Kalau petang-petang tu, kalau kamu ikut bersukan, cikgu dah start latih kamu petang pukul berapa?
3: Petang pukul 5.
0: Pukul 5.
3: Ya.
0: Mm-hmm. Jadi kena memang dah bersedia lah. Memang, ya. Memang minat olahraga ni.
3: Mm.
0: Mm-hmm. Kalau lompat kijang ke, minat?
3: Minat.
0: Lompat tinggi tu.
3: Ya.
0: Minat juga. Oh, ya. Selalu dapat nombor juga?
3: Tidak sangat.
0: Tidak
3: juga.
0: Sangat. Tapi kalau kalah tu marah ke tidak?
3: Tidak.
0: Tidak. Jauh pengeriduk bala nembiak tu ni. Sidak yang tim maya bermain pun ringat nembiak korang. Sikit bakal ya ni. Boleh nombor ke nak boleh tang. Penglebih bala nembiak tu ni. Sidak itu enti Allah kemenang. Ringat nak lama. Adanya gagal baru laban kak engkau. Nanti sebut ke pemain tu ni. Okey Isaac. Isaac minat sukan?
4: Minat.
0: Minat. Sukan apa Isaac?
4: Olahraga.
0: Olahraga juga.
4: Ya.
0: Oh, mesti laju ni kalau berlari.
4: Ya.
0: Sama dengan Charmin lah.
4: Ya.
0: Kalau kamu dekat sekolah tu kan mesti dibagikan kepada beberapa kumpulan ada kalau dululah ni zaman-zaman anti min. Rumah merah, rumah biru sekarang?
4: Saya rumah merah sekarang.
0: Oh, masih pakai warna juga rumah merah.
4: Ya.
0: Max rumah apa kalau sukan?
1: Sama dengan Ica.
0: Oh, sama. Sama juga.
1: Ya.
0: Charmin rumah?
3: Rumah biru.
0: Biru. Jadi merah dengan biru ni berlawan lah.
3: Ya.
0: Kalau sukan tahunan tu siapa selalu menang dekat sekolah? Merah ke biru?
1: Tahun lepas merah.
0: Tahun lepas merah. Tahun ni tadi biru.
1: Tahun Tahun ni belum lagi.
0: Belum lagi. Oh, tunggulah. Tapi memang seronok lah. Dah sedia lagi nak ikut sukan. Max, ada juga. Ikut sukan apa?
1: Olahraga dengan permainan.
0: Permainan. Permainan apa?
1: Bola sepak, badminton dan softball.
0: Ada juga. Isaac pun ikut juga bola sepak.
2: Bola sepak saya tak ikut, saya ikut softball.
0: Softball
2: dengan olahraga itu
0: saja. Olahraga itu saja. Charmin?
3: Saya ikut berlari je.
0: Berlari je. Ah, ya. Bola jaring ada tak di sekolah?
3: Ada.
0: Ada. Minat?
3: Minat.
0: Minat. Tapi nak selalu dia kalau bola jaring ni perempuan kan. Mesti nak jadi goalkeeper ke, goal shooter ke ataupun center ke? Mana satu yang kamu minat? GS, GK, C. Mana satu kamu minat?
3: GK.
0: GK. Jadi goalkeeper. Goalkeeper tu halang orang tak dapat masukkan gol. Macam tu. Ataupun ya, nak jadi pemain je.
3: Nak jadi pemain juga.
0: Nak jadi pemain juga. Seronok kan zaman budak-budak. Isaac dia minat softball.
2: Saya tak minat softball. Saya lebih minat olahraga.
0: Olahraga saja. Ya. Max dia football. Bola
1: badminton
0: sepak.
1: Badminton paling bagus.
0: Oh, badminton. Selalu wakil sekolah lah, Max. Tak, belum lagi. Tak apa. Masih panjang lagi. Mana tahu nanti masuk sekolah menengah, boleh wakil sekolah. Tapi dari sekarang, perlu berlatih lagi. Okey. Pengalaman, penelebak, abalan biak kita ke dia, abak, budiang, dipatih, ukai semina, abak, nyaga diri, ukai semina, sidak etok, ngintu diri, tang, abak, pengawak-pengawak kebukai, kelebih lagi, ngau, aktiviti, kebisik diatur, araban pengajar, araban pengerja pengawak kebukai, begulai ngau bala nebiak kita ke dia, bak budiang. Nang takut, nganjong bala nak kita dia, bak budiang, laban, dia tu cukup nyamai. Cikgu, bisik dia bak sekolah, nyengkaun bala waden, bisik dia bak sekolah, jadi kita ke apa indai pun, anak enggak ngelak ketanggung pengawaknya, ngagai bala pengajar aja. Kita pun megak, patut berjalan ke tanggung pengawak kita ke apa indah itu ke ngibun bala anak kita yang merati ke penglikun sidak ya, merati ke disiplin sidak ya, ngau penauk sidak yang ngintu diri anak ngelak ke bala pengajar aja ne. Okey, nyelalak anti miento bejaku kita dekat berperindang laban Isaac. Isaac dah ready? Isaac
3: sudah.
0: Isaac kak belagu. Nak sabar Isaac tu kak belagu. Isaac kak belagu dia tu ne. Ya kak ngemait lagu hari kumpulan Mei. Cintamu mekar di hati. New terpelanting hati mian laban. Ninga lagu tu aja ni mulai ke zaman orang ke subuh-subuh. Cikgu bakal ya me udah umur anti mian tu. Nah, jadi ya nebiak ke mai hari dia tu kira ke new dah amat biar ke ada tadi ko kita ini ada tadi nyu ngumai lagu ke zaman-zaman ni bakal anti mento umur-umur anti mento jadi kita ninga ke Isaac to belagu lagu ke debat ya cintamu mekar di hati. Dah ready Isaac?
3: Sudah.
0: Okey.

0: Belalak kita ningai belagu nai. Cukup mana nyawa ya, patah nyawa ya, cukup lantang nanti kita ningai nih. Live buat program dan biar miat kita ke malam tu. Anti men penyenino ningai ya, nanggitnya lagu lama ke kita ini. Lagu lama menyakira ke ukai lagu kemayari dia tu. Tang ya uliah mai lagunya ngau cukup mana. Okey, Isaac, siapa aja menyanyi ni?
1: Memang saya sendiri lagu.
0: Oh, memang sendiri suka menyanyi.
1: Ya.
0: Mami, daddy, uncle, auntie, ada yang minat menyanyi juga?
1: Daddy dengan mami minat menyanyi.
0: Daddy dengan mami ya. Minat menyanyi. Minat nyanyi lagu ataupun mami daddy ni memang orang-orang lama jugalah.
1: Ya.
0: Bye-bye auntie Min lah. Tapi memang suka lagu ni. Tak suka lagu kanak-kanak kah?
1: Tidak.
0: Oh, tepuk amai-amai. Memang suka lagu-lagu lama lah. Sebab ya, sekarang kan ramai juga penyanyi kanak-kanak. Nabi ada torino ningan-ningan lagu orang udah besar-besar ini. Tapi anti min sikit muji cukup mana patah nyawa ya ne. Ni nemui lah bala producer kita boleh ngambil kini jadi artis. Nah, okey Isaac cukup landi terus ke agi pengrindu nuan abah pengawak belagu tu ne. Di sekolah selalu wakil kan jadi penyanyi ni.
1: Iya.
0: Selalu wakil sekolah menyanyi. Wakil dapat nombor berapa?
1: Dulu saya dengan Max Asad di sekolah. Nama sekolah tu Telagu Sejarok.
0: Telagu Sejarok.
1: Kami dapat nombor 4, tak dapat nombor 1, 2, 3.
0: Oh, tak apa. Tapi sebab Aunty Min dengan suara ni memang layak ni. Mana tahu nanti ada lagi pertandingan dapat nombor 1. Bawa lagu apa masa tu?
1: Lagu ni lah.
0: Lagu ni?
1: Ya.
0: Nanti mau bawa lagu lain tak?
1: Ya.
0: Selain lagu ni kan, ada lagu lain tak yang Isaac minat?
1: Ada.
0: Ada. Dalam minat-minat belagu menyanyi ni, kalau Isaac belajar tu, ada tak belagu humming lah untuk dapat hafal pelajaran? Ada macam tu kah? Contoh, kamu belajar matematik, sambil-sambil mengira tu, kamu menyanyi. Ada macam tu?
1: Tidak.
0: Kalau belajar.
1: Ya.
0: Memang good boy. Okey, nyak tadi penglandi Ari Isaac kita megak udah penglandi Max megak belagu mai lagu orang putih serta Charmin bercerita ke kita ibak program nembi amin Ari sekolah SK Pesang Begu. Jadi minggu baru kita dekat ninga ke tanduk tu neh. Terima kasih sekali lagi ngagai bala pengajar bas sekolah SK Pesang Begu, guru besar, bala pindai semua meh kebisik nyempulang sida itu datai banyak kemari ngau sarito begulai ngau Aunty Min buat program Nembia Amin. Kira kenakak tu dulu kami begulai ngau kita buat program Nembia Amin. Betul baru kita bawa ke bukai. Okay, say goodbye.
2: Goodbye.
0: Okay, kita berperinang ke sekali tu api megak ninga ke ganu perangsang arisiko Nembia kekalak di kangau buat program Nembia Amin.
3: Perangsang tuk meh munyi ya. Di indah andi nak.

0: nyawai ngajari aku. Terima kasih ya.
1: Aku nginjau jaku ni yang Nelson Mandela, siku hari tokoh dunia titik lala balamayu, lebak aku. Jadi munyi kuya, education is the most powerful weapon in the world. Takkan terkali kita yang gajaku kita impu, pelajar kita yang mencia senjata di paling berkuasa. Jadi kita yang gaya maca, bekeni kita kak belajar. Lalu untuk kita yang nak belajar, ni maya kita kak pandai. Lalu untuk kita yang nak pandai, anak no orang berpikir ke bagai menua ya, ya. Lalu berdua harinya kita anak tak ngemerat ke pengawak macam buah. Menuju nembiak baru, jaman kelia, untuk tulang kita kelalah, kita yang nak kering, kita sikit nak tulis kutai. Ambil tu, dunia dah berbalik, siapa kena ada pemandai, sikit tinggal laban orang. Menuju apa yang lain nembiak mega, untuk bala nak minta beli ke buah, pandang lu ni dah. Laban, awak sedap yang merancang, ambil keminat tidak macam buah tu nak kurang.

0: Suliak tau kanan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, ti ngumpan zidak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kitai ke hidup begulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau ani kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM. Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kitai patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah, irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kitai, jaga megak pengerai kitai. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Berita seterusnya. Iran membidas sekatan ekonomi baharu Amerika Syarikat terhadap negara itu, menyifatkannya sebagai pencabulan kedaulatan negara lain dan undang-undang antarabangsa. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei berkata, sekatan

Orang Sampau Long Willow Festival AI Pengelama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village Samajaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV tinggal program bisik diatur. Bagai pengawak mandang ke barang workshop. Pekit ngau jekup penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti dagang ngau mai lagi kebukai. Guna AI jadi kepeluang dur kita belajar. Mengkebang serta inovasi. Masuk anda berbayar. Anang lepas kepeluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ilah.

Senang hari Ricky Anderson ya. Lagu dia kena ngepun ke awak pemerintah malam hari 6 ke malam tu. Selamat hujung minggu kita ke benar mendiang ke YFM di Serata Menua Sarawak. Ngau buka bala peningah kita hari Menua Bukai ke uliah mendiang ke YFM. Ngena RTM klik ngau buka hari channel Astro ya. Jadi malam hari 6 tu bawa pemerintah malam kita bergulai dengan waku Sam nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Okey, bawa jam ke terubah tu merindang kita ngau lagu-lagu ke nang udah di tusun program kita. Pukul 10 malam nabur ke berita malam. Lalu pukul 10.15 minit malam tu lagi kita mendiang ke tanduk program Carta Siapa Juara. Hanya ke tusun tau kerintai segmen pemerinang malam kita ke malam tu ya. Okey, jadi lagi terus merinang kita. Ngau lagu ke sekali tu hari Wandi Ali. Pengerindu di Tanggam Baru.

0: Ayah hari ke Balak Angat, ngau bersembun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, dan ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunuh sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Siapa ke nunu timenya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama ke kanon ayak? Balat amai ga tepuk asap nuan tu.
2: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai ona ke sampah tu. Hari kemari kan nunu. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana gi de tunu? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
1: Apu, salah nal tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya gas igi nak tahu betunu kau tai mai atau.
2: Ye, ngan mo ke diri genuan tu. Ni ku orang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Gi pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ne di dengan suang nyumbo bujang. Laban namak bah ngeluso, ngeluso nemu di buruak siku. Ngai betebah ku tai pedak dia ku tu. Nya, nya le gumpal isi ku tu sai. Nama nama ke buah aku suah ngadu-ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu betunuh ku tadi tu. Ah, mau dek?
1: Bukai pihak ayak. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunuh ku tadi senekak hati.
2: Huh?
1: Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
2: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi. Dek nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Ukainya aku ajak ke petunuh ku tai uras begitu. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tu guang ke nuan dalam api kemauk ya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah dia nganu aku.
1: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
2: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
1: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
2: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nanai pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit. Jil gagak, nanai petan akai.
3: Wopan Gangnam Style.
2: Baik, gagak, nolong gue gagak. Jempat nolong kungun saya api kemauk tu. Jempat, gagak, jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat.
1: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kita. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kita berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak magang nul kita belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.
3: Wopan Gangnam Star.
4: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Okey, lagu baru ke di baik Linda ya, Gaul Hati Tua. Kena merenang kita ke malam tu. Angkanya belalak nadai minda hujung minggu tu. Lebih lagi gaya hari kita ke balat bersebun jam ke dia tu ya. Kalau kita yang muka di asuh ngurang ke pengawal kita ke di luar rumah. Tajak pihak kita ke engkau penung gawa malam ke malam tu. Selamat berjalan ke pengawal ya. Terima kasih mendiang ke YFM. Jadi sehari tu tadi Chairman Komiti Penyangga Penusah Ngenyit Menua Sarawak JPBN Dato' Amar Douglas Ukah Mbas bisik mansut ke penerang kalau sekedar program ngau pengerami besai di Sarawak udah dilancar ke dulu ketegal kaya hari ke bersebun jam ke dia tu. Jadi amadah ke perkaranya diputus ke udah sidak ke ngira pengelikun ngau penglantang mensia mayu. Jadi sekedar hari program besai ke dilancar ke dulu tu enyak bakal program Sarawak ku sayang bagi menua muka ke patut diatur hari 28 nyentuk ke 30 hari bulan 8 tu ya. Lalu sama dilancar ke dulu inya pengawal ngintu hari kebangsaan Renggat Menua Sarawak di Kapit ke dekat diatur hari 30 nyentuk ke 31 hari bulan 8 tu ya. Ngau muka pengawal ngintu 100 tahun rumah mendit penum di Sepawa ke diatur 1 hari bulan 9. Jadi pengerami atau ke program besar itu dilancar ke dulu lalu dekat dipadah ke paru Nur ngatur program tu ilah ya. Jadi yang madah ke pengawal ke digolo orang mayuah kelebih lagi pengawal ke diatur bak Nur ke terbuka maka sudah diansur diinsur ngakai maya ke patut ya atau dikena nyeliah ke hari mensia mayuh ke dekat napi penanggul lebih lagi bawa penanggul pengerai ya berindi hari kaya hari kita ke bersebun jam ke dia tau. Okeynya penerang ke dipansut ke Chairman Komiti Penyangga Penusah Ngenyit Menua JPBN Sarawak Dato' Amar Douglas Ukah Mbas sehari itu tadi ya. Okey, okay, terus merindang kita ke malam tu peningan atau lagu hari Errol Martin

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tajak ban nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimbang engkau anil kebangsaan tu, arameh, kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanda kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari

Lagu baru mengari Hani J ke malam tu Anang Laju. Anang Laju, kita ke engka penuh driba barantu jalai jam ke dia tahu ya. Terima kasih mendiang ke YFM dalam kereta, dalam perengka pengangkut kita. Anang Hira kini ke tujuh kita ke driba ke malam tu. Okey, lalu sehari itu tadi maka Menteri Pemansang Rindu Ruang Bilik Ngau Komuniti Dato' Sri Nancy Shukri bisik muka mansut ke penerang kalai taska di Sarawak dekat ditutup tekalanya antiknya ma indeks pengamal hangin tau ke IPU manggai 200 ya. Jadi yang madah ketuk setiap ngau tesaw hari komiti penyangga penusah hanya menua tau ke JPBN Sarawak. Jadi atur tu undang dikenak nyaka pala nembia area sebun asam ke tau pendar ngeruka pengerai. Yang madah ke opis menteri tu undak dekat ngeluar ke tesaw hari sidak empu laban tesaw ke udah besi di Sarawak jam ke dia tu undang udah cukup silia. Tajap ya nanti kandang menua ke bukai di Malaysia sama kena balut sebun dia atur ke sebaka tau di pejalai ke. Jadinya terang ke dipansut ke Menteri Pemansang Rindu Ruang Bilik Ngau Komuniti Dato' Sri Nancy Shukri. Tu muka berindi hari penanggul menua kita ke benung bersebun jam ke dia tau. Okey, jadi pukul 10 malam tu lagi peningah. Dor nabur ke berita malam. Dua buah lagu berdau kita mendiang ke berita malam. Lagu hari Liri Silas Ngadang. Nangkan kenyal lagi lagu hari Merlin. Bersumpah masuk neraka.

Selamat malam pendengar. Dia tengah menabur ke berita malam. Program berjual Rahmah Madani PJRM dipejalai ke lebih 300 kali nintiam bulan di Serata Sarawak. Lalu bak tiap sitadun, programnya diatur 4 kali dalam sebulan. Sekretari Perintah Besar Sarawak, Dato' Ahmad Nazri Muhammad Hassan madah ke programnya sebagai hari inisiatif perintah dikenal ngelempung ke tatiang belanja penghidup rakyat. Rakyat diberi peluang beli barang ke diguna nintiang hari ngau reka ti patut. Yang maksud ke jakunya bak program kenyalang Consumer Rights and Outreach Summit di Lundo. RM616 sekurang nerima penguntung dari program bantuk lesen driba kelas B2 ke diatur Parlimen Sentubuh. Semua sidaknya mujur dengan proses disaram latih ngau persa tiudah ditetap ke Opis Kereta Darat JPJ. Berjakuk bak programnya Kaban Parlimen Sentubung, Datuk Sri Nancy Chukri madah ke programnya diperhati oleh mantuk Raban Tip Guna Kaya dikena angkat ke tikas ekonomi sidak. Untuk lebih lagi kena ngiga pengawak ngau nambah ke

seluri sida dipinta ngerikut ke penyampau belanja tiudah dikeluarga. Dr. Abdul Rahman Ismail mansut ke jakunya maya ngapas Dewan Bunga Raya Limbang ke mega rusak ketegal ribut kode hari ke sama. Miri deka nyadi palan ngatur Velo Solution UCI Palm Track World Championship Qualifier 2026. Paketo deka diatur hari 5 ngau 6 rebulan 9 tu ba Velo Solution Palm Track Miri. Perkaranya dibantai ke Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Datuk Sebastian Ting Chiu Yu ba awam media di Miri. Yang madah ke paketnya dekat dipasu atlet dari menua tu ngau buka hari menua luar. Tunjengkawa mari Brunei, China, Perancis, Indonesia, Jepun, Singapura ngau Thailand. Lalu atlet kemenang dekat berpekit berpekit dunia Velo Solution UCI Palm Track di Beijing, China bulan 10 tu ialah. Nyanakan nabur ke berita malam, nyanyi berita tu ditusun Rosita Ampung dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Ailinda Soel. Selamat malam.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Arab kita enti akomadah kita ulia menang emas tulian enggau semina meli city bub nang amas beat bad wolf books pengawak berjual ke bub tip madu besai badunya dia tu data baru enggau rega ke enda dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu bub berkah dijual enggau rega RM3 aja enggak soal pada sagi ianya bat tiap itu bub ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 kren data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Bob Anamit, Fiction Kemenda Baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf, Meli Bob, Jimat Mesai, Angka Kita, Deka, Mai, Pulai Emas.
2: Mai hari ke Balat Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Okey, hari ni yang Michael Jemat ya, pengerindu di Lamun Sebun. Jadi bunyi kaku tadi peninggal pukul 10.15 atau lagi. Kita ada mendiang ke tanduk program Carta Sapa Juara nanti malam hari 6. Atau Siti Agil lagu Hari Antonio Sanggau Padam Bulan Keleman. Menangkan ketau kita mendiang ke tanduk program Carta Sapa Juara.

0: Sports Community. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari, lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara.
2: Aku Tony Rumpang, Tony Rumpang. Ingat carta siapa juara ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari.
3: Okay, selamat ingat ke YFM untuk main jatah siapa juara. Kita akan ingat ke pemutus jatah siapa juara minggu ke 32 2026. Sarito, kita mengadakan demo ke berkini kegayaan pemutus lagu 10 lagu jatah siapa juara, lagu dipansut serta lagu ke dicalon untuk minggu tu serta berpengujung jatah. Terlebih kita sama uling ngundi lagu bercatah siapa juara, arus telefon kita bakal selama nadai berubah. Bah, udah pemutus jatah siapa juara terlebih baru kita boleh ngundi lagu bak jatah siapa juara. Dan sebelum ningal ke undi kita dulu, mai kita ningal ke pemutus. Sebelum pemutus, mai kita ningal ke recaps jatah siapa juara minggu 31.
1: Recaps minggu yang kemarin. 10.

0: recap seminggunya kemari.
1: Okey, bukan yang kerikan minggu yang kemarin, lagu ke dicalon minggu yang kemarin ianya lagu Berubah Hari Masa Evanes. Lagunya Tion Ngalekaya ditengkebang Oliver Christie. Okey, dini no penodok lagu Berubah ongkup minggu ke terubaya ke dipasuk ke dalam carta siapa juara. Okey, serta lagu ke boleh juara minggu yang kemarin ianya Nuan Berolah Hari Kelemayang Band mujur kena lagu tu ngetan ke penodok juara minggu tu sama dekat ditemu kita ba pemutus carta siapa juara Tusun Tika 32 2026. Nombor 2 minggu yang kemarin Isi Hatiku Ari Dayana Sini, serta lagu kebulan nombor 3 minggu yang kemarin Penawar Pengubat Hati lagu Ari Doni Lam. Okey, ni top 3 bak catat siapa juara pemutus minggu ke 31 yang ni recaps minggu yang kemarin. Okey, jadi kita sama dekat dengan ke penuduk kebulan nombor 10 ngau lagu kebulan nombor 9 untuk minggu tu. Aram kita ingin pun ke cerita siapa juara pemutus 32.
0: 10.

Okay, lagu Batangga ke-10 dengan 9 baru dah didengar kita untuk Tusun ke-32. Tangga ke-10 tadi Sport Nyawa Aku, lagu Ari Ronald K. Dia mengelakar lagunya di tengkebang Lekaya, di tengkebang Justin Junior serta Justin Junior dengan Ronald Junior di tengkebang Del Al. Okay, lagu tu Batangga ke-9 minggu ini. Kemari minggu tu nurun segigi tangga ngujung ke lagu tu Batangga ke-10. Baru 4 minggu dalam carta siapa juara minggu ke-32. Serta lagu bertangga ke-9 minggu tu, lagu kebaru dicalon minggu yang kemari, penduduk ya, ianya bertangga ke-9. Lagu berubah hari Marsha Ivanis, Tion Galaka di tengkebang Oliver Christie. Okey, jadi berkini ke nasib lagu tu, bak minggu ke dekat datai, di kita dekat ngubah penduduk. Lagu berubah tu, ngambil ke berubah niki seniki, nyentuk ngagai top 5, nyentuk ngagai top 3, tau undi meh lagu berubah tu hari Marsha Ivanis. Bak pengujung program tu lagi, tau kemega udah pengujung programnya, kita mega uliah nginsin ngagai Facebook carta siapa juara, uliah mega undi bak Facebook kelimpah hari kita ke dekat ngundi bak arus telefon. Ok, nyak penduduk 10 hingga 9 ke sekali tu kita nikah lagi dekat ninga ke penduduk lagu bak tangga ke 8 hingga 7 carta siapa juara minggu ke 32 2026. 8.

Okay, lagu ke bak tangga ke-7 baru dah dengar kita bak carta siapa juara pemutus minggu ke-32 tahun 2026. Lagu ke baru dah dengar kita tadi, lagu bertangga ke-7 penyayau tua Ari Lanez Empire. Tion ngau leka lagu tu di tengkebang Leslie Lee. Okay, jadi lagu tu bertangga ke-6 minggu ini kemari, minggu tu nurun segigi tangga. Lagu tu dah 9 minggu bak dalam carta siapa juara. Okay, sebenarnya tadi kita dengar ke lagu bertangga ke-8, yang lagu Ari Fadilin Dio, Tebak Ansiban. Tion lagu tu di tengkebang Tony Kabi serta lekaya Ari Stanley Dio. Lagu tu baru 2 minggu berdalam carta siapa juara. Minggu yang kemari tangga ke-8, minggu tu agi mengkembak tangga ke-8. Kita kedekat ngubah tangga lagu tu, kelebagi kita kedekat lagu tu nikit-senikit buat carta siapa juara minggu kedekat datang ialah undi lagu tu buat arus telefon tau kemegak buat Facebook YFM tau ke Facebook carta siapa juara ampu. Ok, nyamai penuduh dua lagu Tebak Ansiban Fadilin Dio tangga ke-8 ngau megak lagu penyayang tua Ari Lanez Empire buat tangga ke-7. Nak bagi lagu bedau di dinga kita serta lagu ke pansut ngau lagu ke dicanun megak bedau di dinga kita jauh lagi jauh perjalanan kita buat dalam carta siapa juara tu atau ke carta siapa juara ke minggu tu. Ok, kita dekat dengar ke lagu bertangga ke-6 ngau lagu bertangga ke-5 minggu tu. 6.

0: Hai, aku Oscar Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara. 5.

0: Okey, bertengah program Carta Siapa Juara kita buat tusun tika 32 2026, lagu bertengah kenang tadi Nuan Media pergi lagu hari Penny McLean, lagu tu di tengkebang leka ya, di tengkebang Danny Undi ngam gatiun di gagak Cyril Kayam. Okey, lagu tu beragak ke 7 minggu ni kemari, minggu tu ni ke segigi tangga udah 5 minggu ba Carta Siapa Juara. Udahnya pengrindu ndak datai badan lagu ke bulan nombor 5 minggu tu. Lagu tu penanyi ya ning referensi tiun ngeleka University Fire. Batangga ke 5 minggu ni kemari, minggu tu lagi mengkang batangga ke 5. Lagu tu ya ke madu lama. Hari 10 lagu ke bukai dalam carta siapa juara ke minggu tu. Tu meh lagu trip madu lama ianya 21 minggu. Udah bak dalam carta. Kelimpah hari lagu tu ke lama bercarta. Lagu tu menggak kalah boleh juara. Ianya 2 kali lagu tu udah kalah boleh juara. Bak carta siapa juara. Okey. Nyamai lagu bertangga ke 6. Ngau lagu bak tangga ke 5. Okey. Terus kita dekat ingat ke lagu bertangga ke 3 ke sekali tu. Dan sebenarnya dau dengar ke lagu bertangga ketiga, dengar ke dulu lagu bertangga ke
1: 4.

Okey, sejam kita dah dengarkan pemutus carta siapa juara minggu ke 32 2026 lagu batangga keempat penawar pengubat hati lagu Ari Donilang. Tian ngoleka mega Ari Donilang. Lagu tu batangga ketiga minggunya kemari nurun segigi tangga minggu tu. Lagu tu udah kala boleh juara. Dua minggu dah lagu tu kala boleh juara. Serta mega lagu tu udah ba dalam carta ianya dalam penggelama 13 minggu. Okey, niat lagu penawar pengubat hati serta lagu ke baru dah didengar ke kita tadi, lagu ke dia beri nama terpejuh Ari Isna Nala boleh nombor 3 minggu tu. Tion ngalaka mega di tengkebang penanyi tumpu ianya Isna Nala serta lagu tu nikit segigi tangga laban minggu ni kemarin lagu tu bak tangga keempat kira ke bertukar penuduk meh penawar pengubat hati ngau lagu terpejuh tu tadi ungkup dusun ke 32 baru 3 minggu berdalam carta siapa juara nyak meh lagu terpejuh hasil hari undi kita semua lagu tu mujur nikit segigi tangga nanti agi dekat lagu tu nikit senikit mujur ke lagu tu nyadi juara agi mega bisi peluang kita ke dekat ngundi lagu tu ke seminar lagunya ajak ngau mega lagu kebukaan meh nanti kita dekat nentukan lagunya tadi boleh juara bak carta siapa juara serta nanti udah boleh juara tentu ya bisi peluang nyingkir ngagir-ngagir semifinal SCSJ. Okey, tinggal dua lagi lagu ke bedau dinga kita penuduk ya ianya lagu ke boleh nombor dua ngau lagu ke boleh juara minggu tu antara dua lagu ianya nuan berulah ngau isi hati ko ke dekat dengar kita ni bagi lagu ke dekat boleh juara untuk minggu tu tusun ke 32 2026 haram kita sama dengar ya 2

Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Siku Nembia ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datang meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: Okay, lagu ke boleh juara sudah ditemu kita. Lagu ke boleh juara Nuan Barulah, Hari Kelemayang Band. Ya, dia Kelemayang Band tu finalis, semifinalis kemudian ya, semifinalis ACSJ ke-9. Okay, lagu Nuan Barulah, Leka Ngaution di Tengkebang Decent Boss. Lagu tu berminggu yang kemari boleh juara, minggu tu gingetan ke juara. Sudah 3 minggu lagu tu kalau boleh juara. Serta semua penyampau ya, tempoh yang buat carta ianya 10 minggu. Tia tadi nadai berubah mah. Lagu Non Berulah tu penuduk yang nadai ngisit. Nah, niki nak nurun. Serta megak lagu ke boleh nombor 2, Izi Hatiku, lagu Aridayana Shini. Lagu tu leka ya di Tengkebang Polis Muris. Lalu tiun di Tengkebang Polis Muris Ngaudin Aladin. Lagu tu megak bah tangga ke sama. Boleh tangga kedua minggu ni kemarin. Minggu tu agi megak bah tangga kedua. Naka kedua tu lagu tu bedau kalak boleh juara. Udah ke 6 minggu ba catat siapa juara. Okey ni ame. Lagu ke boleh nombor 2 untuk minggu tu. Jadi semua dah dengar kita magian eh. Dan bisa ke kebedau di dengar kita lagu ke pansut ngau megak lagu di calon untuk minggu tu. Aram kita semua ingat ke lagu pansut ngau lagu ke di calon minggu ke 32 2026.
1: Lagu pansut minggu tu.

0: Lagu ke pansut minggu tu ianya lagu Sulu Seput Nyawaku Ari Ronald K. Lagu tu baru 4 minggu dalam carta dan nasib menentu mana nerima undi tip madu korang nyentuh ke lagu tu pansut ba minggu tu. Lagu ni ada ganti ngau lagu ke baru dicalon ke minggu tu ianya lagu ke dicalon minggu tu lagu Badu Kiruh, lagu Ari Hedi tiun ngau deka lagu tu di Tengkebang Lucy M. Okey, jadinya meh lagu kena ganti lagu Solo Seput Nyawaku ianya Badu Kiruh ke dicalon minggu tu. Lagu tu boleh berengkah di undi kita minggu tu. Serta lagu Solo Seput Nyawaku nya ada lagi boleh di undi kita lapan lagunya udah pansut ungkup minggu tu. Boleh berengkah undi lagu kita udah tu lagi baru telefon 082-2586-34 atau 2586-33 kelimpah hari kita ke boleh mendak bah Facebook carta siapa juara kita ke dekat ngundi lagu ke seminat lagu ke baru dicalon lagu ke bukan megak ke bisik 10-11 lagu yang kau lagu ke baru dicalon. Okey, udah tahu dekat meri awak kita ke dekat ngundi lagu. Sebenarnya kita dekat ingat ke recaps dulu untuk carta siapa juara minggu tu.
1: Recap minggu tu. 10.

0: Sekolah Sejalan
1: Kucing
2: 101.3 FM
1: Segulai Sejalan
2: YFM.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nda mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.

Statistik memandang kepenusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngati semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidat kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Bang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua alamat web di diasuh skemanya di gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul Nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pansiap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat beri penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.

Ulih munua, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabut abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu tunggu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilang. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Ya nanti jeman suba kita senang ajak ngelala ngeramaknya. Lalu siapa ti nyembah Tuhan bukai? Laban utai tu ulih di pedak kita nyengena bak mata mua kita ada pasal.
1: Ya betul.
0: Ya tang bak jeman modern tu, pastor. Ngeramak bak penghidup kita enak tentu nyengena di pedak. Laban ia datai nyuruak ko kita. Ia datai ensuruak ngena cara ke alus. Nama kini keramat jaman modern kebisik, pastor, yang kan boleh berkongsi ke ngabala bala pendengar kita.
1: Mana nau teh kada sebuat yang suruak ni.
0: Suruak.
1: Jadi nanti lagi baru rumah panjai, lagi keliak bisik baru rumah ni leban suruak kita dia. Awak kepala kita nak bantuap gegal ruainya. Jadi aku nang amat setuju ngau penemu nuanya puan. Ti madah kan keramat jaman modern datai ngena cara halus. Bekeni cara halus tu erti ya tadi. Kita nak sedal tau ke nemu diri utai nyak bisi dikena tau ke di hati kita nyak tadi nyading kerama. Ya. Laban ia berlubah-lubah ngasuh nuan jauh ngejang hari jalai Tuhan sehingga nuannya tadi nyo ngai datai ke gereja. Mayuara berkata laban kerama zaman modern tu. Nyak kebuah cukup berguna benar kita semua patut ngelala. Bangsa tak kenama keramak zaman modernnya. Ya. Keramak modern tu ukai semina utai kau boleh diteguk tu aja. Tau ke dikena kita secara fizikal. Baka duit ngau teknologi. Tan mega penginian tik kelalu lekat. Berarti baka populariti, kuasa, tau ke status, ngau karya. Lebuh kita meda semua utai tu lebih berguna hari Tuhan ya. Kita mendak bagaya penghidup orang ke dia taunya. Oh, dia kita udah nampak utai te nyadi ngkerama buat penghidup kita.
2: Lasa jurai 6:35. Belasar ndur bejurai kemai macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sindur Bukai. Tentu ya, bawah.
2: Merik ngagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu, menyabi, hari masterpiece. Lekang kau tiun, depan masterpiece.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Kenapa tu nadai duit? Kita kerepai dah bagi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Bagi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buhuli. Bukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke Rulia. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami bisik berida kita.
1: Pengerak pagi.
0: Y 9 12.
1: Ngelah tengah hari.
0: Rentak ngalih hari.
1: Sadar lemai.
0: Pemerindang malam.
1: Timang kerebak tawas.
2: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
0: YFM, segulai sejalai.

dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngak mulut tau ke face mask ke engkeman maya bat luar rumah. Irup mayuh air serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: ngagai kita ke ngemuan gari lalu mayu baruma
1: tau beri gari kita ngai gereja tau ke ngagai orang bukai tim guna
0: limpah hari jemari gari kita puang
1: kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sida ti kurang penatai prinsip
0: tang tentu ke gari diberinya
1: bagaimana setahun tak dulu ya
0: ngai ke kita disebut orang merit bakas madi ngadai
1: aku Yon Yon
0: aku Kevin Le
1: YFM
0: 24 jam sari.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nak dah ikut off sari tu.
0: Oh, aku mai ikut off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini?
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana neh? Pertanda jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu anak mana orang
1: lomat jam di tu sini.
0: Sam nama nantung murus-murus nak tahu kita kenya nanya mana gagak bukanya.
1: Nadai lah si kak medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, RYFM, segulai sejalai.

Dalam situ pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama ping rujal pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningak ke buah rundiang pangandiri. Nyangka rundiang orang bukai mana hati arini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan peserkan penemu ingat pengandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mal perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Fuh, lawa dengar aku diri ni. Ya. Namai aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan.
1: Lawa mal di diri ni. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Anak ada orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak bising orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu nak mau perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau tu kampak ke tu ni. Nak mau tu ke bising itu si. Selalu ngirut di tu, pihak.
0: Kampuah.
1: Kampuah itu. Nyamai kampuah itu si.
0: Nyamai. Kampuah itu nyamai.
1: Kamu uji ke? Oh. Kamu uji kampuah merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nama mana untuk minsap itu, Sam?
1: Eh, nak tak? Nak awak? Nak ada orang mendak deh.
0: Ngin mayu orang mendak tu. Nuan nemu tak? Salah nak nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nak ada ke orang lara sih?
0: Nyak mayu orang ke nak mendak nuan kini. Tak ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Nama.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai nonton makai. Gaya no sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kin. Tok jalah duduk di tu jangan insap.
0: Ih paduk nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya manar ni.
0: Nya nya.
1: Ih. Oh.
0: Anang insap.
1: Kalau ku mai lu sih, ku paluang betul lu.
0: Nih, nemu penuh takut. Nemu nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, palan ke pemadu baru dipasuk ke bakanan dur kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sebarang maya. Okay, semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta tali kereta termegak uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balang depan ngenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

tulia tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai peneka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panzik dak nak prayas, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Sapa ganuno tay maya jam dia to ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gaga nona ya? Balat amai ga tepu asap nuan to.
1: Oh, luan nya ge leri. Itu benong betuno ke sampah tu mai mana ga sampah tu ke ari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nal tu ayak. Begau orang gasak ke to lagi. Ya gasigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ye, ngemu ke diri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ne di dengan suang nyumbo bujang. Laban namak bah ngeluso, ngeluso, nemu di buruak siku. Ngai betebah ku tai pedak dia ku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Napa nama kebuah aku semua ngadu-ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu betuno ku tadi tu. Ah, mode
0: bukan pihak ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betuno ku tadi senekak hati.
1: Ha?
0: Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi. Dek nama itu munas kedua jelu, dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Ukainya aku ajak ke betul aku tahu ras begitu. Orang ukai bisa mengingatnya aku tu. Delica dek kelemahan tu. Nya tu cangku ambek nuan, te nuan mai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam parietnya. Alu tu guang kenuan dalam apa kemau nya. Nolong aku nuan, hari tu nak kucah, kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut kenuan. Padahal aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nanai pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit. Jil gagak, nanai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, gagak, nulung gue, gagak. Jempat nulung kungun saya api kemau tu. Jempat, gagak, jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat, jempat, jempat, jempat, jempat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak magang nul kitai berlabuh.
3: Beri ngagai semua lagu kemasuk final ACFJ ke-9. Lagu, Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Gautiun,

Jalur Milang atau Kemendiro Malaysia bisi empat iti curok enyo curok biru, mirah, kuning go burak. Curok tu bisi mayerti bako curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawa nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.

Nyemak kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar. Enti boleh ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigit dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawa dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawa, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duat, Ngau YFM.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganyong ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nanda ada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk mereka?
1: Tiga, mas meh. Mendok aku ngasuhin depan. Tepen kok, untuk pintu malannya.
0: Bah, yo. Amat terkenung. Haram, lupa tu.
1: Ada eh, terbrun yang kini kau minta sponsor deh.
2: Ingat you.

0: Ai, dini indor pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, mai kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tau. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terau-rau wah. Ni mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tepuk. Tinggal sign dah lagi. Mudah sign. Pampek you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nanti aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang ada di tu. Awak, isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey, dah. Mana ke pen isi tu? Mensia yang ada di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita kanapan. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng nampan ke pen kebantu. Hari kami Bak YFM.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketupan, boleh main pengantian lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai.

Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segelai sejalai.

Kalau anda kita berandau ngau orang, tak orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu anda rindu asai meda orang ke bekenya neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi nanti utai ke dekat daripada orangnya perkara keberat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua nyasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nda mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
3: Ngagai kita ke ngemuan gari, lalu mayu baruma.
4: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai cik berguna.
3: Kelimpah hari jemari gari kita puang.

Kita na patun madah ke pasun handphone, email, Facebook, takkan nama nama aja. Ngagai sapa sapa. Kita is nama nama ati mensia tu nama berubah. Nanti sudah bisi ati jai, sudah boleh ngaga utai kena mana ngaga kita. Siti lagi, anang kah password kamu tamat, baka nombor tinggi, hari pengada, tau ke 123456. Labannya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, Ngawai FM.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, seliah kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Ferris Lewis, bergulai ngau YFM.

0: riba. Kini punya lain. Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawa telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawa telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke berjalan ke upis penglikun berjalan lun JKJR. Bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terpawah hari jalan. Tekeran juga simpang. Ngelantak orang ke berjalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro. Dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

Siswa, penggang siang ke diri bergunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, di nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak diri kerja kita yang nak pulai ke pemujur. Dari penangguh barunya tu dah ulih diputarkan. Sagi haji, dalam hati kerebu, ngempuan pengeransi. Biar berinsat dulu, ngambil kesenang untuk diri lah. Pesan tu ariaku, Grace M. Kicua, bergulai dengan YFM.

0: You My Lion tu nih. Download dulu mengerjau dari tu. Cerita Robocop Yakuchina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kene. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tu. Download tu. Download tu.
1: 5 minit udahnya.
2: Ken, akai PC itu, kan ngena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Sapa ngerja tadi tu? Mayo ma te download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagu tu, lagunya Metallica, mana namanya dia?
3: Ni Jess.
2: Bedak dinya.
3: Legging. Apa sapa ambu pegawai tu lah.
0: Segi amai ngena reta company download utai. Yo. Kayaknya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena reta company. Bakal reta kita yang putuh hari kami. Bak YFM.

0: Bisi Maya, jaku ti pansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

statistik bandang ke penusah bepadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngati semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi ari ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyamana, persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidat ke kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak ke maya orang ti bersemaya dekat beri penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabut abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tajak ban nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimbang engkau anil kebangsaan tu, arameh, kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanda kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari 1.

Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nonya jauh mal perjalanannya.
1: Eh, eh si. Eh si, fu lawa dengiro kediri ne. Namai aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu mansak aku di tu aja nan.
1: Hmm, lawa mal di kediri ne. Spon si.
0: Eh, aram duduk dengan aku di tam.
1: Ana ada orang dika dika spon ka?
0: Au dan dainya mesek.
1: Iya, yeah. Kediri deka.
0: Kediri, no patut no mesin kita orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Tu nala mau proto lapar.
1: Oh, piak ne. Okay, nama tu kampua aku tu ne. Nama tu kebisi itu sih. Salung irok di tu, piak.
0: Kampua.
1: Kampua itu, nyamai kampua itu sih.
0: Nyamai, kampua itu nyamai.
1: Kamuji ka? Oh. Mm. Kamuji kampua merah daging.
0: Eh, Sam, nama mana untuk insap itu Sam?
1: Hmm? Eh, nada, nang awak, nada orang muda deh.
0: Nyin mayu orang muda tu tu, nuan nemu ndak salah nang insap buat kedai makai tu.
1: Anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Ya, maya orang ke. Nggak ada nuan kini. Tau ke ngang lara nuan kini. Tu aku dengan nuan semijau tu. Lara nuan tu.
1: Nama.
0: Namun nuan. 300. Ngehukum jail 2 tahun nanti. Temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au, nyamai aku main. Nuan tu makai. Gaya nuan sponsor ku. 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar. Kini tu je lah. Duduk di tu jangan nginsap.
0: Ya, paduk nang nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, yang mana ni?
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang nyin sama.
1: Kalau kumai lo sih, kumpal luang betul lo.
0: Ne, nemu pun non takut. Namun nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan ke Pemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengiboh tu hari kami, Pak YFM.

0: Siapa ganun utai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama ga ganun ayak? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana ge de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya gak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yee, ngan mo kediri genuan tau. Ni kurang mah bejaku, pandai-pandai ya mah bejaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku, ngai bertebah ku tai. Pedak di aku tu. Nyau le gumpal isi kutub say. Nama nama kebuah aku semua. Ngadu ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu. Tunuh ku tadi tu. Mau dek?
0: Bukan pia ayak. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunuh ku tadi senekak hati.
1: Huh?
0: Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Ukainya aku ajak ke betul nuku tayu ras begitu. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam parietnya. Lalu tu guang ke nuan dalam api kemau ya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah, kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padahal aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nada apa ku tan nama penyadi tontit gagak orang kena. Udah ke hukum mata duit. Jil gage, nada apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gaya, gaya, nulung ku ikat. Jempat nulung ku ngunsai api kemau tu. Jempat, ikat, jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat, jempat, jempat, jempat, jempat.
0: Pengawak betunu ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tok lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.

Anak nak kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun, ketau nyadi bak sebarang maya. Okay, semina ulih ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta, tali kereta termegak ulih mulerang ke pemedis, maya terpangkak bak kabut angin, tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut hari kereta. Nyalai, anak lepau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu ke orang tersama balan depan ngenuan, dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Jalur Milang atau ke Bendera Malaysia bisi empat iti curok, enya curok biru, merah, kuning ke burak. Curok tu bisi mayoriti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Menira Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suriak tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang bangat tersalah nak ada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk mereka?
1: Tiga, mas meh. Mendok aku ngasuhin depan. Tepen kok, nutup pintu, tutup malatnya.
0: Bah, yo, amat dikenung. Haram, lupa tu
1: ah. Ada eh, terberundi yang kini kau minta sponsor eh.

Tabik Bala Peningah semua bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu. Kena 23, 28, 26 aku pada Kibin. Hari Meri Dasis ngulu ke sampai pagi. Bersemayang kita. Dalam nama Pai, Ngau Anak, Ngau Roh Kudus. Allah Ta'ala Pai berkuasa, terima kasih kejaga kematan Wan, sudah muka hati kami. Waktu pagi itu kami lebih lagi dekat namu, siapa Yesus dalam pengharap kami siku-siku. Kawal kami ngau ya, ngau kawal kami ngau rebukai. Keriang ke kami, waktu kami uliah, ngerja penekat Wan yang tengah hari dalam penghidup kami dengan Kristus, Tuhan kami. Amin. Kumai kita ingat kebaca Injil, kan baca Injil Matthew, bagian 16, ayat 13 ngagai 20. Peter madah ke sapa Jesus. Lebih Jesus atai semak menua Caesarea Philippi. Ya lalu nanya sidak murid dia, bab penemu orang, sapa anak mensia? Ko sidak nyawut. Sekedak ngumbaya John pembaptisa, sekedak ngumbaya Elijah. Lalu sidak tibukai ngumbaya Jeremiah, tokesiku are nabi tibukai. Sidak lalu nanya, ya lalu nanya sidak, siapa aku tu ko kita? Simon Peter lalu nyawut, nuan tu Kristus anak Allah Ta'ala tidur. Yesus lalu nyawut, berberkat menuan Simon anak John. Laban mansia nadai madah kutai tu ngagai nuan tang apa aku terdi serga. Lalu ku madah ngagai nuan nuan tu Peter lalu berbatu tu aku dekat niri ke gereja aku. Lalu pintu neraka nak boleh ngalah kia. Aku dekat merinuan kunci perintah surga lalu sebarang utai ditancang nuan di dunia tu. Dekat ditancang di surga lalu sebarang utai dibuka nuan di dunia tu dekat dibuka di surga. Yesus selalu berat-rat nak nyagi sidak murid madah ngagi orang ya pasal Kristus. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Jadi selama pagi balamanya di Yesus Kristus pagi tu, kita ngenang berkeniku Jesus madah ke sapa Jesus senyak Mesiah nuntuk Kristus anak Allah Ta'ala tidup. Jadi tu Siti ada pangkat ke ditemu sidak murid Kristus tu tadi. Jadi tu meh pemun Allah Ta'ala dalam gereja nekan ke pasal pemandang kuasa ngau jadi murid tu tadi. Jadi dalam konteks tu dalam Injil tu tadi, Yesus ngau sidak murid dia buat sesiria pelibit Siti menua ke disebut orang mayuh batu bermenuanya dia. Lalu mayuh maka alai orang ke bersemayang. Orang ke pagan bersemayang. Lalu tu ngingat ke kini kuasa dunia ngau kuasa spiritual ngik Kristus tu tadi. Yang mana Yesus nanya, bak penemu orang siapa anak manusia? Maka Yesus nemu sedak ya ningau rebukai bejaku pasal ya nyak mes kebuah sedak nyawut sekedak ngumbai nuan tu John ko sedak tu ke John pembaptisa engka sekedak ngumbai nuan tu Elijah lalu sedak terbukai ngumbai nuan Jeremiah tu ke sesu hari nabi nyak jaku kada dengar sedak murid udah nyak Jesus nanya sedak ya tanya ke personal siapa aku tu ko kita. Peter nyawut nuan tu Kristus anak Allah Ta'ala tentu pengaku Peter nemu ngelala kuasa Jesus lalu identiti Jesus ianya datai hari Allah Ta'ala ukai semina mansia di pedak sedaya nyawut kebaik Jesus lalu madah aku madah hingga nuan tu Peter lalu berbatu tu aku dekat niri ke gereja aku ngadir itu kita ngenang Jesus meri kuasa Peter awak ke muka sebarang utai di dunia tu pengelepas lalu awak kena ditancang di surga adin lalu kita nemu utai tu udah nyadi lalu diperhati ke kita dalam sakramen ngaku penyalah lalu sedap padri ku dah diciri bisi kuasa ngamput penyalah ukai hari sedap tangari kuasa sedap ke dicirinya tadi lalu penyalah tadi nak nancang sedap ya buat dunia tu jadi sama sama kita bila mati ke pengawak gereja ke ngiring sedak murid nitih ke peneka Allah Ta'ala. Minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita. Tabik Maria penuh nimit Tuhan ngonuan-nuan diberkat hari semua indu. Lalu berkat amat anak hari kamainuan Jesus. Maria tikudus
Ini Allah Ta'ala bersemayang ke kami tiba dosa dia tu. Ngau maya kami paraila. Amin. Kalau Ta'ala tiba dia berkuasa merekat kita. Apai ngau anak, ngau roh kudus. Amin.

0: Bulan Ogos orang putih nya dikumbai bulan 3 kita Dayak. Tahun kita Dayak maya tu nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang kita dikena kita ke lelaki maya nebang nya munyitu.
2: Aku dekat balagu dia kita Dayak. Nampung singalang burung tuntung manawal rimba. Tu bulan 3 jatku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talenga nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kademba, kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang.

Okay, lagu hari Anderson Ngalai Semina Duduk Berimbai. Lagu kenangan pun ke pengarah pagi sehari itu kena 23 hari bulan 8 2026. Bukul dengan aku Nancy Tambom tak ke isi. Selamat pagi, selamat mendiang ke kami YFM. Terima kasih yang megak dengan ke kita kendang yang sudah mendiang ke YFM hanya hari pukul 6 pagi tadi. Terima kasih, terima kasih gagai kita semuanya. Diharapkan semua pengawal kali kerja kita sehari itu mujur magang, sehari itu ujung minggu tentu ya, mayu pengawal ke dekat diadu ke udah di perambu kita ke patut di kerja kita sehari itu laban pergila udah berengkah gawak jadi tu meh sehari itu meh maya kita ngerja semua pengawal ke bakar kita ke ngemas rumah kini kanya merambu dekat makai serumpuk ngah di res bilik kini lemai tu lagi tentu ya pagi tu kita ke pasar udahnya berbeli ke barang pemakai kini kena kita serumpuk lemai tu lagi. Okay, jadi sehari tu megak buat pergerak pagi nadai berubah buat tusun program kita lagi bakal selama kalau dah tu lagi pukul 6.30 tu mai kita mendiang ke lagu puji sembah lalu pukul 7 pagi tu lagi dia aku berengkah macam pesan berat ke bisik di kedai tangan kita ngagai email kami enggak WhatsApp Konti YFM Iban. Jadi kita ke bisik pesan berat, pesan berbatang, tahu kena tak ke dia tu email kami ianya yfmiban@gmail.com enggak WhatsApp Konti lumur WhatsApp kami 013-862-8422 nya duit itu cara kena kita kena tak ke pesan berat, pesan tip berbatang ngagai kami buat YFM. Lalu dahnya lagi dia kita dekat mendiang ke berita tip di tabut terus hari Konti YFM di Kuching tu Jalan Piramli serta kita dekat Bugulai Engkau Pastor Bishop Eri Sumpincingan bak lalau penghidup pukul 8 tu lagi serta kena setengah jam tika penudi bak jam tika penudi pengerak pagi sehari tu dia kita dekat Bugulai Engkau Pastor Raymond Guliang bak tungkat semangat sebedau ngujung ke pengerak pagi sehari tu kena 23 hari bulan 8 2026 enggak aku Nancy Tambom atau ke isi terus merindah kita enggak setiap lagi lagu sebedau kita sama mendiang ke lagu-lagu puji sembah tu lagu berpadu nyawa Juni Aman engkau Josephine Jalin Rahsia Baru pergerak pagi YFM.

0: Maya ari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Mata ngai tinduak, macam-macam lagu.

0: Timang Kremata Awas. Berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
0: YFM, segulai sejalan.
2: Jaku peransang kesar itu. Patut tinggal suh kita tersangkut tak walai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam penghidup kita. Banyak kia pahit tahu kemanis. Ngembuan cita-cita tahu kejuluk hati ti tinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya juluk hati kita puntan barantu jalai. Bahwa kita ti nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib nguliah kutai. Nadai mujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah Ta'ala nadai kalak ngelanggur utai tijai bakitai. Pelannya kena meri kita pemayat. Ukai kena ngemedis ke kitai. Pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa. Semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu bertengah jalai. Bisi maya kita terterap, tertingkap. Maya tersipak ketugak bertisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kia. Bisi megak, maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam penghidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai, tau ke Tuhan. Tanemu kita belum nyadi. Batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam penghidup kita. Pengalamannya maik penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita bau orang bukai. Nadai siku kita indak kalau tersangkut dalam perjalanan penghidup kita. Terus ke perjalanan wan. Orang ti boleh sukses dalam penghidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu ti ngasuh sidak tersangkutnya. Tau megak dikena sidak berindia. Lalu nyingkang ngagendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajak ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki ngeparas setinggi agi. Rampak perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugak kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tepatut di titik kita. Awak kita indak berbadi terpejuh labuah kelebak. Kurus meh dada kita dulu, tibisik terpangkok. Unsut dulu meh tibisik telih tergelansar. Angkat, terus ke pejalai kita. Dalam pejalai penghidup kita, bisik maya kita dari atas. Bisik maya kita dari baruh. Bisik maya kita yang resak lebak. Bisik maya kita yang bertucung. Nadai maik pengerugi bagi kita, nanti kita yang ngemuan hati, tinggal dua, hati tinggal suruh. Kadang kita indah oleh kerja kutai nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau, tau melalui kita, lalu kerja ngawati ti ransi. Kadang-kadang julo atinuan tak tercapai, nadai ngawok, kita nguji baru, kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermuka kita dalam penghidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita, lenyawayas pemua kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisi pintu bukai ti udah telengok, bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam penghidup kita tidak selalu nyengendak tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita tingkebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap iku kita bisa juluk hati ke diri empu, baik kari segi pemandai, penau, tau ke jalai penghidup kita. Ukai semau tayu leh nyadi ni tiah kelanggur kita, ni tiah kepingin kita. Lalu ingat mega, penghidup kita ukai semina pasal nguliah kepingin julo ati kita aja. Kita mensia semina uleh ngelanggur ya, semina Tuhan uleh nentu kia uleh nyadi tau kendal. Dalam penghidup kita siku-siku. Serah kia ngelah tala lam sampi, lalu ya tinemu semau tayu leh ngagih ke kita timmadu badas, tiba tu dikemuan digenggam kita. Tuhan merkat ke kita selalu.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

0: Terima kasih. Menuju kita temendiang ke Radio Ngau TV RTM di seruran mai ke kita berita ti amat ngau ke pemadu baru. RTM klik bukai semina nabur ke berita aja tang mega pemerintah ngau cerita TV semina ba RTM. RTM klik rtm.gov.my.
1: Pengerah pagi. Why FM.

0: siap nalaki hari taik itu kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Selamat pagi, ngaga kita ke baru gulengau kami bawa YFM pengerap pagi. Sali tu kena 23 hari bulan 8 2026 gulengau aku Nancy Tambor minta ke isi. Jadi dia tu datang bawa aku maca pesan ke habis sini kena datang ke kita ngaga kami bawa YFM. Jadi pesan ke Terubah tu hari angit anak mandu. Jadi pesan tu dituju ngaga ke pembelayan fase 1, fase 2 batang air skim sekarang nangga sumpah nangga deluak Kapar Indonesia Semunjan serta Kabam Belayan ya ke ngelala Enggung Anak Nyelang. Enggung Anak Nyelang tau ke Indai Angit. Jadi pesan tu madah ke Enggung Anak Nyelang atau ke Indai Angit udah nadai kena 22/8/2026 pukul 10 malam lalu maya ngintu niang tu pin temu maya pesan tu diterima bok YFM nyalai Kabam Belayan ti ngelala niang tu dipinta datang ngagai rumah tuan kerangan muang fes 1 batang air lubuk antu. Nadu isi pesan tu peningat kalau pesan tu madah ke Enggung Anak Nyelang. Enggung Anak Nyelang tau ke Indai Angit. Udah nadai kena 22/8/2026 pukul 10 malam. Lalu maya ngintu niang tu bertemu. Maya pesan tu diterima bok YFM. Nyalai Kabam Belayan ke ngelala niang Enggung Anak Nyelang. Niang Enggung Anak Nyelang tau ke Indai Angit tu dipinta datai ngagai rumah tuan kerangan muang fasa 1 batang air lubuk antu. Ya, pesan ti ke Terubah lalu pesan ti ke 2 tu Peninga. Kalau pesan tu diterima Ari Edward Lumbai anak Kalau. Jadi pesan tu dituju ngagai Kabam Belayan ke dia apa skim sekerang lubang antu nangga deluak Sebang Pelai Batu 10 Serian Sungai Kabang B Serian Kampung Entayan Lebur Bukit Kisi Miri Ngau Kabam Belayan ke nda Allah disebut serta ke ngelala Dami Anak Munti atau ke Indai Chi. Jadi pesan tu mada ke Dami Anak Munti, Dami Anak Munti atau ke Indai Chi atau ke bini ngagai Edward Lumbai anak Kalau tu udah nadai kemari kena 22/8/2026 pukul 11.40 minit pagi. Jadi niang tu dekat di Sungai Bola Mayuah malam hari 1 kena 24/8/2026 pukul 7 malam berlisut Lusut Jaya 5A Miri lalu pagi hari 2 kena 25/8/2026 niang dekat di sembayang Gereja Saint Barnabas Miri pukul 10 pagi serta niang tu dekat di kubur bak pendam Anglican Lambir pukul 11 pagi. Jadi penerang kesilia telefon ngagai anak ya ianya Jimmy Lumbai berlumur kusung 19 8297535 tau ke ngagai Fifi ucuk niang tu berlumur kusung 12 892 2238. Nandu isi pesan tu pesan madah ke Dami Anak Munti, Dami Anak Munti tau ke Indai Chi tau ke bini ngagai Edward Lumbai anak Kalau udah nadai kemari kena 22/8/2026 pukul 11.40 minit pagi niang dekat di Sungai Bola Mayuah malam hari 1 24/8/2026 pukul 7 malam berlusut Jaya 5A Miri serta pagi hari 2 kena 25/8/2026 niang dekat di Semiang Gereja Saint Barnabas Miri pukul 10 pagi serta niang dekat di kubur pendam Anglican Lambir pukul 11 pagi. Penerang kesilia Kabam Belayan telefon ngagai anak ya ianya Jimmy Lumbai berlumur kosong 19 829 7535 tau ke ngagai Fifi ucuk niang tu bernombor kosong 12 892 2238. Terus kena tai ke pesan berat kita pesan ti berbatang ngagai kami ba YFM.

0: saya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Ya, dua tiga lagu Merindang Kita Buat Pengenal Pagi. Lagu Dulu Lagi Harinya tadi, lagu dari Bon Jovi Bunga Pendam. Lalu dah Merindang Kita tadi, lagu dari Linda Sebana Kediri Buat Pengenal Pagi. Jadi tu lagi nampung pesan ke PCD kedatang ke kita dengan kami buat YFM. Kalau pesan ke sekali tu pesan pemati mega, yaitu diterima dari segaya anak udam atau ke gaya buat rumah Florence Tumbian F. Sri Aman. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan di Bawi, Lemana, Sepaya, Ukum, Sabah Lapeng, Sebang serta kaban belayan ni ke ngelala udam anak naga atau ke apai gudam. Jadi pesan tu madah ke udam anak naga atau ke abak gudam. Udah nadai kena 21/8/2026. Jadi niang tu dekat dintu bola mayuh asal itu 23/8/2026. Bak rumah Florence Tumin F. Sri Aman serta niang dekat Dianjung kena 24/8/2026. Ianya apa gila. Lalu penerang ke Silia kabar melayan telefon ngagai didek tau ke didek ianya ucuk niang tu bak lumur kusung 13-783-5198. Nandu isi pesan tu peningat kalau pesan tu madah ke udam anak naga. Udam anak naga tau ke abak gudam. Udah nadai kena 21/8/2026. Niang dekat diintu belamayuh salitu 23/8/2026 bak rumah Florence Tumin F. Sri Aman serta niang dekat Dianjung kena 24/8/2026. Jadi penerang ke Siliak telepon ngagai didek ianya ucuk niang tu bak lumur kosong 13-783-5198. Lalu pesan ke Siti tu peninga pesan apa mati mega ke diterima Ari Simai anak luat tau ke Indai didek. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke diau ba Sawang Lubaantu, Kapar Indonesia, Wong Panjai Lubaantu, Wong Pandak Lubaantu, Rakut Lubaantu, Panggang Lubaantu, Tabau Lubaantu, Skim Skrang, Siliak Skrang, Batang Air Lubaantu, Sungai Ara Lubaantu serta kabar melayan ke Ngelala Nelson anak Philip tau ke Gani tau ke Bawin anak Philip anak luat. Jadi pesan tu madah ke Nelson anak Philip atau ke Gani atau ke Bawin. Udah nadai kena 21/8/2026. Lalu dekat di Sungai Balamayuah kena 22/8/2026. Udah di Sungai Kebendaria. Jadi niang tu dekat Dianjung kena 24/8/2026 ianya pagi hari 1. Penerang ke Siliak telefon ngagai si Mai atau ke Indai Didek berumur kusung 18958493 5 atau ke ngagai Tina berumur kusung 11291457 69. Nandu isi pesan tu berdengar kalau pesan tu madah ke Nelson anak Philip atau ke Gani atau ke Bawin. Udah nadai kena 21/8/2026. Niang tu dekat di Sungai bak Kampung Bokah Lunduk. Lalu dekat Dianjung kena 24/8/2026 pagi hari 1. Jadi penerang ke Siliak ke pembelayan telefon ke Simai atau ke Indai Didek berumur kusung 18958493 5 tau ke Tina berumur kosong 11-291457-69. Nya pesan ke bisa diterima kami buat penggerak pagi. Nantinya lagi bisa pesan ke diterima udah tu lagi dekat maca buat jam ia ke ti penudi penggerak pagi kena 23/8/2026. Pukul 7:30 tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita pagi. Kita tabur terus Ari Konti YFM di Kuching Jalan Piramli.

0: 어디가?
1: Saya itu tabara saya tambah gula yang mayor kaki kaya babayar kedai itu.
2: Wei, mai mai gula empat dilan.
1: Ih, kati kena dah tabar.
2: Ilan ilan, macam-macam penyakit terotai regular nemu deh. Kuma di mana makai gula mayornya sakit nemu deh. Kemih manis, keris gigi, ngelip blue.
3: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
4: Tang lebih ke pemanis dalam tujuan kita.
5: Pesan terotai hari WFM bergulai ngau upis pengerai benua Sarawak.
6: Pagi, YFM.

Keterbatu Batang Berita. Isu sempadan Malaysia-Brunei Enggau Sebu Nasab merakak antara menua di randau maya ALC-27. Kolej Politek Mara Sarawak berengkah beroperasi buat tahun 2027 di Kota Semerahat. Peminta gawa UPS Perintah, SPA nerima lebih 1,000,000 itik peminta nintian tahun. Selamat pagi, berkulang dengan aku Nancy Tambun buat berita pagi YFM kena 23 hari bulan 8 2026. Udah tu lagi, isi berita.

Isu sempadan Malaysia ngau Brunei ti udah lama terjanggal sebagai hari perkara ti di Kerandau berawam bala tuai nintian tahun ALC ke-27 antara dua bengkah benua tu kemari. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim Madah nak kediatuk kira 50% pengawak nanda bagi antara menua udah temuk di pejalai. Kelimpah alinya Malaysia ngau Brunei mega udah setuju ngemudah ke pejalai rakyat antara dua bengkah menua tu. Ia minta Komiti Teknikal berperingkat Perintah Besar bergempung engkau Sarawak serta Sabah ngambil pengawaknya lengkas diadu. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg antara delegasi Malaysia tip bisik engkau nguluk ALC ke-27 di Istana Nurul Iman, Brunei. Berbangunnya Datuk Seri Anwar Mega madah ke Penanggul Sebun Asap meraka antara menua Mega bisik di Randau ber ALC ke sekali itu. Malaysia ngau Brunei selubang penemu dekat ngenak cara Asian mutar ke Penanggulnya. Sebedau itu Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan madah ke Malaysia dekat ngenak bantu diplomatik di peringkat Asian dikenangi gak cara mutar ke Penanggul Sebun Asap meraka antara menua. Malaysia ngena upis Menteri Pengeraja Asal ngau pemeruan rambut menua dekat ngenatai ke surat rasmi ngakai Sekretariat ASEAN ndak lama agi. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah industri dagang temuai mengkang nyandi sektor keberguna kena mantuk nyungkak pemansang ekonomi Sarawak. Ukai seminak mata pendatai temuai tak megak ngada ke pengawak puang ngan nyungkak pengawak dagang di menua tu. Tegalnya pemansang dagang temuai patut dipejalai ke ngau cara ti meruan serta manah kelimpah hari nentu ke penguntung ya uli diasai ke peranak menua tu. Ya mansut ke jakut tu bak teks jakut ya ke dibaca Sekretari Mendam Upis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Engau Seni Pemerindang Morshidi Frederick maya berjadi ke Mata Fair Sarawak di Kuching. Kolej Politek Mara KPTM dekat berengkah beroperasi di Sarawak tahun Siti Tu Ilak. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau Engau Kandang Benua Dato' Rubiah Wang Madah 500 ikut biak ditagak engau minta bak raban ke terubah tu ilak. Operasi kolej tu dekat ngenak premis ke disiwa dak jauh dari Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS ke diatuk benuang diubah. KPTM Kota Semerahan dekat nyedia ke kos tik dekat nangkup peminta pengerja pengawak di Sarawak. Ia mansut ke jakutu buat program Gema at KKDW tahun 2026 peringkat Sarawak di Kota Semerahan. Ngenang programnya Datuk Rubiah Madaka nyak nyadi platform nurun ngabas upis menteri dikenal nentu ke polisi ngau program di pejalai ke datai buat raban tik di selinting. Program 3 hari itu bisik ngatur mayuh macam aktiviti pemansang rama ngau ekonomi rakyat bak tumpuk pediau. Ia madah pemansang menua pesisir ukai seminak numpu ngagai pengawak nyedia ke infrastruktur tang mungkur pemansang komuniti serta ngangkat ke pengelantang rakyat. Pengawaknya dipejalai ke mayuh bengkak agensi kali pegai upis menteri bakal kemas Mara Rizda ngau Giat Mara. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi hari YFM.

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia SPA nerima lebih 1,000,000 itik peminta ngisi pengawal puang nintian tahun di Serata Malaysia. Lalu lebih 114,000 itik peminta diterima hari Sarawak bak tahun setitu kemari. Chairman SPA, Datuk Seri Dr. Ahmad Jalani Muhammad Yunus Madah tu ngayan ke pemintanya bisi nambah nintian tahun. Tu hasil dari program nurun ngabas timberi penerang ke sili agi ngagai calon pasal peluang serta proses ngambil kawak. Ia maksud kerja kutu ngagai pengarang berita mai program kembara kerjaya SPA Miri di Stadium Bandaraya Miri. Stesen bertanam bertupik Sungai Asap di Belaga patut dikenaknya di Palan Sukong dikenak negap ke sektor bertanam bertupik moden bak kandang menua tu. Bercakup lebih berjadi ke stesen tu, Menteri Industri Pemakai, Komoditi hingga Pemansang Kandang Menua, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum, dekat ke stesennya nyadi Palan Alai Berjalai ke Pansiak, Pemansang Enggau Latih. Ia madah cara bertanam bertupik moden nyengkawa mengenai teknologi patut dikerembai kena mengangkat ke pemansut hasil. Tumuka dikarap oleh Matak Mayu Hagi Raban Nembiak ngau masuk sektornya. Belak di Kemerat ianya berjalai ke pengawak bertanam bertupik ngau cara beraban ti berplasar ke utai tanam ke berga tinggi. Upis Kereta Darat JPJ Sarawak sedia minta nambah ke kuota program bantu lesen driver kelas B2. Direktur JPJ Sarawak Nurizan Jili Mada tu dikenal tentu ke programnya oleh merik penguntung ngagai Mayu Hagi peminta. Tajuk pihak ia madah ke peminta nambah ke kuota dekat di Pejalai entik semak penyampau peminta ngelui ari kuota ti udah ditetap. Nurizan Mansur Kejakutu berpengawal ala nyerah ke program bantu lesen driver kelas B2 ke diatur Parlimen Santu Buang di Kuching. 32,455 itik lesen kelas B2 sudah dikeluarkan ngagai sidak ti masuk programnya di Serata Sarawak. Penyampaunya ke bagi timpuh hari tahun 2024 nyentuh ngagai kemari. Berita tika penudi. Tebal lagi api tik ngangus ke kampung Galau Samunsam di Lundu, udah mujur di Rarak. Berhari ketiga operasi kemarik mujur ngerarak 1.8 hektar, hari penyampau 2 hektar kandang dur kangus. Bila operasi bomba Sarawak madah, sidang nak cara waterbombing kena ngerarak api. Unit udara bomba berjalan ke 13 kali waterbombing ngena bilun. Udahnya 11 raban bomba hari balai bomba ngau penyelamat Lundu terus ke operasinya ngena cara fire beaters. Operasi di Tampuang Baru, Saritu. Kena hujung ke berita pagi batang berita di Baca Baru. Isu sempadan Malaysia Brunei engau sebun asap meraka antara menua di randau Maya ALC 27. Kolej Politek Mara Sarawak berengkah beroperasi pada tahun 2027 di Kota Semerahan. Peminta gawa upis perintah SPA nerima lebih 1,000,000 itik peminta nintiang tahun. Tunakan berita pagi hari YFM Saritu, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung lalu disalin Ailina Suwil hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tajak ban nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimbang engkau anu kebangsaan tu, arameh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan.

0: perancang ke sedak kena biak. Sepemansai batu canai tindak dua pumai nak ke kita boleh padi. Setibang pun batu kenyalang tindak dua tandang ke nak ke kita jadi berani. Lalu sitik ke perancang nak jaku iban. Lupa banyak dia kacau kemenis daraskom. Dia ulu ngemah bisi induk bertenun. Motif ya iban bersirat ngan senapang megai antu palok dua igi nangkin duku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke kena merancang sedak ke lelaki mai ke buyan nurun melaban komunis anang nejuk ke polis nejuk ke sedadu aja dak ke lelaki mesti nurun. Ya like aku nenuan puak tu beketan tunggal tegar berjalai remawang negung tucung bukit bungai nyawa kangai-kangai ke nyelai tangkai lengayan sedan kaki jangkau rekong rengau nyawa kangau-kangau ke nega atau nabau ngeraran semuanya jakup perancang jakup tiban tajam nanya kenya nyalai tu mana benar.
1: Yang berbahagia Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Frejabu anak numpang agi hidup agi ngelaban
2: agi hidup agi besau.
3: Statistik mandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bapadi nyari arulah diderima tina nitiah ke atur Jalai Alun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalai Alun. Seliah ke diri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawas boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak kekuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
4: Maya Ari ke balat angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngak mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air. Serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kitai. Jaga megak pengerai kitai. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Pengerak pagi.
5: YFM.

lagu dari Melissa Francis, Buah Pengerindu. Lagu kena merindang kita buat penggerak pagi. Sehari tu jam dia tu pukul 7.54 minit pagi. Selamat pagi dengan kita ke baru bergelengar kami buat YFM penggerak pagi. Sehari tu lagi bergelengar aku Nancy Tambor Mentah KC. Jadi buat jam 3 penudi kita lagi habis program bekas selama meh Dato' lagi dia kita dekat mendiang ke Lalau Penghidup Bergelengar Bishop Erisum Penjingan. Lalu pukul 8.30 pagi tu lagi sebelum hujung ke penggerak pagi YFM dia kita dekat Bergelengar Pastor Raymond Guling buat program Tungkat Semangat. Dan sebenarnya tu Siti lagu ke dipilih buat penggerak pagi tu lagu dari Zamri Amira, Kena Jayau, Tubuh Nuan, penggerak pagi YFM.

Arab kita enti akomadah kita oleh menang emas tulian enggau semina meli City Boop nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke Boop tip madu besai badunya dia tu data baru enggau rega ke endak dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu Boop berkah dijual enggau rega RM3 aja. Ngaso pada sagi ianya bat tiap itu Boop ti dibeli kita misi peluang menang jungkung emas 10 gram data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringka 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026 beribu Boop anamit fiction kemudah baru serta UK Fiction nganti kita Beat Bad Wolf meli Boop jimat besai engkau kita deka mai pulai emas aku